Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Kita sudah bersuka cita memuji dan menikah nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau diberkati melalui firman-Nya. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Terima kasih ya Bapak.

Alleluia. Alleluia. Inilah pujian kami. Inilah rasa syukur kami Bapa. Pujian ini dengan satu pengakuan kami. Kami tetap ada berdiri dengan teguh dan kuat. Karena kekuatan, karena Engkau Tuhan yang menopang di dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh melihat karya Allah, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu berlaku di dalam setiap kehidupan kami, sehingga pagi ini kami boleh bersama-sama ada di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian kami, setiap penyembahan kami boleh berikan satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau ditinggikan, dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih, sebentar kami akan diberkati lewat firman-Mu. Mari Bapa, kuasai setiap kehidupan kami, sehingga setiap firman Allah yang kami dengar boleh memberkati kami, meneguhkan, menguatkan kami saat kami menghadapi situasi apapun. Mari Bapa, hari ini Roh Kudus bekerja atas setiap kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, salam semuanya. Ya, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Ya, tentunya Tuhan itu baik di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sudah menolong, menyertai kita hari demi hari, minggu demi minggu, sampai hari ini kita masuk di dalam minggu yang pertama di bulan Juli. Bapak Ibu, tentunya kita boleh menikmati semua yang Allah nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Olehnya lewat ibadah pagi hari ini, kita yang hadir hari ini maupun Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah hari ini melalui RRI Kediri, biarlah kita boleh diberkati oleh Tuhan. Kita boleh mohon kuasa Allah itu bekerja sehingga ibadah kita hari ini menjadikan ibadah yang luar biasa. Ada jawaban-jawaban yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Olehnya mari kita akan belajar kembali lewat firman Allah. Di dalam satu ayat, kita buka di dalam satu ayat firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17. Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat 8. Saya bacakan untuk saudara sekalian pada pagi hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita hidup di dalam dunia ini, tentunya kita banyak hal yang kita hadapi. Tidak mulus. Ya, tidak mulus, tetapi banyak hal yang harus kita lewati, setiap tantangan, masalah, siapapun kita. Baik itu yang muda maupun yang tua, yang kaya maupun yang miskin. Kita sering menghadapi keadaan-keadaan yang berat. Olehnya kita akan belajar firman Tuhan hari ini dengan satu tema, kuat dan teguh menghadapi badai. Bagaimana kita kuat menghadapi setiap persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini?
Bagaimana kita boleh menjadi kuat melewati setiap tantangan-tantangan kehidupan kita? Sesuatu yang datang, sesuatu yang tiba-tiba mungkin itu terjadi yang mengejutkan kita. Persoalan yang menghinggapi kita, persoalan yang datang di dalam setiap kehidupan kita. Olehnya hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang kuat dan teguh menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi badai-badai yang akan datang. Itulah perlunya di dalam setiap kehidupan kita memiliki satu kekuatan. Kita memiliki keteguhan hati di dalam menghadapi sesuatu yang datang, yang tidak bisa kita hindari. Olehnya di dalam ayat ini dikatakan, yang ayat 17, pasal 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air dan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di dalam ayat ini menegaskan bahwa orang yang sepenuhnya percaya, menaruh harapannya kepada Tuhan, hidupnya akan diberkati. Katakan amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan kembali, kita ditegaskan kembali, kita dituntun pikiran kita ini mau kemana. Dan Alkitab katakan, ayat ini menegaskan bahwa orang yang sepenuhnya percaya, menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, hidupnya akan diberkati. Ini janji Tuhan, ini janji firman Tuhan. Dan dikatakan mereka akan menjadi orang yang kuat, mereka akan menjadi orang yang begitu luar biasa. Menghadapi apa? Menghadapi masa-masa krisis dan sulit. Bapak Ibu, kalau mungkin hari-hari ini kita di dalam keadaan baik-baik saja, ini adalah berkat Tuhan. Tetapi saat kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik, baik itu krisis, baik itu kesulitan, inilah berkat Tuhan juga di dalam kehidupan kita. Kita boleh mensyukuri sesuatu yang terjadi. Makanya Alkitab boleh mengingatkan kepada kita, sesuatu itu tidak baik-baik saja, tetapi sesuatu itu memproses kehidupan kita dengan apa? Keadaan-keadaan, dengan situasi. Dan orang yang merambat, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Banyak sesuatu, berkat apapun akan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan mereka akan menjadi orang yang kuat menghadapi masa-masa yang tidak baik. Mereka akan tetap kokoh di dalam menghadapi masa-masa kesulitan. Nah, orang yang demikian digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi sumber mata air. Ini gambarannya. Orang yang mengandalkan, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan hadir, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan memberkati mereka. Dan digambarkan seperti pohon, ya, seperti pohon yang ditanam di tepi sumber mata air. Bapak Ibu, kita menanam sesuatu pasti perlu air supaya bertumbuh dengan baik. Bertumbuh dengan baik. Kalau tanpa sumber mata air, tanpa disirami,
tentunya pertumbuhan pohon itu tidak baik. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita, bagaimana kita boleh menghadapi situasi-situasi yang begitu berat, kehidupan kita yang percaya, berharap, hanya mengandalkan Tuhan. Digambarkan hidup manusia itu, hidup kita itu sedang tertanam di tepi sumber mata air. Begitu luar biasa. Lah, kita akan melihat bagaimana orang yang kuat, orang yang teguh menghadapi masalah. Orang yang kuat, orang yang teguh menghadapi persoalan, menghadapi badai kehidupan ini. Kita kembali di dalam ayat yang ketujuh tadi. Ayat tujuh tadi, saya ulangi, saya baca. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Perhatikan ayat yang ketujuh. Mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Harapannya hanya kepadanya, kepada Tuhan, kepada Dia. Jadi orang yang kuat dan teguh menghadapi situasi adalah hidupnya begitu melekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tuhan itu yang kita andalkan. Sering Bapak Ibu, saat kita menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, kita mulai berharap kepada yang lain, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada siapapun mungkin yang bisa menolong. Kita sering pikiran-pikiran kita dihanyutkan, dituntun seperti itu. Tetapi pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan ingatkan kepada kita bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya dan berharap terus kepada Tuhan. Ya, artinya apa? Orang yang selalu menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi pengertian mengandalkan Tuhan itu adalah kita sedang menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita mengandalkan suami kita, mengandalkan pekerjaan kita, itu tidak fana. Sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak terus keadaan baik, bisa berubah. Bisa berubah. Ekonomi kita, pekerjaan kita bisa berubah dan sebagainya. Inilah keadaan dunia. Tetapi hari ini Alkitab katakan, mengandalkan Tuhan, berharap kepadanya, artinya kita dibawa. Artinya kita selalu menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebagai apa? Sebagai sandaran utama. Ya, sebagai sandaran. Kalau kita capek, tentunya kita cari sandaran. Wah, duduk gak ada sandaran nih, gak enak. Lalu cari kursi yang ada sandarannya, ya, sehingga enak. Lah, demikian juga di dalam setiap kehidupan kita, orang yang selalu menggantungkan hidupnya kepada Tuhan dan dia memiliki satu keyakinan bahwa dia adalah sandaran utama kita. Amin. Sandaran kita. Tuhan sandaran kita, bukan yang lain. Ya, bukan apa yang kita miliki, tidak, tetapi ada satu pengakuan bahwa dia adalah sandaran utama. Dan orang yang bersandar kepada Tuhan memiliki kepastian akan janji-janjinya. Pegang janji Tuhan. Pegang setiap perkataan Tuhan. Orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan sebagai sandaran kehidupan, kehidupannya, dia memiliki kepercayaan, memiliki kepastian akan janji Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu?
karena dia adalah sumber yang tidak terbatas, sumber yang tidak terbatas. Inilah keadaan Tuhan. Mengapa kita hanya menggantungkan hidup kita kepada Tuhan? Mengapa kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dalam segala situasi? Karena ada pengakuan kita, Dia kekuatan, Dia yang akan memberi, memperhitungkan, Dia yang akan memberikan jawaban bagi setiap persoalan masalah kita. Karena Dia Tuhan itu sebagai sumber yang tidak terbatas. Sumber mata air di depan ini mulai agak surut dulu saat hujan, ya, yang ada di depan itu, ya, biasanya rotok banter, ya, sumber mata airnya begitu luar biasa. Tetapi setelah hari-hari ini mulai surut kekeringan, ya, mulai tidak ada sumber. Tetapi pagi hari ini kita bersyukur, siapakah Tuhan itu? Tuhan adalah Allah yang kekal di dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak akan berubah, kasihnya, kemurahannya, kuasanya selalu nyata di dalam setiap kehidupan kita, karena Dia sebagai sumber yang tidak terbatas. Inilah dikatakan orang yang kuat dan teguh menghadapi badai, ayat 7, karena mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Yang kedua, ayat yang ke-8. Ya, ayat 8. Coba perhatikan kembali ayat 8. Saya akan baca ulang lagi. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kehidupan orang percaya keadaannya seperti ini. Jadi ayat yang 8 tadi katakan seperti pohon di tepi aliran air. Kehidupan orang percaya digambarkan seperti pohon yang dekat dengan sumber mata air, sumber sesuatu yang kita butuhkan. Jadi orang yang kuat, orang yang teguh menghadapi badai adalah dia seperti pohon di tepi aliran air, ditanam di tepi aliran air. Jadi ini gambaran menggambarkan kehidupan rohani yang terus menerus melekat kepada Tuhan. Orang yang berharap, orang yang percaya, orang yang bersandar kepada Tuhan digambarkan seperti pohon ditanam di tepi sungai, di tepi sumber mata air. Itu menggambarkan kehidupan kita, menggambarkan kehidupan orang percaya, menggambarkan anak-anak Tuhan yang terus dikatakan kehidupan rohani yang terus melekat kepada Tuhan, kehidupan rohani mereka. Kita bukan memikirkan jasmani saja, jasmani. Bukan memikirkan sesuatu supaya hidup kita enak, bukan hanya itu. Walaupun itu perlu, kita perlu bekerja untuk apa? Mencukupi kehidupan kita. Itu melengkapi kita untuk hidup di dalam dunia ini. Tetapi yang terlebih di dalam setiap kehidupan kita yang tidak harus kita lakukan, bahwa bagaimana kita memelihara kehidupan rohani kita. Dan digambarkan pohon yang ditanam di tepi sumber mata air, itu menggambarkan kehidupan kita anak Tuhan, ya, menggambarkan kehidupan rohani yang terus menerus melekat kepada Tuhan. Rohani yang terus menerus bertumbuh melekat kepada Tuhan.
Ya. Lalu juga di dalam ayat dikatakan mereka berakar kuat, berakar kuat. Ya, berakar kuat. Jadi iman yang kuat, dia memiliki iman yang kuat. Lalu kalau dia memiliki iman yang kuat karena dia berakar dengan kokoh, pohon tadi berakar dengan kokoh, kuat akarnya masuk ke dalam tanah. Kehidupan orang percaya yang berakar di dalam Tuhan, ya, berakar kuat, punya iman yang kuat, itu akan membuat seseorang tidak mudah diombang-ambingkan dengan masalah-masalah yang ada. Inilah, kalau kita beriman, kalau akar iman kita begitu kuat di dalam Tuhan, gak mudah kita diombang-ambingkan. Gak mudah kita dipermainkan dengan persoalan. Tidak gampang kita diombang-ambingkan sehingga membuat ragu-ragu di dalam Tuhan. Tidak. Karena apa? Berakar kuat. Menghadapi apapun, dia tetap bisa menghadapi persoalan, masalah yang ada. Lanjut di dalam ayat tadi, tidak akan mengalami datangnya panas terik. Tidak mengalami datangnya panas terik. Tidak mengalami datangnya panas terik ini bukan berarti selalu bebas dari masalah. Hidup bebas, los, penak, tidak seperti itu. Firman Tuhan tidak menjanjikan terus kita hidup enak. Tetapi dibalik setiap persoalan masalah, disitulah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Tidak mengalami datangnya panas terik bukan berarti selalu bebas dari masalah, bukan berarti bebas dari penderitaan, berarti bukan bebas dari krisis yang datang. Tidak. Ya. Tetapi dikatakan di dalam jaminan setiap firman Allah, ya, bagaimana tidak mengalami datang panas terik, kita pun bisa mengalami keadaan yang berat, krisis ekonomi, krisis kesehatan dan sebagainya. Itu bisa datang, itu bisa kita alami di dalam kehidupan kita, tetapi terus mengalami dan memiliki perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Ini intinya, tidak mengalami datang panas terik. Walaupun kita mengalami persoalan, tetapi kita akan mengalami perlindungan, memiliki perlindungan, memiliki kekuatan daripada Tuhan. Selanjutnya, tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir dalam tahun kering. Ini diprediksi ini akan mengalami panas terik, ya, berkepanjangan, mengalami panas yang berkepanjangan. Tentunya kalau tidak ada hujan, panas berkepanjangan itu akan mengalami masalah-masalah. Orang menanam sesuatu, ya, pertanian akan mengalami masalah. Itu yang diprediksi yang akan datang di hari-hari ini. Alkitab katakan bahwa tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir. Orang yang ditanam di sumber mata air, orang yang percaya melekat di dalam dia, tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun kering itu melambang krisis, baik itu krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis ketenangan, krisis batin, keuangan, dan lain-lain. Ini bisa datang. Tapi dikatakan tidak takut. Karena situasi semua yang terjadi itu tidak akan membawa dalam keputusasaan. Kita tidak akan putus asa menghadapi situasi yang berat. Kita tidak akan putus asa. Tetap, kenapa? Kita melekat.
kita dekat dengan Tuhan, mengandalkan Dia di dalam segala sesuatu. Dan orang yang mengalami semuanya itu dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah, tidak berhenti menghasilkan buah. Kehidupan kalau rohaninya baik, kalau rohaninya mantap, kuat dan kokoh, tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, artinya apa? Tetap konsisten dalam iman. Kita tidak akan berhenti menghasilkan buah. Iman kita kelihatan, iman kita teguh. Ya, ada kesetiaan dalam pelayanan, dalam kasih, dalam berbuat baik, terus tidak berubah. Kesetiaannya tidak berubah, kesungguhannya tidak akan berubah, iman percayanya tidak akan berubah. Inilah pengertian tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi buah-buah yang indah, buah-buah rohani yang baik terus ada, walaupun mungkin seakan-akan di sekitar kita tidak mendukung, di sekitar kita sulit, lingkungan kita penuh dengan hambatan, tetapi orang yang seperti itu tidak berhenti menghasilkan buah. Terus imannya tetap, kesetiaannya tetap, pengiringannya kepada Tuhan tidak akan goyah. Ini ciri, ciri iman yang teguh itu seperti itu. Ini ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Ini ciri orang yang senantiasa melekat di dalam Tuhan, tidak berhenti menghasilkan buah, tidak berhenti. Jadi imannya tetap, dia tetap sungguh-sungguh, dia tetap setia, walaupun yang lain mungkin mengalami kemunduran, tetapi contoh iman yang kokoh, terus melangkah dengan pasti. Kita akan melihat langkah bisa kuat dan teguh menghadapi badai. Ini kunci. Langkah kita bisa kuat, langkah kita bisa melewati tantangan, langkah kita bisa menghadapi persoalan-persoalan. Yang pertama adalah jangan berhenti berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan berhenti berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita ingin melihat anak kita yang jauh, tentunya kita berkomunikasi di telepon.

0: ya.
1: Lalu yang kedua adalah berhenti. Berhenti mendengarkan suara dan bisikan-bisikan keputusasaan, suara-suara negatif. Berhenti mendengarkan suara-suara seperti itu, suara yang melemahkan, suara negatif. Kita kan bercerita, oh ngene-ngene, melok lemah karena mendengarkan suara negatif. Kita hanya membuka suara-suara yang tidak baik. Orang yang sakit hati cerita ngene-ngene-ngene. Lah, kalau kita membuka, kalau kita mendengar terus-menerus, kita akan hanyut seperti mereka yang sedang sakit hati. Lah, olehnya untuk kita melihat karya Allah menghadapi badai, kita tahan, berhenti mendengarkan suara bisikan, keputusasaan, suara negatif, suara-suara yang tidak baik itu, potong mulai hari ini. Jangan dengarkan suara-suara yang melemahkan, suara-suara negatif. Lalu yang ketiga adalah ingat tentang kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Gantungkanlah harapanmu kepada Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan yang sudah kita alami selama ini, yang sudah kita alami. Lalu yang keempat, isi pikiran-pikiran kita dengan kebenaran melalui firman Tuhan. Isi nen hatimu, isi hatimu, pikiranmu, ya, isi pikiran dan hati kita dengan sesuatu yang baik, yaitu apa? Melalui firman Tuhan. Simpan setiap firman Tuhan, terima firman Tuhan, kita akan bertumbuh di dalam Dia. Olehnya setiap apapun yang kita hadapi hari ini, kita mulai melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Undang Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Hari ini saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu hadapi. Baik yang sekarang ini, dimanapun kita berada, yang sedang mendengarkan firman Tuhan, ini adalah satu bukti bahwa Tuhan sedang mengasihi kita. Tuhan sedang merancang sesuatu yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita boleh kuat, teguh menghadapi badai. Kalau apa? Tuhan ada di pihak kita. Kita bukan musuhnya Tuhan, kita bukan melawan Tuhan, kita bukan orang yang meninggalkan Tuhan, tetapi kita adalah sahabat daripada Kristus. Dia sebagai pembela, penolong di dalam setiap kehidupan kita. Olehnya pada pagi hari ini, yang terakhir, hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Sadar keadaan diri kita terbatas. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena kita sadar kekuatan apapun yang ada di dalam diri kita itu terbatas. Kita berserah diri di hadapan Tuhan. Dia yang akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Yuk, Tuhan memberkati kita sekaliannya. Kita angkat satu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Setiap firman Tuhan tertanam menjadi rema, firman Allah yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa. Firman Tuhan adalah jawaban di dalam setiap pergumulan dan masalah kita. Haleluya. Kemenangan

sudah memberkati setiap kehidupan kami hari ini. Setiap kami yang mengikuti di dalam ibadah hari ini, Tuhan sudah hadir di dalam setiap kehidupan kami. Engkau hadir di dalam rumah tangga kami, keluarga-keluarga kami. Dan hari ini Tuhan sudah memberikan jawaban yang pasti bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami. Haleluya. Sebentar kami akan

tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus hari ini. Biarlah lewat tubuh dan darah Kristus, lewat perjamuan kudus ini, kami lebih-lebih lagi dikuatkan oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak.

Pendengar yang setelah kita dengarkan silang gereja dari GBDL Sejahtera Desa Sumber Bahagia Desa Gadung Kabupaten Kediri, saatnya kita kembali lagi di Pro 1 RRI Kediri. Dan pendengar ya, sekali lagi kita akan dengarkan Idola Anak ya, Indonesia Layak Anak. Nanti akan kita dengarkan ya kejuaraan meningkatkan prestasi olahraga Fishing Wim di kalangan pelajar, nanti yang akan disampaikan oleh Hadi Atakia Nabila Putro, juara 1 jalan posi Cup 1 2006, dan juga guru pendamping SDN Plum 1 Raditya Rizky Fauzi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, di Idola Anak Indonesia Layak Anak. Ini di, berada di SDN Pelem 1 ya Bu ya.
2: Iya.
1: Nah, saat kali ini kita akan mewawancarai juara satu kejuaraan POSI Cup 1 2020 dengan atasnya Pakian Abia Putra yang meningkatkan prestasi olahraga fishing di kalangan pelajar dan muda. Nah, ini kita ini sejak kapan ini suka renang ini?
2: Sebelum TKA.
1: Sebelum TKA ya?
2: Iya.
1: Ini berarti ini kelas berapa ini?
2: 2A.
1: 2A. TKA berarti 3 tahun yang lalu ya?
2: Iya.
1: Nah, ini awal mulanya renang ini memang suka main di air atau dulu itu dikenalin sama orang tua untuk belajar renangnya itu sebenarnya awalnya?
2: Dikenalin sama orang tua.
1: Dikenalin sama orang tuanya ya?
2: Iya.
1: Nah, ini dikenalin sama orang tuanya pertama kali itu gimana rasanya?
2: Seru.
1: Seru ya?
2: Iya.
1: Nah, ini awal mulanya ya, itu belajar renangnya itu belajar renang kayak apa?
2: Kayak bebas.
1: Kayak bebas ya?
2: Iya.
1: Terus itu belajarnya itu berapa bulan?
3: Ya. 3 bulan pertama biasanya.
1: 3 bulan pertama ya dia?
2: Iya.
1: 3 bulan pertama itu kira-kira diajarinya itu sendiri sama orang tua atau ada pelatihnya?
2: Ada pelatihnya.
1: Ada pelatihnya ya?
2: Iya. Iya.
1: Nah, ini kenapa kok lebih suka renang sih?
2: Menurut saya lebih seru.
1: Menurutnya lebih seru ya? Iya. Pernah enggak ketika masuk air itu ketakutan tenggelam gitu sih?
2: Tidak pernah.
1: Tidak pernah ya? Nah, ini kan masih ada olahraga lain. Nah, ini selain renang apakah suka olahraga lain?
2: Tidak suka.
1: Tidak suka. Hanya renang aja ya?
2: Iya.
1: Nah, ini saat ini udah berapa gaya di untuk yang udah dipelajarin saat renang ini?
2: Sudah 4 gaya.
1: Sudah 4 gaya?
2: Iya.
1: Gaya apa aja?
2: Jadi kan gaya, gaya bebas, ya. Gaya dada, gaya kupu, gaya punggung.
1: Ya, dari keempat ini yang paling disukai gaya apa?
2: Gaya bebas.
1: Gaya bebas ya?
2: Iya.
1: Nah, ini selama berlatih renang, selama mengikuti lomba-lomba renang ini pernahkah cedera enggak nih?
2: Tidak pernah.
1: Enggak pernah ya?
2: Iya.
1: Maksudnya paling cuma kecapean gitu ya? Nah, ini tips ya dia agar renangnya itu tidak kram ataupun kesakitan yang lain itu apa sih?
2: Sebelum renang kita harus pemanasan dulu.
1: Iya. Nah, ini pemanasan itu kira-kira dilakukan berapa menit sebelum renang?
2: Hitungan 8 kali.
1: 8 kali. 8 kali ya. Berarti
3: menitan.
1: Iya. Nah, ini sampai saat ini ya dia inspirasi atlet renang siapa sih?
2: Mbak Kila.
1: Mbak Kila itu siapa itu?
2: Mbak Kila kakak kelas yang ada di Bima Sakti.
1: Oh, apa itu deh?
2: Klub renang saya.
1: Oh, klub renang itu yang berada di Pare ya, di Bima Sakti.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, ini klub renang Bima Sakti yang ada di Pare itu ya dia. Itu udah ngikutin berapa tahun?
2: 3 tahun.
1: Jadi mulai dari TK ya?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, untuk selama ini ya, Dik ya, dari awal sampai sekarang ini rata-rata latihan renang itu setiap hari apa sih?
2: Setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu.
1: Senin, jadi sore hari mulai jam berapa itu? Kan?
2: Jam 4.
1: Jam 4 sampai?
2: Jam 5.
1: Jam 5-an ya?
2: Iya.
1: Ketika mengikuti perlombaan, ini hal yang menarik itu apa? Yang paling berkesan lah ketika mengikuti lomba ini?
2: Saya pernah salah lintasan. Saya seharusnya di lintasan 4, tetapi saya di lintasan 3.
1: Terus yang lain, misalkan ketemu teman atau ketemu atlet yang lain gitu?
2: Senang.
1: Senang ya?
2: Iya.
1: Jadi ketika lomba itu selain sah lintasan, ketemu teman baru itu senang itu ya?
2: Iya.
1: Nah, ini pernahkah ketika mengikuti lomba itu salah gaya itu pernah?
2: Tidak pernah.
1: Tidak pernah ya?
2: Iya.
1: Nah, ini rata-rata ketika lomba itu yang dilombakan itu gaya apa aja? Atau keempatnya ini?
2: Kayak bivin sama surface.
1: Bivin sama surface itu gimana itu kayaknya?
2: Bivin kayak gaya bebas, kalau surface kayak gaya kupu.
1: Iya. Nah, ini untuk jarak yang dilombakan itu berapa meter?
2: 25-an.
1: 25 meter ya dia?
2: Iya.
1: Kalau main 25 meter itu satu kali sana atau dua kali? Sana.
2: Satu kali.
1: Satu kali ya. Nah ini bagaimana deh pengalaman kemarin mengikuti lomba kejuaraan cup posi cup 1 sehingga bisa juara itu?
2: Seru dan menegangkan.
1: Seru dan menegangkan itu ya. Berapa kali perlombaan kok bisa sampai juara 1 itu? Berapa kali pertandingan?
2: Sudah dari 2024.
1: Itu dari 2024 sampai 2026 ini berapa kali mengikuti lomba? Sampai kok bisa sampai juara 1 itu? Berapa?
2: Banyak.
1: Banyak ya. Pertama di mana yang pas waktu 2024? Ingat enggak? Yang paling ingat yang barusan kemarin di mana?
2: Lupa. Pernah di Madiun.
1: Iya, Madiun.
2: Mojokerto.
1: Mojokerto. Mana lagi? Madiun Mojokerto. Di Kediri kota atau di Pare pernah enggak?
2: Di Kediri.
1: Iya, di Kediri.
2: Sama di
1: mana?
2: Di
1: Pare pernah enggak? Di di klub renangnya itu?
2: Belum pernah.
1: Belum pernah ya. Ya, baik. Nah, ini ketika mengikuti lomba itu kok apakah ada rivalnya yang bikin adik ini minder ketika melihat rivalnya itu?
2: Tidak, karena saya berusaha keras.
1: Jadi berusaha keras, tipnya berusaha keras, pede, menghilangkan ketakutan dengan rivalnya itu ya.
2: Iya.
1: Kan biasanya kan menjelang perlombaan itu gimana itu latihannya itu? Latihannya maksudnya setiap hari atau tetap sama tapi cuma ditambahin jamnya itu?
2: Menjaga fisik dan latihannya ditambahi.
1: Nah, kemarin kan juara satu ya, itu apakah sudah puas atau pengen mengembangkan lagi?
2: Belum, karena saya ingin masuk pelatnas.
1: Oh, masih ikut pelatnas nanti agar lebih ditingkatkan lagi ya untuk juara lombanya gitu ya?
2: Iya.
1: Nah ini kedepannya dia, adakah target-target lain lah untuk perlombaan ini?
2: Ada, saya ingin masuk ASEAN Games.
1: Ingin mengikuti ASEAN Games ya dia?
2: Iya.
1: Nah ini selama ini ya, dukungan orang tua itu bagaimana dia? Apakah full mensupport atau gimana itu?
2: Full mensupport.
1: Full mensupport ya dia?
2: Iya.
1: Itu selain mensupport, apain aja dia?
2: Dikasih semangat.
1: Dikasih semangat, full support. Nah, tapi kalau lomba juga diantarkan itu ya?
2: Iya.
1: Selama ini ya, Tia, bagaimana respon teman-temanmu yang ada di sekolah ini ketika mengikuti tahu adik ini mengikuti lomba?
2: Dikasih semangat. Kalau sudah dapat juara, dikasih selamat.
1: Oh iya, berarti sebelum berangkat diberikan semangat. Terus nanti kalau mendapatkan juara diberikan selamat dan diberikan support dari teman, support dari adik.
2: Iya.
1: Nah terakhir adik, ini selama ini pesan-pesannya mengikuti lomba itu gimana sih?
2: Pesan-pesannya harus support, sama kalau lomba kalau kayak terakhir harus cepat.
1: Jadi harus tetap semangat, harus mengikuti lombanya harus cepat dan juga terutama harus sering-sering berlatih ya dia.
2: Iya.
1: Baik pendengar ya, tuntas sudah Idola Anak, Idola Desa Layak Anak ini. Ini telah kita dengarkan wawancara dengan Bakia Nabila Putra ya, yang meningkat yang juara satu kejuaraan posi cup 1 2026. Nah kita akan kembali di episode selanjutnya.

0: Selamat pagi pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kedudukan dan Informasi dan Inspirasi dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersama di Idul Anak Indonesia Layak Anak ya. Di edisi kali ini masih di SDN Pelem 1 Pare, Kabupaten Kediri. Nah, ini kita akan mewawancarai guru pendamping dari Ananda Takia Nabila Punto ya, yang sudah meraih juara 1 Kejur Cup Posi Cup 1 2026 ya. Nah, ini dengan Bu Guru Pendamping Ibu Radhika Rizki Fauzi SPD. Nah, ini panggilnya Ibu siapa ini?
1: Bu Radhika.
0: Nah, ini Bu Radhika. Ini sebagai guru olahraga ini pastinya memberikan motivasi ya. Tidak semua motivasi dan juga memahami bahwasanya tidak semuanya siswa ataupun siswi memiliki bakat renang. Nah, ini gimana ini?
1: Nah, untuk tugas guru sendiri kan juga tetap menggali potensi yang ada ya Mas ya, terutama memberikan motivasi dan mengenalkan teknik dasar agar mereka itu punya minat yang nantinya itu bisa dikembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya anak. Seperti itu.
0: Jadi guru tetap memberikan materi semuanya kepada muridnya, nanti tinggal memilih muridnya itu bagaimana dia itu memiliki bakat tersendiri.
1: Iya betul.
0: Nah, ini menurut pendani ini, adakah regenerasi dari siswa yang nantinya bisa meneruskan prestasi seperti Abdi Nabila ini nanti?
1: Tentunya pasti ada ya. Karena melihat dari kesuksesannya Mbak Nabila ini, banyak sekali siswa-siswi yang lainnya itu mulai terpacu. Kami terus memantau bibit-bibit baru agar di kelas-kelas bawah itu, terutama di kelas 1 itu, intinya seperti bibitnya itu tergali kembali dan agar estafetnya prestasi ini tidak terputus. Jadi tetap ada, setiap tahunnya tetap ada yang di bidang renang tentunya ini.
0: Bagaimana Bu caranya agar nanti ada regenerasi ini Bu? Selain tadi memberikan semua materinya ataupun juga nanti akan memberikan motivasi.
1: Ya, kami tetap memantau ya. Dari kelas 1 itu tetap terpantau dan kami berkolaborasi dengan guru kelasnya. Ya. Jadi misalkan anak ini, oh setidaknya ada bakat di sini. Setelah itu kami komunikasikan dengan orang tuanya. Ya. Seperti itu.
0: Selama ini apakah juga nanti ada kegiatan nanti outing kelas yang untuk diajak berenang kemana gitu?
1: Iya, pasti ada. Setiap tahunnya itu kami ada kegiatan outing class, tapi ya, itu untuk kelas atas sementara ya, ini disesuaikan dengan materi pembelajarannya. Ya.
0: Bu Radhika, ini dalam kesehariannya ini di sekolah, nah ini sosok yang seperti apa ini? Apakah hanya menjual di bidang akademik atau non akademik atau bahkan dua-duanya ini?
1: Nabila ini salah satu murid yang berpotensi dan berbakat kalau menurut saya, karena dia memiliki kedisiplinan yang cukup tinggi. Anaknya ini di kelas juga sangat aktif sekali, aktif bertanya. Jadi dia tidak hanya menonjol di bidang non akademis di olahraganya saja, tapi dia di akademik juga sangat mumpuni.
0: Iya, sangat mendukung.
1: Dia punya time management yang baik menurut saya.
0: Dalam melakukan pendampingan pada Nabila dan tim serta siswa lainnya ya, terus seperti apa yang dilakukan oleh para guru untuk mengembangkan potensi siswanya ini?
1: Ya, kami menggunakan pola yang struktur dalam artian tidak hanya melatih fisiknya anak saja, tapi juga membangun mental brandingnya dan memberikan kelonggaran yang bertanggung jawab jika mereka harus berfokus persiapan untuk lomba-lomba yang akan dihadapi.
0: Selain memberikan motivasi, ya, tapi juga nanti mensupport ketika nanti melakukan latihan-latihan gitu ya.
1: Iya, betul sekali. Agar dia itu mentalnya itu tidak merasa sendiri, tapi ada support system dari sekolah juga.
0: Karena kan energi yang positif itu juga nanti kan juga akan memberikan dampak semangat siswa-siswi ya.
1: Iya.
0: Selama ini ya, kendala apa yang dialami saat melakukan pendampingan pada siswa atau siswi yang berprestasi?
1: Biasanya itu kendalanya pada pembagian waktu antara jadwal latihan sama jam pelajarannya. Biasanya ketika jam pelajaran masih berjalan, tiba-tiba ada telepon bahwasanya anak ini harus segera latihan. Seperti itu.
0: Kendala itu gimana Bu untuk menyiasatinya agar balance antaranya akademik dan juga non akademik tadi,
1: ya Pak. Ya, komunikasi yang intens, komunikasi itu perlu, Pak. Jadinya ya, kami mengintenskan komunikasi antara orang tua dan pelatihnya. Jadi kita saling bekerja sama. Kita menyesuaikan jadwal yang fleksibel namun tetap efektif bagi anaknya.
0: Ya. Ibu, ini adakah treatment khusus yang diberikan kepada para siswa untuk mencetak seperti atlet seperti Nabila dan tim tentunya?
1: Yang jelas ada latihan tambahan di luar jam pembelajaran ini tadi, seperti ya, Mbak Nabila ini kan dia juga mengikuti klub di luar sekolah ya, di masa di hari ini.
0: Jadi tidak hanya nanti di sekolah tapi juga support dari luar, maksudnya dari selain sekolah itu juga sangat berpengaruh.
1: Iya.
0: Nah, ini bagaimana nih kedepannya guru untuk mengembangkan potensi siswa walaupun tidak semua memiliki bakat tapi tidak non akademik, ini gimana nih?
1: Sekolah menyediakan wadah berbagai ekstrakurikuler. Karena kami meyakini bahwa setiap anak itu kan punya panggungnya. Jadi kita menyiapkan anak ini sesuai panggung yang dia miliki, sesuai dengan bakat yang ia miliki. Kami membantu dan mensupportnya itu.
0: Jadi setiap guru yang ada siswa yang ada sekolah itu disupport semua kegiatan anak yang nanti berpotensi menjadi bakat baik akademik non akademik ya Bu ya.
1: Iya.
0: Jadi nanti tinggal siswanya itu nanti melihat potensi apa yang bisa dikembangkan agar menjadi jago ataupun potensi di siswanya itu ya.
1: Iya.
0: Nah ini selama ini ya kita yeah, memberikan pendampingan akademik dan melakukan pendampingan itu ya, itu kendala kepada siswa itu melihat caranya itu gimana Bu? Kok ini bakat, ini bakat renang, bakat lari, bakat sepak bola itu Bu?
1: Kami memantainya itu dari ketertarikan anak pada waktu pembelajaran itu. Misalkan ketika pelajaran renang, anak ini ada yang sangat antusias. Ketika itu orang tua kami beritahu, kami komunikasikan bahwa anak ini terlihatnya ya Bapak Ibu memiliki bakat di sini. Nah setelah itu kalau orang tuanya juga mendukung, mereka juga akan membekalinya di luar jam pelajaran juga, seperti itu. Jadi sesuai dengan ini pelajarannya.
0: Jadi yang pertama untuk minat dan bakatnya siswa dan siswi itu dilihat dari antusiasme.
1: Iya, antusias juga.
0: Antusiasme nanti lama kelamaan nanti dia akan kelihatan mana ini berbakat dan nanti akan dikembangkan gitu ya.
1: Iya, ada juga di sini yang kelas 1 ini ada yang berbakat di fun pack. Kemarin juga ada yang mengikuti lomba di Blitar itu dua anak. Kebetulan juara 1 dan 2 juga.
0: Nah, ini dalam melakukan pendampingan pola seperti apa yang digunakan dalam meningkatkan prestasi siswa ini?
1: Pola reward, kami memberikan apresiasi tinggi bagi setiap pencapaian siswa. Karena dengan reward seperti itu, siswa itu biar merasa dihargai segala usahanya dan termotivasi, tetap terpacu dan terus berprestasi. Seperti itu.
0: Selama ini ya Bu ya, satu kelasnya anak-anak Nabila ini, adakah juga yang kira-kira mempunyai bakat renang?
1: Sementara ini masih belum terlihat bakatnya. Lebih ke ini teman-temannya itu lebih ke lari.
0: Lari ya?
1: Iya, lari. Dan ada juga yang di basket, di futsal juga. Kebetulan Nabila ini sangat ini dari kecil juga sudah tergali potensinya di bidang renang.
0: Untuk kedepannya ini kira-kira sebagai pandangan dari sebagai ibu guru kelas ini ya, kira-kira ini untuk Nabila ini untuk kedepannya mengikuti perlombaan-lomba itu gimana?
1: Tetap kami beri izin
0: ya,
1: karena memang itu salah satu apa ya menjembatani bagi prestasi anak di non akademisnya.
0: Jadi saya memberikan izin, jadi mensupport. Nah, ini untuk menyiasati ya Bu ya. Jadi kan sudah ketika mau lomba kan diberikan izin untuk pelatihan renang ya Bu ya. Ini selain tadi memonitoring ketika tidak mengikuti pelajaran akademik itu, apakah juga nanti diberikan pelajaran tambahan agar tidak tertinggal ketika mengikuti latihan renang itu?
1: Ya, saya dan orang tuanya Nabila itu saling berkomunikasi. Ya. Jadi kalau memang anak ini tidak masuk ketika jam efektif pembelajaran, ya, saya akan memberikan materi dan anak mempelajarinya di rumah.
0: Ya. Itu. Jadi mulai komunikasi agar nanti ketika nanti di rumah diberikan pendampingan tidak hanya dengan berlatih renang, tapi juga nanti belajar akademik gitu ya, biar
1: tidak tertinggal. Ya. Iya, biar seimbang ya, antara akademis dan non-akademisnya.
0: Menjadi support system dalam menunjang prestasi anak itu kan sangat penting ya Bu ya.
1: Iya.
0: Ini sejauh ini bagaimana peran dari sekolah, khususnya pendamping dari support system bagi anak itu sendiri?
1: Ya, kita akan memberikan dukungan, yaitu kan dengan cara kita memberikan izin ya, anak ini mau berkompetensi, dan kita juga memberikan pendampingan moral agar siswa itu merasa tidak berjuang sendirian, tapi ya, dari pihak sekolah sendiri pun juga sangat mensupport sekali dengan kegiatan tersebut.
0: Jadi kita hanya memberikan pendampingan dengan izin, tapi juga mensupport full, support penuh.
1: Iya.
0: Nah kan, nanti kedepannya nggak tahu apa yang akan dia lakukan menjadi atlet.
1: Iya.
0: Juga kan bisa berkondisi gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi terakhir nih Bu ya, ini kesan-kesannya selama ini menjadi guru pendamping dari Nabila ini gimana nih Bu?
1: Bahwasannya prestasi itu tidak lahir kebetulan.
0: Iya.
1: Tapi ia itu hasil dari sebuah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Teruslah berenang melawan arus keraguan, karena di ujung sana ada kejayaan yang menanti.
0: Ya, baik. Wah, motivasinya sangat berkesan ini ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Ibu Radhika ya, atas wawancaranya ini di pagi hari ini ya. Tapi pernah tuntas sudah idola anak ini yang setelah mewawancari guru pendamping Bu Radhika Rizky Fauzi SPD ya, guru pendamping dari Atakia Nabila Puto, juara 1 kejuaraan Fauzi Cup 1 2006 dari siswi SDN Kolom 1 Kabupaten Kediri. Dan jangan lupa mendengar pasien 3,2 Pro 1 RRI Kediri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar ya, tuntas sudah idola anak Indonesia Lai Anak ya, yang telah kita dengarkan dengan tema meningkatkan prestasi olahraga PSIWIM di kalangan pelajar dan pendengar ya. Tuntas sudah saya membersamai di Kediri pagi ini, dan nanti di Kediri siang ini akan dilanjutkan oleh rekan Ariel Fonda yang akan membersamai hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Fauzi Ahmad pamit undur diri dari ruangan dengar Anda. Selamat beraktivitas.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya ya. Senang sekali saya Arfonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri siang ini ya. Edisi di akhir pekan hari Minggu, kalender 5 Juli 2026, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mana melanjutkan estafet dari rekan saya Fauzi Ahmad yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri pagi ini ya. Kita masukin penyajian musik dan informasi Kediri siang ini sampai dengan nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama mendengar datang dari Kabupaten Gresik, mana niat memutar balik kendaraan justru berakhir naas. Sebuah mobil bernomor polisi L1665CI terperosok ke dalam selokan di Desa Kedayang, masih kami Kedanyang ya, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, di mana setelah pengemudinya gagal melihat kondisi di belakang kendaraan. Insiden tersebut sontak menarik perhatian warga sekitar. Beruntung anggota Polsek Kebomas yang sedang berpatroli melintas di lokasi dan mendapati mobil sudah berada di dalam selokan. Petugas kemudian segera mengamankan lokasi sekaligus berkoordinasi untuk proses evakuasi kendaraan. Kapolsek Kebomas AKP Tatak Sutrisno menjelaskan pengemudi saat itu tengah mengantar ibunya dari arah Cerme menuju Desa Kedanyang. Namun setelah melewati titik tujuan, pengemudi memutuskan untuk memutar balik di pertigaan dekat Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah, yang mana saat melakukan manuver mundur, pengemudi tidak menyadari bahwa adanya selokan tepat di belakang mobilnya, mengakibatkan kendaraan meluncur mundur sehingga pada akhirnya terperosok. Meski mobil masuk dalam selokan, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Pengemudi dan juga ibunya sendiri berhasil selamat, sementara kendaraan dievakuasi dengan bantuan oleh petugas. Terkait dengan kejadian tersebut, polisi menghimbau para pengendara agar memastikan kondisi kendaraan maupun perlengkapan berkendara ya, termasuk kacamata juga digunakan saat mengemudi dalam keadaan yang layak. Gangguan kecil pada penglihatan dapat mempengaruhi kemampuan pengemudi dalam memperkirakan situasi di sekitar kendaraan, terutama saat melakukan manuver mundur ataupun putar balik.

0: Yayasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pelé, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi. Jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang selanjutnya, musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Mojokerto. Jika sebelumnya hanya terdapat 2 desa yang mengalami kekeringan, kini jumlah wilayah terdampak bertambah menjadi 3 desa yang tersebar di Kecamatan Ngoro dan juga Kecamatan Terawas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto mencatatkan hingga bulan Juli 2026, Desa Kunjorowesi di Kecamatan Ngoro, Desa Duyung di Kecamatan Terawas, serta Desa Manduro Manggung, tepatnya Manduro Manggung Gajah ya di Kecamatan Ngoro, telah mengajukan permohonan bantuan pasokan air bersih. Desa Manduro Manggung Gajah menjadi wilayah terbaru yang terdampak kekeringan. Krisis air bersih terjadi di 2 dusun, yakni Dusun Bulu Resik dan juga Dusun Gajah Mungkur. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Abdul Hakim, mengatakan sedikitnya 774 KK terdampak akibat berkurangnya ketersediaan air bersih di wilayah tersebut. Menurutnya, mendengar berkurangnya ketersediaan air di kawasan kaki gunung Penanggungan diduga menjadi salah satu penyebab munculnya krisis air bersih di sejumlah desa tersebut. Untuk mengatasi kondisi tersebut, BPBD Kabupaten Mojokerto telah menyiapkan penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak, di mana distribusi akan dilakukan secara apapun, maksud kami adalah setelah terbit SK Bupati Mojokerto sebagai dasar pelaksanaan penanganan darurat. Selain mengandalkan pasokan air bersih dari pemerintah daerah, BPBD juga akan mengajukan bantuan distribusi air bersih kepada Pemprov Jatim guna memperkuat penanganan di wilayah yang mengalami kekeringan. BPBD Kabupaten Mojokerto juga menghimbau kepada pemerintah desa maupun masyarakat agar segera melaporkan apabila terdapat wilayah lain yang mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener, Nduk. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, kita bergeser ke informasi yang terakhir yang mana terkait dengan evaluasi ya ibadah haji 2026 ya. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menegaskan bahwasanya rapat kerja nasional atau Rakernas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi menjadi momentum strategis untuk melakukan konsolidasi nasional. Dimana forum tersebut dirancang untuk merumuskan langkah perbaikan menyeluruh pada musim haji berikutnya. Penegasan tersebut disampaikan Menhaj saat membuka secara resmi jalannya Rakernas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji yang berlangsung di lapangan Makodau ya di Jakarta hari Sabtu kemarin. Yang mana dalam pidato pembukaannya Menhaj sendiri menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Kemenhaj, petugas penyelenggara ibadah haji serta instansi terkait yang telah mencurahkan seluruh waktu, tenaga dan juga pikiran demi mensukseskan operasional haji pada tahun ini. Dalam kesempatan tersebut pun Menhaj pun sempat mengenang kembali masa-masa awal berdirinya Kemenhaj ya sebagai kementerian baru, dan dirinya mengakui banyak pihak eksternal sempat meragukan kapasitas kelembagaan baru tersebut dalam memikul tanggung jawab masif untuk mengelola manajemen haji reguler. Tantangan kala tersebut pun terasa berlipat karena memang pembentukan struktur internal kementerian masih berjalan dan pembahasan regulasi bersama dengan Komisi 8 DPR RI belum sepenuhnya final. Sementara itu lini masa tahapan operasional haji pun sudah bergulir di lapangan. Cara khusus mendengarnya, Menhaj sendiri memberikan pujiannya kepada Wakil Menteri Haji yang dinilai sangat progresif dalam melakukan supervisi langsung, di mana Wamenhaj secara konsisten memantau pergerakan arus pelayanan jemaah di Arab Saudi secara real di lapangan. Baik pendengarnya, informasi evaluasi terkait dengan ibadah haji 2026 ya menutup perjumpaan kita dalam penyajian musik dan informasi. Yang mana saat lagi tepat pukul 11 kita bergeser dalam penyajian Dinamika Olahraga Sentral yang akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: この日あなたはジャカルタへ帰っていきました。私はあなたがすぐに戻ってくることを願って

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rodam. Olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Valencia.
1: Played square and there's a strike.
2: Negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0 lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka

sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah melakukan dan masuk gol. Memang bagaimana

0: aussi fin de match de
1: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan. Tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.

0: beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, I'm just kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature. More experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang, dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami coba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka, dan at least sampai ke fase penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan

0: kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpandi Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana dan Pasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan.

0: profesional.
1: Standarisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Giliur Prof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir,

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: pemanasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penandan zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi, jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti. Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Baiyoh, iki.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Pro 1 Kediri dengan ada informasi dan inspirasi. Saya lagi mendengar ya, tepat dalam pukul 12 kita bergeser dalam menyajian sekoci senandung keroncong juga campur sari. Yang bisa merequestkan lagu sayang Anda ya, lagu keroncong juga campur sari, melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 081 1354 1116. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri dengan ada informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka.

0: lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mak E.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 FM Ready Pro, satu gede dikenal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Rufonda, pendengar ya. Kita memasuki penyajian sekoci. Selain keroncong juga campur sari, yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda, lagu keroncong juga campur sari ya, melalui jalur on air 0354 3101108, ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Sudah ada yang masuk jalur on air, sapa dulu. Halo, selamat siang sekoci.
1: Halo, selamat siang sekoci, senandung roncong dan campur sari.
0: Campur sari, bapakku, gimana kabarnya? Ya,
1: kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tangis tuh, insya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah.
1: Oh ya, ini waktunya nyaksipin.
0: Inggih.
1: Putarkan.
0: Apa lagunya?
1: Roncong suci.
0: Roncong suci? Dari?
1: Iya. Siapa? Bandnya banyak itu.
0: Dari Mus Mulyadi boleh?
1: Ya boleh, tidak apa-apa. Eh,
0: siap, monggo salam-salamun, Pak.
1: Salamnya buat semua saja, tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Selamat siang.
0: Inggi.
1: Berhibur selalu dan sehat. Inggi. Selalu dalam
0: hubungan
1: orang. Amin. Sejak untuk Nanda Ari,
0: Inggi.
1: Selamat
0: tugas. Siap.
1: Terima kasih atas waktunya, selamat Inggi. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk di telepon, nah, telepon masuk baru aja di itu. Pak Setioko, ngomong ke Pak Setioko, ini sudah masuk. Halo, selamat siang sekoci.
2: Selamat siang sekoci.
0: Sekoci
2: pare.
0: Sekoci pare.
2: Senandung roncong campur sari,
0: panglipur
2: sari.
0: Iya, bapakku, bapakku, gimana kabarnya?
2: Kabarnya, gimana Mas Arir?
0: Dereng dahar ket winginane.
2: Oh, dereng dahar. Tapi sudah mandi ya?
0: Ah, lho yo durung no, yang wis kalau sudah yo masuk di umbar-umbar no. Wis pinter aku kek. Siap.
2: Pas yo. Yes, lagune.
0: Lagunya apa?
2: Caping Gunung.
0: Caping Gunung. Versinya?
2: Ya. Salamnya.
0: Versinya siapa, Pak?
2: Untuk semua fan RRI semuanya, selamat siang.
0: Oke.
2: Nanti aja saya disebutkan di rendang aja.
0: Oke ya. Deh, kalau kayak gitu. Terima kasih, Pak Sioko.
2: Oke, aja ya.
0: Inge.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Sudah ada Pak Setioko ya. Masuk di jalur telepon WhatsApp. Di belakang Pak Setioko ada lagi masuk. Halo, selamat siang sekoci.
1: Siang, sekoci. Senandung roncong.
0: Campur sari. Ada Lek Dul.
1: Betul sekali.
0: Gimana kabarnya Lek Dul?
1: Baik-baik. Ini panas cerah.
0: Panas cerah ye, alhamdulillah. Sami mawon.
1: Ada dingin-dinginnya.
0: Iya biasa. Pare juga sama, merata niki Pak Lek Dul.
1: Iya.
0: Tinggi.
1: Bediding.
0: Bediding. Kalau malam, kalau panas, umop. Inggih. Nggih, monggo lagunya apa nih Lek Dul?
1: Lintang Rembulan.
0: Lintang Rembulan. Siap. Salam-salamipun monggo.
1: Salamipun kagem Baugeng.
0: Baugeng.
1: Wong Bali
0: nggih.
1: Pak Sukardi, Pak Tarji. Yang
0: iya.
1: Di Teluk tadi ada Kong Slamet ya.
0: Ada Kong Slamet Leres.
1: Alhamdulillah sehat. Jawi rada gregeti.
0: Lanjut. Jadi
1: yang korban juga.
0: Yang korban.
1: Di kiri ada Pak Munoto ya.
0: Pak Munoto, nggih.
1: Ada Pak Jianto, Pak Agus.
0: Pak Agus.
1: Pak Agus ini mana nih suaranya? Nah,
0: Pak Agus, monggo Pak Agus.
1: Kalau mendengarkan ngebelik tuh, tidak apa-apa.
0: Oh gitu, nggih.
1: Siap. Yang tahu kalau Pak Agus sehat gitu.
0: Amin.
1: Dan semuanya yang
0: semuanya
1: lagi
0: mendengarkan
1: acara sekoci, salam sehat-sehat selalu.
0: Semuanya. Siap. Siap. Matur Mbah Mun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Di belakang Lek Dul ada yang masuk lagi, ada Pak Bapakku Pak Munoto. Halo, selamat siang.
1: Sekoci.

0: panas ini.
1: Panas nggih. Nggih leres. Merata Pak Munoto.
0: Yang penting bukan panasnya hati.
1: Panasnya hati yo dirasakno dewe-dewe. Inggih.
0: Ya pasti kok enggak minta rumah tadi.
1: Loh kan enggak boleh, nanti aja.
0: Saya sekarang minta rumah saya.
1: Oh gitu boleh, yuk monggo.
0: Ini keroncong Melayu.
1: Siap. Yuk monggo
0: salon satu. Dari rumah itu.
1: Oh gitu nggih.
0: Iya. Lagu lupa keroncong lagi. Ini keroncong Melayu.
1: Buat nanti biasanya beliau itu.
0: Iya. Ingin. Salamnya semuanya aja ya, tanpa siap. Terkecuali. Mudah-mudahan semua diberkahi kesehatan.
1: Oke.
0: Okay. Terutama Ledo sama Kong Slamet tadi.
1: Inggih.
0: Mudah-mudahan Kong Slamet selalu sehat.
1: Oke, okay, amin.
0: Terima kasih waktunya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oke, ada yang masuk lagi ya. Ada dari Bu Lili ya di Malang Jales, Malang Selatan. Halo, selamat siang, Sekoci.
2: Selamat siang kembali, Sekoci.
1: Ye, senandung keroncong.
2: Campur sari.
1: Bunda Lili, gimana kabarnya? Betul.

0: Inge.
1: Mas, dalam
2: apa?
1: Lagu Tresno Neng Selare Tresno Neng Selarejo ya Mas Arya Satria.
2: Neng Selarejo?
1: Nggih.
2: Oke, dari siapa? Arya.
1: Arya Satria.
2: Oke, siap. Monggo salamipun.
1: Salame enggak saya mboten kula sebut setunggal-setunggal kagem sedoyo kemawon fan RRI wonten tratah kepundi mawon. Ken mboten keputer lek.
2: Inggih, leres.
1: Inggih. Matur sembah nuwun.
2: Matur mbah nuwun.
1: Salam sehat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Yuk kita putarkan dulu ya request Anda pendengar semua, pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Sekoci Selanu Keroncong juga campur sari.

0: Oke, kembali lagi dalam nyajian Sekoci Selanung Kelonjong juga campur sari. Sudah saya hadirkan tadi ya, rekesan dari pendengar semuanya ya. Saya coba bergeser untuk di jalur pesan singkat, ada dari Pak Mariono ya, di Karangwaru Tulung Agung Sekoci Selanung Kelonjong juga campur sari. Minta diputarkan lagu Keroncong Mati Urip Karo Kowe ya, versinya Nikan Salindri. Salamnya untuk Bu Etik, Bu Sita yang purba, ada Lek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar peserta RRKD bersama dengan Kak Arifonda ya, sama petugas berikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki baru, amin ya. Dilanjut ada dari Eyang Purba Sekoci Selanung Kelonjong juga campur sari, nyuwun tembang Roro Jonggrang. Oke, salamnya untuk pendengar Sekoci dimana Anda berada, sama siang ya, sambil layah-layah buat penyiar yang matur nuwun. Sami-sami yang insya Allah diputarkan ya. Ada masuk lagi di seluler, ada Mas Putra. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Sekoci.
1: Sekoci Senanjang
0: Keroncong
1: Campur sari.
0: Mas, volumenya bisa dikecilin enggak sih?
1: Nah, radionya sudah saya cabut, Pak.
0: Oke, siap. Gimana kabar Masku?
1: Alhamdulillah. Jagoku menang tadi pagi Perancis.
0: Oh iya, panggah no ya, tetap saya juga Perancis juga no. Kita sama no.
1: Moga-moga final nanti Argentina lawan Perancis juga.
0: Kayaknya sih gitu, tapi lawan beratnya masih ketemu sama antara Portugal enggak Spanyol nanti. Semifinal.
1: Nanti malam ya.
0: Besok malam Selasa ya. Nanti malam Brasil sih.
1: Brasil sama?
0: Brasil sama siapa? Sama Meksiko kalau enggak salah.
1: Oh, Meksiko.
0: Iya enggak sih?
1: Jam berapa?
0: Wah, enggak tahu dah tuh. Brazil sama Norway jam 3.
1: Oh, iya.
0: Meksiko sama Inggris jam 7.
1: Jam 7 pagi
0: besok. Inggris sama Meksiko.
1: RRI kok sering mati tuh, Mas?
0: Itu jaringan dari pusat.
1: Oh, jaringan.
0: Tahu juga kan di sini kan pas malam apa namanya penyiarnya juga enggak ada gitu. Mohon maaf.
1: Aku lagunya itu, Mas.
0: Apa itu?
1: Mati Urip Melu Kowe.
0: Ngikut aja.
1: Okay. Ikut aja.
0: Siap, boleh salam-salamnya monggo.
1: Salamnya untuk semuanya tempat kecuali.
0: Nggih. Terima kasih.
1: Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dan menyajikan Sekoci Selanung Kelonjong juga campur sari ya. Ini karena lagunya 3 takut enggak keputar ya. Terima kasih atas tensinya, ada Pak Selamat, ada Pak Stioko Lek Dul, Pak Munoto Bunda Lili, lalu ada Pak Mariono yang purba, dan terakhir ada Mas Putra Tutu ya. Insyaallah 3-3-nya lagunya tak putarkan ya. Selanjutnya tepat pada pukul 13 kita bergeser dalam nyanyian Lintas Kediri Siang, lalu dilanjutkan Rendang ya, yang bisa merekesan lagu sayang Anda tentunya ya, sampai merapat pada pukul 15 ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

0: Informasi yang pertama pendengar, sejumlah daerah mengajukan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2029. Reporter Ayu Citra memberikan laporannya.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kediri siap mengajukan diri sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2029. Hal itu disampaikan oleh Ketua KONI Kabupaten Kediri Hakim Rahmat Syah Parnata pada hari ini. Ia mengatakan bahwa pengajuan sebagai tuan rumah Porprov Jawa Timur memang disampaikan dalam rapat kerja provinsi Rakerprov KONI Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya pada pekan lalu. Adapun yang dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah setempat dan juga insan olahraga Kabupaten Kediri dalam mengembangkan prestasi olahraga dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini melalui penyelenggaraan ajang olahraga terbesar di Jawa Timur.
2: Kemarin pada saat Rakerprov KONI Jatim yang dilaksanakan pada hari Rabu 25 Juni tahun 2026 yang dilaksanakan di Surabaya, Kabupaten Kediri kita mengusulkan calon tuan rumah Porprov untuk tahun 2029. Hal apa yang mendasari kita mengusulkan adalah komitmen penuh daripada Bupati Kediri untuk bisa melaksanakan Porprov 2029 di Kediri. Dan
1: ditambahkan oleh Hakim bahwa selain Kabupaten Kediri, pengusulan menjadi calon tuan rumah Porprov Jatim tahun 2029 dilakukan pula oleh Kota Kediri, Jember, dan Madura Raya. Ia meyakini dengan ajang PON tersebut maka beliau bisa membantu pemerintah setempat dalam memperkenalkan nama Kabupaten Kediri kepada masyarakat luas baik di sektor olahraga, pariwisata, budaya, hingga potensi ekonomi lokal. Sebelumnya, Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola KU10 Kapolres Kediri Cup, Inyoman Sukita mengatakan bahwa dengan menggelar kegiatan turnamen olahraga, maka ini akan ikut mendukung pemerintah dalam rangka menyiapkan bibit atlet terbaik di Kabupaten Kediri.
3: Kita melihat bibit-bibit pemain dari kecil, dari mereka ada U10 ya, dan mereka ada K10. Kita melihat bibitnya dari kecil, dari apa namanya SSB, SSB yang ada di Kabupaten Kediri, dan bahkan peserta tadi termasuk kemarin ada dari Bojonegoro dan Mojokerto.
1: Kedepan bila mana Kabupaten Kediri ini ditunjuk sebagai tuan rumah, maka KONI Kabupaten Kediri membuka peluang kolaborasi dengan Kota Kediri untuk ikut menyukseskan Porprov Jawa Timur tahun 2029 melalui penyediaan lokasi venue yang memadai. Ayu Citra melaporkan.
0: Informasi yang selanjutnya, jelang tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kediri meningkat. Anu Kusuma memberikan laporannya.
4: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejumlah toko seragam dipadati masyarakat yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melengkapi kebutuhan pendidikan anak. Selain seragam wajib, berbagai perlengkapan pendukung seperti dasi, topi, ikat pinggang, kaos kaki hingga sepatu juga menjadi kebutuhan yang banyak dicari. Salah satu orang tua siswa, Rena Julika, kepada RRI mengatakan bahwa memilih berbelanja lebih awal agar masih memperoleh pilihan ukuran seragam yang jauh lebih lengkap. Ia mempersiapkan 3 setel seragam untuk anaknya yang akan kembali masuk sekolah pada 13 Juli 2026 mendatang. Menurutnya, berbelanja lebih awal dapat menghindari risiko kehabisan stok maupun ukuran yang dibutuhkan.
5: Pastikan, biasanya emang di sini belinya. Kan udah dipakainya udah 2 tahun lebih, ya beli lagi. Ini kan sudah naik kelas-kelas 3 gitu.
4: Sementara itu, pemilik salah satu toko seragam di Kota Kediri, Muasi, turut menyampaikan bahwa peningkatan permintaan mulai terlihat sejak akhir Juni 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Ia memperkirakan jumlah pembeli meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Kenaikan permintaan terjadi pada hampir seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dengan mayoritas pembeli mencari seragam nasional beserta atribut pelengkapnya.
6: Alhamdulillah, Kak, pokoknya luar biasa ini ramenya, mulai buka jam 7 sampai jam 10 malam melos kita. Pengunjung luar biasa. Pokoknya satu konsumen belinya 3 setel plus perlengkapan semuanya. Dari tingkat SD, SMP, SMA hampir 100% yang beli di sini hampir juga 100%.
4: Meningkatnya aktivitas belanja seragam sekolah ini menjadi salah satu indikator tingginya persiapan masyarakat untuk menyambut tahun ajaran baru. Seiring semakin dekatnya hari pertama sekolah, jumlah pengunjung pun masih diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Anda masih di jalur lintas Kediri Siang. Lintas Kediri Siang juga bisa

0: Anda simak melalui media streaming kami yaitu melalui rri.go.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Minggu 5 Juli 2026. Pendengar, akhir pekan wisata alam Sumber Banteng, Kota Kediri menjadi objek favorit masyarakat. Ayu Citra menginformasikan selengkapnya.
1: Pada momentum libur sekolah seperti sekarang, objek wisata alam Sumber Banteng di Kota Kediri ramai pengunjung dari berbagai daerah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Kelompok Dari Wisata Sumber Banteng Berkah Kelurahan Tambarejo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Sudarsono pada hari ini. Yang menyebutkan bahwa banyaknya animo masyarakat ini ditunjang pula oleh suasana di kawasan wisata Sumber Banteng Kota Kediri yang sangat asri dan juga nyaman. Bahkan terdapat spot wisata Mata Air Sumber Tomo yang diyakini bisa menyembuhkan beragam penyakit karena memang dari hasil lab membuktikan bahwa air di sini memiliki kandungan pH mencapai 7,10.
2: Alhamdulillah Sumber Banteng ini menjadi wisata andalan Kota Kediri. Walaupun kecil tapi ngangen nih Sumber Banteng. Walaupun enggak besar seperti pantai-pantai, Sumber Banteng ini tidak sepi pengunjung. Apalagi kalau pas liburan kayak gini, liburan sekolah, alhamdulillah pengunjungnya ramai. Karena di wisata Sumber Banteng banyak sekali spot-spot yang bisa dinikmati pengunjung, seperti naik perahu, terapi ikan, spot pakan ikan, karena sini ikannya sangat besar-besar sekali.
1: Sementara itu, Iva salah satu pengunjung wisata Sumber Banteng di Kota Kediri dari asal Nganjuk, yang mengatakan pula bahwa sangat senang bisa menikmati pemandangan di objek wisata Sumber Banteng yang memang sempat dikenal angker oleh masyarakat, apalagi ditunjang oleh banyak pepohonan dan juga spot permainan air yang sangat menarik, sehingga kesan mistis di area ini tidak terasa. Misal saja ada spot permainan perahu wisata bentuk bebek, terapi ikan, spot kolam ikan koi, wahana ATV, glamping, dan tempat pemberi makan ikan, hingga sentra UMKM lokal.
3: Di sana itu ada perahu-perahu, ada bebek-bebekan, ada kolam renang, terus ada itu terapi buat kaki yang ikan-ikan itu. Terus di depan itu juga ada penjual UMKM seperti nasi pecel, pokoknya makanan-makanan yang khas Kediri sih, bisa buat ngakem juga. Ya bisa diperluas parkirnya juga, terus diperbaiki mungkin kalau ada fasilitas yang kurang memungkinkan sih, biar bisa juga tambah ramai.
1: Pada masa mendatang diharapkan objek wisata Sumber Banteng ini juga akan menjadi destinasi andalan di Kota Kediri sehingga bisa sekaligus mendatangkan banyak pengunjung, baik dari lokal maupun mancanegara. Ayu Citra melaporkan.
0: Informasi yang terakhir pendengar, libur sekolah dongkrak kunjungan masyarakat ke perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri. Anak Kusuma memberikan laporannya.
4: Momentum libur sekolah mendorong peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, jumlah pemustaka tercatat meningkat hampir 30% dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana belajar, membaca, serta mengakses berbagai sumber informasi selama masa liburan. Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Rahmawati Puspapalupi, menjelaskan bahwa kenaikan jumlah pengunjung berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, keluarga, hingga peserta kursus di Kampung Inggris. Menurutnya, peningkatan tersebut juga turut didukung oleh berbagai inovasi layanan yang terus dikembangkan, seperti penyediaan e-book perpustakaan keliling, hingga fasilitas e-katalog yang memudahkan para pengunjung untuk mencari koleksi buku. Di momen liburan ini, dalam seharinya, jumlah pengunjung akan dapat mencapai sekitar 100 orang baik secara individu maupun rombongan dari lembaga pendidikan.
5: Perharinya kurang lebih 100-an. Itu rata-rata iya. Biasanya untuk pengunjungnya juga beda-beda. Yang paling banyak itu juga dari teman-teman Kampung Inggris itu juga. Jadi tidak hanya dari daerah Pare aja tapi bisa sampai dari luar kota. Baru mungkin itu sih Mas untuk katalog. Jadi sebelumnya kan katalog kita masih lokal. Kita juga sudah mengonlinekan katalog, jadi untuk pengunjung-pengunjung yang mau ingin tahu buku apa saja sih yang ada di perpustakaan Mastrip itu bisa lihat linknya sudah dionlinekan.
4: Sementara itu, salah satu pengunjung, Aisyah, siswa SMP di Kediri, memanfaatkan waktu libur sekolahnya dengan rutin datang ke perpustakaan Mastrip untuk membaca dan mencari referensi.
6: Suka membaca?
7: Iya, suka.
6: Kalau perpus biasanya carinya buku-buku apa aja?
7: Buku IPA, ya emang disempatkan ke perpus.
6: Memanfaatkan itu ya?
7: Iya.
4: Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri berharap tren peningkatan kunjungan tersebut dapat terus berlanjut seiring membaiknya indeks pembangunan literasi masyarakat dan juga tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Kediri. Ano Kusuma melaporkan.
0: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aril Fonda beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: kok cemberut terus mukanya? Tadi lo sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, oh ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang.

0: kan?
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam di Pro 1 Berdiri, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama saya Ariel Fonda pendengarnya. Kita memasuki penyajian rendang sedap gurih enak pol. Tadi sudah dua saya hadirkan ya, requestan dari pendengar semuanya ya. Ada dari requestan dari siapa tadi ya? Ada Mbak Ayu Febria dan juga utinya Askaliza ya, sudah saya putarkan di alhamdulillah ya. Monggo silakan yang mau masuk di jalur on air ya, 0354311108 atau menjawab pesan singkat WhatsApp juga SMS 0811341110. 0812-3460 mendengar ya, 0289 atau di 0857-2535-2550 ya, sampai salah saya kan ya menyebutkan nomornya. Oke, sudah ada masuk di seluler. Siapa dulu? Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang
0: rendang sedap
1: gurih enak pol.
0: Enak pol. Pak Setioko, kabar gimana kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya ini anu lagi
0: gak enak badan, peh. Iya, ojo nang ding nang ding di omah ae.
1: Kakiku kaku.
0: Itu bahasa Jepang.
1: Ayo. Koyo gara-gara makan ketandok gedang.
0: Heeh, atau enggak sakuku rata.
1: Gimana?
0: Sakuku rata. Arane duwee maksude. Raine duwee.
1: Makan ketandok gedang loro kakiku kaku.
0: Yo ah, lagunya apa nih?
1: Lagunya apa ya? Adalah
0: dua lagu, tiga lagu?
1: Satu
0: lagu. Modern. Apa modern? Yuk.
1: Modern.
0: Siap. Yuk, salam-salam pun.
1: Salamnya untuk Pak Mariono, Putra Kutu, Pak Tukeng, Pak Lamet, Pak Monoto, Pak Purbo, Pak Karji, Pak Sukarji, PPNI, Pak Rahmat, Pak Zainal, Pak Bintayo, terus Bu Mbak Sulis, Mama Wanda, Bu Nini Ariani, Mbak Nawang, Bu Etik, Putri, Bu Vita, terus Mbak Vina, Bu Marika dan Bu Lili.
0: Oke deh.
1: Ya, dan semuanya.
0: Semuanya aja. Inggih. Ya,
1: semuanya gitu.
0: Inggih.
1: Untuk Mas Aril,
0: inggih.
1: Saya doakan semoga anaknya cepat bertambah
0: banyak. Gak mau bertambah anak, bukan bertambah banyak.
1: Inggih. Sudah, gue terus-terusan ya.
0: Inggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ada Mbak Ugeng, halo selamat siang, rendang.
2: Sedap gurih, enak pol Mas Aril.
0: Enak pol, Mbak Ugeng gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Blitar gimana, hujan kah, panas kah? Blitar,
2: panas Mas Aril.
0: Kentang-kentang gih, sami mawon. Inge.
2: Indah lagu Mas Aril.
0: Apa itu Mbak Ugeng?
2: Gerimis mengundang Diva Hani.
0: Gerimis mengundang Diva Hani. Siap. Ya. Salam-salam pun.

0: Pak Minoto, Pak Sukarjo, Mas Jainal, Pak Uco, Mbak Ayu Tabia, Mbak Ica, dan Udinya Aska.
1: Terima kasih
0: Pak
1: Ukeng.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Bergeser dulu di seluler ya. Halo, selamat siang. Rendang.
2: Rendang sedap, gurih, enak.
1: Enak, Pol. Siap, ada yang dari Tulung Agung, Kalidawir. Mama Landa. Pangestu Mama, Mama Pripun, Pak Wartasipun.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Oke.
2: Pripun keadaan pare Pripun.
1: Kuwentang niki Mama.
2: Peh. Panas nggih.
1: Tenan.
2: Sami panas tapi enak redup.
1: Inggih leres. Apa ini arep udan rasito-sito.
2: Napa badhe jawab mriku?
1: Dalem.
2: Napa badhe jawab mboten to?
1: Ndak, mboten.
2: Nggih panas tenan bengi adem ya le ya.
1: Bener. Bedidik.
2: Sampeyan nek bubuk ngrangkul napa langsung lurus ngoten le.
1: Lah yo
2: Iki tak
1: tes iki. Tak tes. Iki yo ngerangkul no.
2: Rasa ya le ya. Dadi dipepet ora adem ya le ya.
1: Beh. Sora iki aku pengen jawab ki piye iki.
2: Ya ya, nek kudu iso jawab lho le. Wong nek bengi bobok kok ya.
1: Nah, leres. Yuk, Mama Wanda apa nih?
2: Dalem. Wong lek dolae nek dalu nek bobok sandange ngusor-ngusor ae.
1: Yeah.
2: Ngusor-ngusor ben ora adem lho.
1: Ah, leres.
2: Nah, panjenengan nek bengi saiki kaya es ya le ya.
1: Inggih, leres.
2: Wes,
1: wes.
2: Awan tema suasana.
1: Heeh.
2: Wes.

0: Siang ya le ya.
1: Nggih siap.
0: Kula mangke tak nyuwun lagune.
1: Apa itu?
0: Irwan le, kenangane Mama Wanda ki Irwan.
1: Irwan, nggih, lagunya apa itu?
0: Nggih. Rinduku ya le ya.
1: Rinduku.
0: Nggih. Iki sing dirungokne bolo-bolo kafe le dul barang ya le ya.
1: Mama, Mama. Ini rindunya hatiku apa rinduku?
0: Langgar rindunya hatiku.
1: Oh alah, oke siap, ready.
0: Oke, kalau tunggu ya, tanggateng ya.
1: Ditunggu mama.
0: Terima kasih.
1: Matur panuwun.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ada Pak Zainal Abidin. Halo, selamat siang, rendang.
2: Selamat siang, rendang.
1: Sedap, gurih.
2: Oh, enak epol.
1: Enak epol. Ada Pak Zainal Abidin. Kabar gimana bapakku?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah
2: cuaca
1: sehat.
2: Cuaca juga panas sih.
1: Pol ini
2: juga
1: panas. Sami mawon berarti merata balik papan pare. Sami kentang-kentang niki. Inggih. Lagune napa niki?
2: Pria idaman Rita Sugiarto.
1: Pria idaman Rita Sugiarto. Salamipun monggo.
2: Salamipun buat Pak Sukardi, Bu Eti, inggih. Bu Sita, Pak Setioko, Pak okay. Mariono, Popo Bani, Pak Karyoto, Pak Munoto, Eyang Purbali, Mbak Ugeng, Pak Lamut, Pak Tasmu, Pak Agut, Pak Uto, dan semuanya aja.
1: Semuanya aja.
2: Buat Mas Arel, makasih waktu.
1: Siap, yang. Matur Manu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Lanjut lagi, ada dari Pak Sukarji. Halo, selamat siang, rendang. Rendang.
3: Halo, selamat siang, rendang.
1: Sedap gurih.
3: Enak.
1: Pol,
3: Mas Aril.
1: Siap, bapakku Pak Sukarji, kabar gimana?
3: Ini mikiran panas, tapi di dalam rumah kok dingin, Mas Aril ya?
1: Ya, dingin, no. Kalau di ruas baru panas, no.
3: Tapi di luar panas sekali loh Mas Aril nih.
1: Inggih leres sami. Pare juga sama.
3: Anginnya angin dingin Mas Aril.
1: Benar. Oke, banyak anginnya ya. Oke, Pak Sukarji, apa ini lagunya Bapak?
3: Ini lalu lintas ramai sekali nih Mas Aril yang dari Kertasono maupun yang dari Kediri nih.
1: Siap. Sama-sama.
3: Dan lagi rame. Cuaca panas.
1: Inggih.
3: Dan mudah-mudahan nanti nggak ada yang kena flu Mas Ari.
1: Amin, insya Allah sehat-sehat selalu, gih.
3: Ya Mas Ari,
1: gih.
3: Silpi Kumalasari ya.
1: Silpi.
3: Lancar judulnya.
1: Lancar, siap. Salam Bepun.
3: Salamnya ngikut Pak Setioko, ngikut Mbak Ugeng, ngikut Pak Jainal. Tadi ya sudah lengkap. Saya nunut aja Mas Ari.
1: Inggih, siap. Biar keputar
3: semuanya. Ayo sebutkan ya sama saja tadi ya.
1: Siap.
3: Ya sama saja. Yang penting Mas Ari sehat.
1: Amin, Pangestu. Salam untuk Ibu
3: dan seluruh keluarga. Amin. Dan dilindungi oleh Tuhan dan rezeki yang lancar Mas Ari.
1: Amin.
3: Seperti
1: amin.
3: Lagunya.
1: Amin. Matur Mbah Nuwun.
3: Dan untuk penggemar rendang, salam sehat.
1: Jangan lupa.
3: Apapun yang terjadi, yang penting jangan lupa bahagia. Makasih Mas Siang.
1: Selamat siang. Oke, kita putarkan dulu ya requestan dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana. Tetap di rendang sedap gurih Wenakpol.

0: Oke, kembali lagi menyajikan rendang sedap gurih enak pong. Oke, sudah saya hadirkan ya, tikusan dari rendang semuanya. Monggo silakan yang mau masuk lagi ya, jalur on air ya. Sudah yang masuk. Halo, selamat siang rendang.
1: Siang rendang.
0: Sedap.
1: Request rendang dulu.
0: Sedap. Gurih.
1: Enak pong.
0: Enak pong. Lek Dul, gimana kabar?
1: Baik, baik. Ini agak redup ini.
0: Agak redup nggih. Monggo lagunya apa nih, Lek Dul?
1: Sakila.
0: Apa?
1: Sakila.
0: Sakila.
1: Ya, dari Asrof.
0: Dari Asrof. Oke, siap. Salam-salamnya monggo.
1: Salamnya tadi ikut yang sudah naik semuanya aja. Tadi ada Pak Suparti ya.
0: Oke.
1: Ada Pak Jena juga.
0: Oke.
1: Dan semuanya aja semuanya yang sudah naik.
0: Inggih.
1: Salam sehat, sehat selalu.
0: Siap.
1: Ada Pak Suparti ya,
0: siap.
1: Pak tadi ya. Terima kasih waktunya.
0: Oke deh, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dari belakang Lek Dul ada Bunda Lili ya, JLS Malang Selatan. Halo, selamat siang rendang.
2: Selamat siang kembali rendang.
0: Sedap.
2: Sedap, gurih, enak, tenang.
0: Enak, Pol. Oh. Siap, Bunda, balik lagi. Yuk, monggo.
2: Iya.
0: Lagunya apa ini? Apa ini lagunya?
2: Numpang tanya, sopan enggak Mas tadi?
0: Hah? Enggak apa-apa kok.
2: Tadi lo sopan enggak bagi panjenengan?
0: Apanya?
2: Bunda kirim itu tadi.
0: Oh, yang tadi enggak apa-apa, aman kok. Aman. Aman Bunda.
2: Oh,
0: insyaallah, insyaallah.
2: Berarti sopan gitu.
0: Insyaallah masih bisa.
2: Ya makasih kalau masih sopan.
0: Nggih, siap, siap, siap, siap.
2: Minta lagu tersesat, Mas.
0: Tersesat dari siapa itu?
2: Dari Bang Haji Toyo.
0: Sudah keluar no?
2: Oh.
0: Ha-ha.
2: Ya kalau gitu masuk Pak Eko Tulungagungan.
0: Pak Eko?
2: Apa? Masuk Pak Eko Tulungagungan.
0: Masuk Pak Eko.
2: Iya. Ada apa Mas?
0: Sebentar masih dicari. Oh, siap. Yang nyanyi siapa? Yang nyanyi siapa Bunda?
2: Nggak tahu.
0: Bebas.
2: Bebas.
0: Oh, insya Allah. Nah, okay. Monggo.
2: Salamnya ngikut ngikut yang nganu barusan turun-turun okay, tadi ya Mas ya.
0: Oke, siap. Oke.
2: Lek Dul dapat salam dari Adi Wijaya.
0: Inggih, siap.
2: Buat Mas Aher sugeng tugas.
0: Mas,
2: makasih ya Mas kalau
0: bisa
2: sopan.
0: Inggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ya ada Mas Putra Tutu ya. Halo, selamat siang rendang.
1: Rendang. Request dangdut. Oh, enak pol.
0: Pol, besti balik lagi.
1: Selamat pagi, selamat pagi, selamat
0: pagi,
1: siang.
0: Pagi siang. Yuk, apa nih lagunya? Lagunya apa?
1: Rendang.
0: Cakep.
1: Ke rumahnya Pak Bedil.
0: Ah.
1: Acara rendang yang di Bandung Mas Arif.
0: Siap, kok iso?
1: Ada panda makan getah.
0: Ah, panda nengge.
1: Mas Arif Honda, apa sehat terlaras?
0: Waras. Alam bobo. Ya, apa nih lagunya?
1: Lagunya itu aja. Nemen.
0: Nemen dari?
1: Terserah sampean aja.
0: Oke deh, siap salam-salamnya yuk.
1: Salamnya untuk yang berusan-berusan siapa?
0: Ada Bunda Lili.
1: Bunda Lili, salam kenal, salam hormat dari yang ada di kawasan yang tengin besok nggur ya.
0: Oke, siap.
1: Terus Pak Setiato, Pak Sukarji, semuanya tambah kecil aja.
0: Oke, siap.
1: Moga-moga berhasil menang 2-0.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, wabarakatuh. Bentar guys, Bapak Boni guys, saya bacakan dulu Bapak Boni ya di jalur pesan singkat nih Bapak Boni. Dah banyak dari tadi ya. Ada dari siapa yang tadi ya? Utinya Askaliza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aril, Utinya Askaliza rendang setiap gurih enak pol. Minta request lagunya Tia Monica ya sudah diputarkan tadi nge ya. Versi

Edi ke Sabrina ya. Salamnya untuk Bau Geng, semua pendengar Pro 1 RRI Kediri ya. Terima kasih untuk Mas Arinnya. Wassalamualaikum, waalaikumsalam ya. Lagunya udah diputar nggih, utinya Askang nggih. Di belakang itu ada dari Ayu Febria ya. Sama siang Mas Arin ya. Rendang sedap kuri enak pol ya. Ma Ayu Febria request lagunya yang versinya Ajeng Febria. Oke, sudah diputarkan tadi nggih di awal segmennya. Salamnya untuk Bau Geng, Mbak Ica dan utinya Askaliza ya. Terima kasih Mas Arin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Dilanjut lagi ada dari Ica Aprilia ya, Mas Aril ya. Rendang sedap gurih enak pol ya. Mau request lagunya Hatiku, Rindunya Hatiku dari Ajeng Febria ya. Wah, Ajengnya udah keluar ya. Udah dikeluar tadi Ajeng Febria ya. Salamnya untuk Bau Geng, Mas Dwi Cahyo, Mbak Ayu Febria, putrinya Askaliza ya. Terima kasih Mas Aril. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Oke deh ya. Diganti nggih, insyaallah nanti tak chat ya Mbak Ica ya. Di belakang Mbak Ica ada lagi dari Eyang Purba ya. Rendang sedap gurih enak pol ya. Dari Eyang Purba bos gitu katanya ya. Minta dukungan gadis Kalimantan ya. Salamnya untuk Mama Wanda, Bu Lili, Pak Mariono, Pak Selamat, Pak Setioko, Pak Sukarji, Bobo Bani, Pak Munoto, Pak Jainal Abidin, Bu Lili ya, dan semuanya aja gitu katanya. Oke, terima kasih, sama-sama. Dilanjut lagi ada dari Pak Mariono di Karangwarutung Agung ya. Rendang rendang sedap gurih enak pol dari Pak Mariono ya di Karangwarutung Agung. Dan diputarkan lagu Koplo Hanya Ingin Kau Tahu dari Nita Savana. Salamnya untuk Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Moloto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin ya, Pak Tarji dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama dengan Kak Ariel Fonda. Selamat bertugas, berikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, berkah, amin.

0: Oke, sudah ada masuk lagi, ada Popo Pani. Halo, selamat siang, Rendang.
1: Selamat siang.
0: Rendang, siang. Sedap, gurih.
1: Gandut, sedap.
0: Gurih,
1: gurih.
0: Enak, Po.
1: Enak.
0: Wow. Kung, kabar sehat, Kung?
1: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan masalah keluarga juga diberi kesehatan yang maha kuasa.
0: Pangestu insyaallah. Mau lagunya apa ini, Kung?
1: Apanya dong, dari Titi Puspa.
0: Apanya? Lah itu lo, lah gak ada dangdutnya, Kung. Gak ada lagu dangdut. Gak ada dangdutnya itu.
1: Loh.
0: Masa? Enggak ada kemarin.
1: Titik Puspa itu enggak dangdut tak?
0: Enggak, bukan. Titik Puspa itu bukan dangdut, itu pop. Kemarin tak cari, enggak ada soalnya.
1: Oke. Ikut aja, Mas.
0: Ikut aja, nggih. Siap. Salam-salamnya monggo, Kung.
1: Salamnya untuk Pak Selamat, Pak Setioko, Pak Sukardi, Pak Sugeng, Pak Mariono, Pak Munoto, Pak Silang, Li Edul, Pak Agus,
0: Yang
1: Purbo, Pak Jainal, Pak Tarji, Pak Bogi, Om Predi, Berta Tutu, Lili, Bu Erti, Bapak Panda, Bu Tri, Bu Sita, Bu Rini, dan
0: semuanya aja. Matur panuwun, Kong Bani. Inggih. Amin. Matur Mbah Nun. Yuk ya, kita putarkan dulu ya. Oke, requestan dari pendengar semuanya, takut enggak keputer ini ya. Karena banyak banget di saya nih ya, belum diputarkan. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Rendang, sedap, gurih, enak, pop.

0: Oke, kembali lagi punya Jan Rendang Sedap Kuri Wenak Pong. Oke, tadi lagunya yang sudah saya putarkan semuanya ya. Monggo silakan yang mau masuk kembali ya di jalur on air. Oke, sudah ada yang masuk, siapa dulu? Halo, selamat siang Rendang.
1: Rendang request dangdut
0: Sedap Kuri Wenak Pong. Ada Bunda Sita.
1: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya Bunda Sita?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah baik, sehat. Siap. Bun, mau lagunya apa, Bun?
1: Lagunya minta dari siapa Mansur ya? Aja yang belum di request toh.
0: Oke, Mansur aja ya.
1: Iya.
0: Siap. Bebas lagunya, pokok dari Mansur.
1: Kana.
0: Oh, dari Kana. Siap. Ya. Siap, monggo salam-salamnya.
1: Salamnya buat Bopo Bani, Lidul, Pak Agus, Eyang Turbo, Eyang Rahmat, Pak Tardi, okay. Pak Sukardi, Pak Setioko, Pak Slamet, Pak Munoto, Pak Mariono, Pak Karyoto.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Lili.
0: Lili.
1: Ibu Rini. Mama Wanda.
0: Mama Wanda.
1: Ariani. Bu Felia, Bu Rahayu, Bu Tri sekalian, dan semuanya.
0: Dan semuanya aja.
1: Oke
0: okay deh.
1: Buat Mas Ari, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selalu sehat sekeluarga.
0: Amin. Bunda Cinta juga sehat selalu.
1: Assalamualaikum.

Oke, okay, ya sudah ada Bunda Sita juga ya merapat. Oke. Okay. Siap. Ini dari tadi lagunya ya dari Mbak Ica Aprilia ya tadi ya. Lagunya masih belum diputar ini Mbak Ica nggih. Karena memang Ajeng Febrianya sudah keluar tadi, sudah di request sama Mbak Ayu Febria malah tadi ya di awal segmen tadi ya. Oke, monggo ya sudah saya WhatsApp. Monggo silakan untuk diganti nggih artisnya nggih dan juga lagunya insyaallah nggih. Oke, di belakang itu juga ada dari oke. Ada dari Pak Mariono ya tadi lagunya belum bisa putar juga ya karena memang apa namanya ya masih belum bisa diputar ya lagunya ya live musik ya jatuhnya ya masih belum bisa ya. Ini gantinya katanya kerinduan dari Rido Roma. Oke deh, ditunggu lagunya ke Pak Mariono oke.

Oke, ya siapa lagi tadi ya? Sudah ya, enggak ada ya. Oke. Ini lagunya karena panjang-panjang saya putarkan kembali, nggih. Yang mendengar semua bisa masuk lagi di segmen selanjutnya ya, di akhir segmen nantinya ya. Pastikan tuh jangan mana-mana, tetap di Rendang Sedap Gurih Wenak Po.

Oke, baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dan penyajian rendang sedap gurih enak pol. Terima kasih atas atensinya sudah meramaikan edisi siang hari ini. Ada Utinya Askaliza, Ayu Febria, lalu ada Pak Setioko, Mbak Sugeng, ada Mama Wanda, Pak Zainal Abidin, Pak Sukarji, aduh Lelek Dul juga, ada Bunda Lili ya, ada Mas Tutu, lalu ada Ica Prilia yang purba juga ya. Lalu ada Pak Mariono, Bapak Bani, dan terakhir ada Bunda Sita. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Saya lagi pendengar ya, dalam melanjutkan program Kediri sore ini yang akan dipandu oleh rekan saya William Nugrah sampai dengan tim berapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Rufonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Spesies Turritopsis dohrnii juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Meksiko memiliki gurun dengan nama Zona del Silencio yang berarti zona diam atau zona senyap. Daerah gurun ini sama sekali tidak menawarkan kehidupan sosial yang luas, bahkan sinyal telepon, radio, maupun televisi tidak tersedia di tempat ini. Fakta menariknya, Zona del Silencio sering dikaitkan dengan banyaknya laporan penampakan UFO, munculnya bola api terbang, cahaya yang berubah-ubah warna, serta benda terbang melayang berkecepatan tinggi. Bahkan, ada penampakan wujud menyerupai manusia, seperti yang disaksikan langsung oleh Ernesto dan Josefina Diaz pada 13 Oktober 1975. Saat itu, keduanya sedang mencari fosil di Zona del Silencio. Keganjilan lain juga terjadi pada tanaman kaktus jenis Nopal coyotilo yang memiliki warna ungu dan hewan kura-kura jenis bolson yang ukurannya di luar batas kewajaran.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang. Pendengaran inilah Info Prima selengkapnya, edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Ani Asana melaporkan.
2: Ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran di sejumlah perusahaan di Jawa Timur mendapat perhatian DPRD Jatim. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Pugu Wiji Pamungkas meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah mitigasi menyusul adanya informasi potensi PHK di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto. Peringatan itu disampaikan Pugu menanggapi pernyataan penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, terkait potensi PHK akibat relokasi produksi oleh perusahaan induk asal Jepang. Menurut Pugu, dampak PHK tidak hanya dirasakan pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga dapat menekan daya beli masyarakat dan mengganggu perekonomian daerah.
3: Ancaman terjadinya PHK di Jawa Timur yang berpotensi terjadi di Pasuruan dan Mojokerto ini tidak boleh dianggap enteng ya, karena ini akan menjadi satu siklus munculnya gejolak sosial yang semakin runyam begitu. Kenapa demikian? Ya, karena kalau kita tahu bahwa ketika terjadi PHK, maka ada ribuan orang yang akan berpotensi untuk kehilangan mata pencaharian. Nah, ketika mereka sudah tidak berpenghasilan, maka ini tentu akan melemahkan daya beli. Efeknya sangat domino sekali. Ya, PDB, PDRB Jawa Timur juga pasti akan turun, ya, PDB-nya juga pasti akan berpengaruh. Terus kemudian juga akan berpengaruh kepada faktor-faktor yang lainnya.
2: Pugu mendorong Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera menyiapkan skenario penanganan, termasuk pembentukan Satgas PHK, pendataan pekerja terdampak, serta optimalisasi Balai Latihan Kerja.

0: BPS Kota Malang mencatat inflasi bulanan atau month-to-month mencapai 0,43% dengan kelompok transportasi memberikan andil terbesar terhadap kenaikan harga secara umum. Inflasi Kota Malang kali ini lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur sebesar 0,30%, namun sedikit di bawah nasional sebesar 0,44%. Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin mengatakan, kelompok transportasi menyumbang inflasi sebesar 0,31%, terutama dipengaruhi oleh naiknya harga bensin setelah penyesuaian harga BBM pada Juni. Selain BBM, komoditas lain yang ikut menyumbang inflasi pada Juni adalah bawang merah, angkutan udara, bawang putih, dan telepon seluler.
1: Jadi pada bulan Juni tahun 2026, Kota Malang mengalami inflasi secara mantuman sebesar 0,43%, secara tahun kalender year to date sebesar 1,66%, dan secara year on year mengalami inflasi sebesar 3,16%. Yang kedua adalah penyumbang utama inflasi bulan Juni tahun 2026 secara mantuman adalah kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,31%. Sementara komoditas utama penyumbang inflasi adalah kenaikan harga BBM.
0: BPS Kota Malang mengingatkan bahwa perkembangan harga energi dan pasokan bahan pangan masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi laju inflasi pada bulan-bulan berikutnya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar capaian cek kesehatan gratis usia sekolah di Kabupaten Sampang masih belum memenuhi target, Ima Fadila melaporkan.
3: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Sampang menargetkan peningkatan dan pemenuhan capaian cek kesehatan gratis CKG usia sekolah dalam waktu 2 bulan. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menyampaikan pihaknya memetakan problem dan solusi dari hambatan pelaksanaan CKG untuk mempercepat peningkatan capaian.
4: Sampai dengan tanggal 22 Juni ya, jadi posisi kita 12 ya, 12,31. Ya, mudah-mudahan bisa mencapai ya. Karena target kita tidak hanya 12% berbagi di posisi sekarang bulan Juni, tapi harusnya itu sudah 25%. Harusnya ya, 25%. Nah, sekarang posisinya berbagi yang mendekati angka 25% itu hanya 2 puskesmas.
3: Target 2 bulan ini diambil merespon realisasi program CKG di Kabupaten Sampang yang dinilai belum maksimal. Akselerasi petugas kesehatan di lapangan masih terbentur kendala klasik, yaitu banyaknya persoalan data invalid pada siswa usia sekolah, baik di NIK maupun data di masing-masing lembaga pendidikan. Masalah ketidaksesuaian data identitas ini paling banyak ditemukan pada lembaga sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Untuk mengurai benang kusut administrasi ini disepakati penyederhanaan mekanisme melalui validasi data secara kolektif. Dengan demikian diharapkan target capaian CKG usia sekolah di Sampang segera tuntas pada bulan Agustus mendatang. Ima Fadila melaporkan.
2: Sebanyak 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Sidoarjo untuk sementara dihentikan operasionalnya untuk menjalani proses evaluasi menyeluruh. Yanuar Fahmi melaporkan.
5: Sebanyak 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sidoarjo sementara dihentikan operasionalnya guna menjalani proses evaluasi. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program MBG tetap memenuhi standar kualitas keamanan dan keselamatan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
6: Itu kan keputusan dari pusat. Kita Kabupaten Sidoarjo kan tidak punya kewenangan untuk masalah ini.
7: Yang bisa sekarang ada berapa, Bu?
6: 19. Dari 178.
5: Mimi mengatakan seluruh pengelola SPPG diminta segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari standar operasional, higienitas dapur, kualitas penyajian makanan, hingga tata kelola distribusi. Menurutnya, seluruh arahan dan petunjuk teknis pemerintah pusat harus dipatuhi agar program MBG berjalan optimal. Sementara itu, salah satu pemilik SPPG di Sidoarjo yang SPPG-nya mendapat teguran atau suspend, Kolil, menyatakan pihaknya menghormati keputusan evaluasi tersebut. Ia memastikan pengelola siap memenuhi seluruh ketentuan yang menjadi hasil evaluasi agar operasional dapur dapat kembali berjalan.
8: Kami operasional sudah sejak September 2025 ya, mungkin karena pemakaian juga dan ada catatan itu, maka kami akan perbaiki secepatnya. Salah satunya juga tadi ada permintaan juga pemasangan penambahan eksos supaya ruangan tidak mengap ya, nanti kami sudah laksanakan. Kemudian untuk IPAL di tempat kami sudah ada, tetapi dari petunjuk dari KSP sama Bupati.

0: untuk lebih diperbarui lagi. Seperti itu.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama pengelola SPBG akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat selama proses evaluasi berlangsung. Hasil evaluasi nantinya menjadi dasar penentuan pembukaan kembali dapur-dapur SPBG setelah seluruh persyaratan dan standar yang ditetapkan dapat terpenuhi.
0: Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi, beri rekomendasi kepada pemerintah untuk memperkuat peran UMKM dalam program MBG sebagai bagian dari mewujudkan kedaulatan pangan. Abdul Wahab melaporkan.
3: Pada acara Temu Ilmiah Nasional Tim Kedua tahun 2026 di Surabaya, Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi, memberikan beberapa rekomendasi diantaranya tentang pentingnya mitigasi tata kelola gizi dan penguatan UMKM pada rantai pasok makanan bergizi gratis MPG. Ketua Umum Persagi, Dodi Iswardi menuturkan, sejumlah rekomendasi tersebut mencakup penguatan kedaulatan pangan, edukasi gizi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG.
4: Jadi plenary yang kami angkat itu kan sebenarnya adalah beberapa hal yang menjadi concern kita ke depan itu seperti apa. Dengan UMKM ini kan ada MOU, karena UMKM ini kan mengelola sentra-sentra kecil. Nah, kita mulai masuk ke pangan. Pangan ini sebenarnya arah dari Bapak Presiden itu kedaulatan pangan. Berarti kita mandiri dengan pangan kita. Berarti kan nggak impor. Intervensi kita di TIN ini, kita bagaimana mencegah. Nah, itulah yang mau saya konsepkan ke nanti Bapak Presiden. Ya kan, kita kan tiap TIN, tiap tahun. Kita mobilisasi ahli gizi. Karena kalau bicara tadi gizi, itu bicara tentang kualitas sumber daya manusia.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Adha Damanik, mengatakan, keterlibatan Persagi pada program MPG menjadi hal yang positif untuk memperkuat perannya sebagai bagian dari penyaluran MPG agar makin baik.
5: Kami di Kementerian UMKM juga memberikan apresiasi kepada Persagi, ahli-ahli gizi kita yang punya dedikasi, punya keinginan, punya tekad terlibat dalam kerangka menjaga kualitas penyaluran atau makanan yang disajikan itu semakin sehat, semakin baik. Dan kami di Kementerian UMKM menyambut inisiatif daripada Persagi dengan membangun kerjasama dengan kerangka untuk mendorong lahirnya Nutripreneur yang satu sisi mereka punya keahlian terkait dengan gizi, pada sisi yang lain kita harapkan mereka menjadi pengusaha-pengusaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, yang bisa berkontribusi terhadap ekonomi daerah.
3: Temu Ilmiah Nasional Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 sendiri telah dilaksanakan selama 3 hari mulai hari Jumat sampai Minggu hari ini di Surabaya dengan mengangkat tema mengenai sinergi keamanan pangan, ketahanan gizi dan kesehatan saluran cerna serta edukasi gizi pada program MPG menuju generasi emas Indonesia. Abdul Wahab melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU. Karul Umam melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
8: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
7: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non subsidi agar penyaluran Pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrean dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Sejumlah peternak ayam petelur terpaksa mengurangi populasi ayam afkir untuk mengantisipasi kerugian karena harga pakan naik. Imam Malik melaporkan.
9: Peternakan ayam petelur skala mandiri atau rakyat di Desa Ploso Kecamatan Kendal melakukan penjualan dini untuk mengantisipasi kerugian. Hal ini akibat beban biaya pakan yang meroket tajam disusul dengan jatuhnya harga telur di tingkat pasar. Seorang pelaku usaha peternakan mandiri, Sumarno, mengaku situasi operasional saat ini sudah sangat merugi. Dirinya terpaksa memangkas populasi ayam peternakannya hingga 60%.
10: Contohnya gimana ya, mempertahankan yang nggak berproduksi itu dikeluarkan. Kalau ini memang ya sampai 60%.
9: Sumarno menambahkan lonjakan biaya produksi disebabkan oleh harga pakan konsentrat yang naik menjadi Rp455.000 per karung dari harga reguler sebelumnya Rp408.000 per karung. Hal ini diperparah dengan merangkak naik harga komponen lokal seperti jagung, katol, serta pengeluaran tambahan untuk suplemen obat-obatan unggas. Senada disampaikan Ketua Kelompok Unggas Mandiri Desa Ploso Kecamatan Kendal Rohim. Rohim menjelaskan dari total 43 peternak rakyat yang bernaung di bawah kelompoknya, tingkat okupansi kandang menurun drastis.
11: Dari sebelum kasus ini, peternak di sini itu rata-rata populasinya atau jumlah kandang yang terisi hampir 90%, Pak ya. Setelah ada kasus harga telur yang tidak terserap oleh pasar, itu tinggal kisaran 60-70%. Harapan kami dari pihak peternak rakyat, khususnya rakyat peternak Ploso, mudah-mudahan dari pihak pemerintah ada tindak lanjut untuk memperhatikan peternak.
9: Rohim mengungkapkan guna menyiasati kebutuhan distribusi di pasar, kelompok peternak melakukan strategi jemput bola keluar daerah. Saat ini, pasokan telur dikirim langsung secara mandiri ke konsumen di wilayah Yogyakarta, Kaliurang hingga Bantul. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk. Berikut laporan Ayu Citra.
12: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
13: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
12: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila, mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
14: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
12: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
2: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Usnia melaporkan.
15: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
16: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
15: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
17: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
15: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
6: Info olahraga.
2: Info olahraga sore ini, pendengar, Fun Football yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo malam nanti menjadi ajang silaturahmi bagi para legenda sepak bola Indonesia. Agus Indardiani melaporkan.
18: Berkumpulnya para mantan pemain tim nasional dalam kegiatan bertajuk Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada malam nanti bukan hanya menghadirkan hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga momentum mempererat kembali hubungan antar sesama legenda. Menurut Aji Santoso, nilai utama dari kegiatan tersebut justru terletak pada kesempatan bersilaturahmi setelah sekian lama jarang bertemu. Aji menuturkan sebagian besar pemain yang akan tampil merupakan mantan anak asuh maupun rekan seperjuangannya ketika masih aktif di dunia sepak bola. Karena itu ia berharap seluruh pemain menikmati pertandingan tanpa memaksakan kondisi fisik masing-masing.
19: Pertandingan ini adalah ajang silaturahmi mantan-mantan pemain, antar pemain, bahkan antar pelatih dan pemain, karena mayoritas pemain-pemain yang akan bertanding ini adalah mantan-mantan pemain saya dan dengan saya bermain, meskipun levelnya di bawah saya, artinya tingkatannya di bawah saya. Ya saya cuma hanya berharap mereka bisa menjaga kemampuannya mereka, artinya jangan sampai dipaksakan, jangan sampai pertandingan fun game ini, pertandingan silaturahmi ini nanti ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentunya karena pemain-pemain ini kan mungkin sudah lama nggak latihan, sudah lama tidak melakukan latihan-latihan dengan intensitas tinggi, jadi benar-benar dijaga supaya kita senang, kita berjanda, meskipun harus tetap menunjukkan sisa-sisa mantan menjadi pemain nasional.
18: Bagi Aji, kegiatan seperti ini layak terus digelar karena selain menjadi ajang reuni juga menjadi bentuk penghargaan kepada para mantan pemain yang pernah mengharumkan nama Indonesia di lapangan hijau. Ia berharap kebersamaan yang terjalin dalam fun game tersebut dapat terus dipertahankan melalui kegiatan serupa di masa mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Banyak membina atlet berprestasi, SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mencanangkan diri sebagai sekolah para atlet. Faris Yarbo melaporkan.
20: SMA Muhammadiyah 10 Surabaya mencanangkan diri sebagai sekolah para atlet. Hal itu ditegaskan karena ada banyak siswa yang menempuh pendidikan berhasil meraih prestasi di bidang olahraga. Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 10 Surabaya, Salim Bahrisi mengatakan, sekolahnya sudah banyak menyumbang atlet-atlet berprestasi di tingkat regional hingga nasional. Bahkan, tahun lalu setidaknya sebanyak 70 siswa tampil sebagai atlet membela daerah masing-masing pada gelaran Porprov Jawa Timur di Malang Raya.
21: Sebelumnya, sekolah kami ini memang sekolah prestasi di mana anak-anak SMA Muhammadiyah 10 Surabaya itu betul-betul kita kembangkan potensinya di mana, bakatnya di mana, apakah itu olahraga atau kasenya, itu betul-betul kita fasilitasi. Dan ternyata lebih banyak anak-anak itu di bidang olahraga.
20: Sementara itu, Ketua KONI Jawa Timur, M. Nabil menyampaikan apresiasi atas pencanangan yang dilakukan. Menurutnya, dukungan sekolah menjadi sangat penting untuk memastikan pendidikan atlet tidak terbengkalai, serta memperkuat karakter melalui pendidikan dan olahraga.
22: Sehingga lebih memudahkan kita untuk melakukan rekrutmen, mengarahkan anak-anak supaya mereka selain berkegiatan belajar, tapi juga diarahkan untuk menjadi orang yang punya secara fisik sehat, secara psikis sehat, sehingga tidak ada hal-hal lain kecuali belajar dan berolahraga.
20: Dari pencanangan tersebut, Nabil berharap gerakan serupa dapat ditiru pula oleh sekolah-sekolah lain di Jawa Timur, sehingga ke depan semakin banyak atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
0: Demikian info olahraga.
2: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan feature yang disampaikan Oni Arianto. Deru lokomotif yang setiap hari terdengar di stasiun Semut, Gubeng hingga Pasar Turi, menyimpan jejak perjuangan yang jarang diketahui masyarakat.

0: aktif yang setiap hari terdengar di Stasiun Semut, Stasiun Gubeng, hingga Stasiun Pasar Turi menyimpan jejak perjuangan yang jarang diketahui oleh masyarakat. Di balik rel-rel baja yang saat ini menjadi jalur transportasi modern, kawasan perkereta apian Surabaya pernah menjadi urat nadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sesaat setelah proklamasi 17 Agustus 1945, para pegawai dan pemuda kereta api bergerak mengambil alih stasiun, depo, bengkel, serta jaringan perkereta apian dari tangan Jepang. Mereka menyadari kereta api merupakan objek vital yang menentukan pergerakan pasukan, distribusi logistik, komunikasi, hingga evakuasi warga di tengah situasi perang. Periset sejarah kereta api Indonesia, Adi Setiawan mengatakan, seluruh kawasan perkereta apian di Surabaya memiliki nilai historis karena menjadi titik pertahanan para pejuang. Menurutnya, setiap stasiun menyimpan kisah heroik yang belum banyak diketahui oleh masyarakat.
1: Kalau untuk ke Indonesia sendiri, sebenarnya itu tetap bagian dari menjaga memori kolektif ya. Kita banyak yang ngerti perang itu seakan-akan hanya perannya pemuda-pemuda saja. Padahal di garis belakang mereka yang memasak, mereka yang mengantarkan ke garis depan, mereka yang menyeret korban-korban dari depan ke belakang untuk diobati, ini juga perannya luar biasa besar. Jadi semoga memori kolektif itu tetap terjaga. Dan untuk karena ini sasarannya di Belanda dan menurut Belanda ya, mereka ada kesadaran dekolonisasi setelahnya mereka. Jadi sejarah itu seperti apa dari pihak Indonesia, dan mereka meruntuhkan narasi-narasi kolonial yang selama ini mereka terima dan dibangun di sana.
0: Stasiun Semut atau Surabaya Kota menjadi salah satu pusat aktivitas perjuangan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Dari kawasan tersebut, para pejuang memanfaatkan jaringan kereta api untuk mendistribusikan logistik dan menjaga komunikasi dengan daerah lain. Rel yang sebelumnya melayani kepentingan kolonial berubah menjadi jalur perjuangan Republik yang baru lahir. Sementara itu, Stasiun Gubeng menjadi basis pergerakan Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA. Kelompok pemuda ini ikut mempertahankan Surabaya dari serangan sekutu dengan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang jaringan rel dan operasional kereta api agar aset strategis tersebut tidak kembali dikuasai pihak asing. Di bagian barat kota, Stasiun Pasar Turi berperan sebagai penghubung jalur utara Pulau Jawa. Jalur tersebut memungkinkan pengiriman logistik, pergerakan pejuang, dan distribusi informasi ke berbagai daerah ketika pertempuran berkecamuk. Namun kisah paling heroik tersimpan di kawasan Sidotopo. Di sekitar stasiun dan depo, para pekerja kereta api bersama pemuda setempat membangun garis pertahanan menghadapi pasukan sekutu. Mereka berjaga siang dan malam demi mempertahankan salah satu aset paling strategis di kota Surabaya. Adi mengungkapkan, arsip sejarah bahkan mencatat banyak pejuang yang gugur di kawasan perkereta apian. Ia juga menemukan bukti keberadaan makam massal di sekitar rel kereta api Sidotopo. Meski bangunan Stasiun Semut, Gubeng, Pasar Turi, dan Sidotopo masih berdiri serta beroperasi hingga saat ini, Adi menilai kisah perjuangan tersebut belum banyak dihadirkan kepada masyarakat. Padahal menurutnya stasiun kereta api dapat menjadi ruang edukasi sejarah yang kuat.
1: Sebenarnya museum itu nggak perlu sampai semegah itu ya. Yang penting informatif. Pengalaman saya selama ke Belanda, museum itu dibikin dari gudang-gudang sederhana. Tetapi gimana mereka menata timeline dan informasinya, gimana mereka membawakan font pewarna, itu yang luar biasa keren menurut saya. Kreativitas, desain, komunikasi visual itu benar-benar bermain. Dan ini penting, karena apa? Kita urusan sama anak-anak Gen Z sekarang ya, sebesar seperti itu. Mereka nggak bisa diajak ngelihat benda, terus tulisan dengan font yang sama, mulai keluar sampai masuk, nggak bisa. Mereka suka sesuatu yang mencolok, menarik, dan asik dibuat foto. Sudut-sudut kecil di stasiun, mau itu di Gubeng atau di Pasar Turi, itu bisa dimanfaatkan. Sehingga bisa menjaga memori kolektif itu tetap tersampaikan dari generasi ke generasi.
0: Sementara itu, Nesa, salah satu warga kota, mengatakan generasi Z perlu mengenal sejarah perkeretaapian Indonesia karena kereta api bukan sekedar moda transportasi, namun juga bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Oke, sih, perlu.

0: masa kolonial hingga masa perjuangan kemerdekaan, kereta api memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
1: Adi Setiawan berharap sejarah perjuangan insan kereta api mendapatkan ruang lebih besar melalui museum, ruang pamer, maupun narasi sejarah di kawasan stasiun. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat stasiun sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan kereta, namun juga sebagai saksi bisu keberanian para pekerja dan pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di balik suara peluit lokomotif dan deru kereta yang terus melintas, tersimpan kisah tentang pengorbanan, keberanian, dan cinta tanah air. Sebuah warisan sejarah yang layak dikenang agar semangat perjuangan para arek kereta api tetap hidup di tengah perjalanan bangsa menuju masa depan.
2: Dengan berakhirnya paket fitur yang disampaikan oleh reporter Oni Arianto, maka usah sudah untuk info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Waktu yang menjawab dari The Massive ini menghantarkan kita di menit 37 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih mengiringi perjalanan kita di Kediri sore ini, pendengar, untuk edisi akhir pekan hari ini. Di edisi spesial hari Minggu 5 Juli 2026 masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri, dan masih bersama saya Willy Anugrah yang masih akan hadir di perjalanan Kediri sore ini hingga nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dengan menghantarkan program-program menarik yang masih akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda di perjalanan Kediri sore, kita masih akan mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual seperti setelah tadi ya kita ikuti bersama rangkaian ya, informasi seputar Jawa Timur di siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 10. Ada info prima yang sudah hadir ke ruang dengar Anda kembali di sore hari ini. Dan pendengar, saya ingin menanyakan kabar Anda kembali. Apa kabar di akhir pekan kali ini, hari Minggu, di hari kelima bulan Juli 2026? Tentunya saya tetap berharap semuanya Anda dalam keadaan sehat, tetap menjaga semangat masing-masing di sore hari yang cerah begitu ya, untuk wilayah Kediri dan sekitarnya, Pare dan sekitarnya. Bagaimana di tempat Anda, apakah juga ada yang masih di guyur hujan atau mungkin diiringi rintik gerimis begitu di sore hari ini? Yang pasti mudah-mudahan Anda tetap bisa menjaga kesehatan jasmani, rohani, jiwa raga, lahir dan batin, agar tetap termotivasi untuk membangkitkan energi-energi positif Anda, menghasilkan karya-karya terbaik Anda tanpa terkecuali di akhir pekan kali ini. Kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri sore dengan segmen musik dan juga informasi hingga nanti merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Masih melanjutkan kembali perjalanan kita dalam Kediri sore ini. Pendengar, manajemen Persik Kediri mengakhiri kebersamaan dengan pemain bertahan Fafa Mario Yagalo setelah 6 musim memperkuat tim Macan Putih. Manajer tim Persik Kediri Rahmat Tri Kuncoro ini mengatakan bahwa Fafa sudah memberikan kontribusi besar bagi tim sejak bergabung pada 2020, termasuk saat Persik menghadapi berbagai tantangan di kompetisi kasta tertinggi. Fafa pertama kali datang dengan membawa banyak pengalaman, membantu Persik Kediri mengarungi banyak tantangan. 6 musim bukan waktu yang singkat, Persik Kediri bangga memiliki pemain seperti Fafa. Disampaikan oleh Kuncoro, pendengar, bahwa Fafa merupakan pemain asal Kediri, mengawali karir sepak bolanya di kota Kediri, dan juga pernah membina pengalaman di Uruguay bersama SA di Indonesia pada periode 2009 hingga 2012. Setelah itu, pendengar, Fafa memperkuat sejumlah klub di Indonesia sebelum kembali ke Kediri dan bergabung dengan Persik pada tahun 2020. Saat bergabung, Persik baru promosi ke Liga 1 setelah menjuarai Liga 2. Dua musim awal dilalui dengan berbagai tantangan, namun Fafa mampu mempertahankan posisinya di dalam tim. Selama 6 musim membela Persik, pendengar, Fafa mencatatkan 70 penampilan di seluruh kompetisi dan mencetak 4 gol. Pemain yang dapat beroperasi sebagai bek tengah maupun bek kanan tersebut juga menjadi bagian dari perjalanan Persik dalam beberapa musim terakhir. Masih ada beberapa informasi, pendengar, yang kita akan update kembali masih dalam perjalanan Kediri sore ini.

Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati mengikuti Riding City Tour bersama peserta Jambore Nasional Small Frame Indonesia pada Sabtu 4 Juli 2026. Rombongan memulai perjalanan dari kawasan wisata Goa Selo Mangleng menuju Balai Kota Kediri sebagai bagian dari rangkaian Jambore Nasional yang mempertemukan pecinta Vespa Small Frame dari berbagai penjuru Indonesia. Kegiatan tersebut ini menjadi salah satu agenda utama dalam peringatan hari jadi ke-1147 dari Kota Kediri, sekaligus memperkuat posisi Kota Kediri sebagai tuan rumah berbagai event komunitas berskala nasional. Jambore Nasional Small Frame Indonesia berlangsung selama 2 hari dari Sabtu hingga Minggu hari ini 5 Juli 2026 dengan peserta yang tidak hanya berasal dari Kota Kediri tapi juga dari berbagai daerah di Jawa Timur dan juga Bali, Jawa Tengah hingga Kalimantan Timur. Kehadiran peserta lintas daerah menunjukkan besarnya antusiasme komunitas Vespa Small Frame terhadap Jambore Nasional Perdana tersebut. Mendengar informasi yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian program musik dan juga informasi untuk Kediri sore ini. Sesaat lagi kita akan hadirkan segmen Cek Fakta Kabar Hoax untuk edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih di Kediri sore ini dan kita hadirkan segmen Cek Fakta. Kabar hoax hari ini yang akan kita update kembali untuk Anda. Kali ini mengenai kabar hoax mengenai video Romo Koko yang mengumumkan bantuan modal usaha dari Australia yang ditengarai sebagai kabar hoax. Selamat mendengarkan.
2: Mendengar, beredar di media sosial Facebook video yang mengklaim Romo Albertus Johnny yang biasa dipanggil Romo Koko mengumumkan bantuan modal usaha bagi umat Katolik dan Kristen. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, video tersebut merupakan hasil manipulasi artificial intelligence atau AI. Selain itu, Romo Koko juga tidak pernah menyebar nomor WhatsApp pribadinya di media sosial. Jika diperhatikan secara mendetail, video yang diunggah itu memang terlihat janggal. Video terlihat tidak natural. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Masih di Galeri Budaya Nusantara untuk edisi spesial akhir pekan sore hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Seperti tadi sudah saya informasikan pendengar, pada sore hari ini kita bahas mengenai kuliner tradisional masyarakat.

masyarakat Dayak ya, yang akan menjadi tema kita di sore hari ini. Dan memang bicara tentang kuliner tradisional masyarakat Dayak ini unik ya, karena banyak memanfaatkan bahan-bahan alam yang melimpah ruah dari hutan hujan dan juga sungai yang ada di Kalimantan. Cita rasanya didominasi oleh perpaduan gurih, asam segar, dan terkadang sedikit pahit yang khas. Nah, ini jumlahnya pun juga beragam ya. Jadi hampir sama dengan di tempat-tempat lain yang memiliki banyak sekali jenis kuliner-kuliner tradisional yang masih lestari hingga kini. Yang pertama ada juhu singkah atau juhu umbut rotan. Ini merupakan salah satu sayur paling ikonik dari suku Dayak. Hidangan ini berbahan dasar umbut rotan, yaitu tunas muda dari pohon rotan yang dibuang kulit berdurinya dan diambil bagian dalamnya yang lunak. Umbut rotan dipotong kecil-kecil lalu dimasak berkuah bersama terong asem, kemudian ikan sungai seperti ikan baung, salah satu jenisnya, dan rempah-rempah. Rasanya merupakan perpaduan untuk ini ya, unik perpaduannya antara gurih, asam, kemudian juga sedikit pahit yang menyegarkan. Kemudian yang kedua ada kalumpe atau karuang. Ini merupakan hidangan masyarakat Dayak yang mirip dengan tumis daun singkong, namun proses pembuatannya sangat berbeda. Dayak Ngaju menyebutnya karuang, sedangkan Dayak Manyan menyebutnya kalumpe. Daun singkong tidak dipotong pendengar, melainkan ditumbuk halus menggunakan lesung sebelum dimasak. Sayur ini dimasak dengan campuran terong pipit atau terong rimbang, kemudian diberikan tambahan serai, lengkuas, bawang, dan disajikan bersama sambal terasi serta ikan asin. Kemudian ada lagi kuliner masyarakat Dayak tradisional yang masih lestari hingga kini, ada kuliner yang bernama wadi. Wadi adalah metode pengawetan makanan tradisional atau semacam fermentasi begitu ya, khas Dayak begitu. Dan biasanya wadi ini menggunakan bahan dasar ikan sungai seperti ikan patin, ikan gabus, atau juga sebagian ada yang menggunakan daging babi. Daging atau ikan dibersihkan, kemudian juga dilumuri garam, lalu dicampur dengan beras ketan atau sangrai yang ditumbuk halus. Bahan-bahan tersebut mendengar kemudian disimpan di dalam wadah kedap udara selama beberapa hari hingga satu minggu. Kemudian sebelum disantap, wadi harus digoreng terlebih dahulu atau dimasak terlebih dahulu untuk menghasilkan aroma tajam yang khas dan juga rasa gurih asin yang pekat tentunya. Kemudian yang paling banyak diminati pendengar dari kuliner tradisional asal Dayak begitu ya, ini ada lubahalaya. Jadi lubahalaya ini berasal dari masyarakat Dayak asli di wilayah Nunukan dan Malino. Lubahalaya ini merupakan makanan yang mirip dengan lontong atau ketupat. Kuliner satu ini menggunakan beras lokal premium bernama beras Adan Kranyan. Dan nasi yang sudah matang ini dibungkus langsung menggunakan daun intip begitu ya. Daun intip ini merupakan sejenis tanaman pisang-pisangan hutan untuk jenisnya. Dan setelah dibungkus dengan daun intip ini yang menyerupai daun pisang begitu ya, yang langsung memberikan aroma yang sangat harum, terutama ketika kondisi masakan masih panas. Tekstur yang lembut serta rasa yang cenderung lebih gurih dan manis dibandingkan lontong biasa membuat siapapun kagum dan ingin berputar balik mencicipi kuliner masyarakat Dayak lubahalaya. Kita akan hadirkan kembali pendengar di segmen berikutnya, tentunya masih melaju dalam perjalanan Kediri sore ini di program Galeri Budaya Nusantara.

Iya, masih di Kediri sore ini pendengar untuk edisi spesial akhir pekan hari Minggu 5 Juli 2026 dan tentunya masih melaju dalam program Galeri Budaya Nusantara. Kalau tadi kita sudah hadirkan beberapa kuliner-kuliner tradisional masyarakat Dayak yang memang beraneka ragam dan masih lestari hingga saat ini dan juga masih banyak diminati begitu pendengar. Selanjutnya ada kuliner yang lain masih dari masyarakat Dayak yang kita hadirkan di sore hari ini, yakni kuliner yang memang ini tergolong bisa dikatakan kulinernya kuliner ekstrim, yang memang tidak semua orang bisa atau bersedia mengkonsumsinya. Jadi kuliner ini bernama Bangamat atau Paing ya. Jadi kuliner ekstrim ini memiliki nama yang unik juga, yakni kuliner Bangamat atau kuliner ekstrim Paing. Bangamat merupakan hidangan yang wajib diketahui dan kuliner ini menggunakan bahan dasar daging kelelawar, pemakan buah atau yang juga dikenal dengan sebutan kalong. Daging kelelawar ini diolah bersama sayur hati pisang atau sulur keladi, kemudian dibumbui dengan rempah-rempah seperti kunyit, ketumbar, dan serai untuk menghilangkan bau amisnya. Nah itu pendengar yang memang ini ya, bisa dikatakan mungkin tidak semua orang bisa memakan kuliner satu ini begitu ya. Apalagi kalau kita bisa melihat begitu kelelawar seperti itu wujudnya, ini manakala dijadikan kuliner, apalagi dimasaknya ini dengan dimasak apa ya, dimasak sayur. Nah ini seperti apa ini? Tapi yang pasti di sana sudah biasa begitu ya dengan kuliner satu ini. Kemudian ada kuliner lagi, kuliner lemang. Jadi namanya ini adalah kuliner lemang. Ini merupakan makanan wajib saat perayaan adat besar seperti upacara gawai Dayak. Kemudian kuliner lemang ini terbuat dari beras ketan yang dicampur santan, dimasukkan ke dalam sebilah bambu yang sudah dilapisi daun pisang muda. Kemudian dibakar perlahan di atas bara api dan proses ini menghasilkan ketan yang sangat gurih dengan aroma bambu bakar yang khas tentunya. Dan sebagian besar kuliner tradisional Dayak yang tadi sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda ini mencerminkan konsep kearifan lokal dalam bertahan hidup, di mana alam ini diposisikan sebagai supermarket utama di masyarakat Dayak. Wow, luar biasa mendengar ya. Untuk itu, tuntas sudah kebersamaan kita di segmen Galeri Budaya Nusantara yang sudah kita hadirkan di edisi spesial akhir pekan 5 Juli 2026. Kuliner tradisional masyarakat Dayak yang unik sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari yang kuliner unik sampai dengan kuliner ekstrim, tadi juga sudah kita ulas satu persatu ke ruang dengar Anda. Dan saat lagi pendengar, dapat kami informasikan kita akan hadirkan kembali kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan saya akan menjumpai lagi Anda nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat atau tepat pukul 6 di perjalanan Kediri sore ini kita hadirkan kembali Warta Kediri. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

ya lagi maha penyayang. Ya hanya milik Allah Asmaul Husna. Ya maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpan.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan kita, ketika kita disibukkan dengan berbagai kegiatan, pekerjaan, bisnis, sekolah atau apapun, kadang orang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lalai dari solatnya, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bisa kita lakukan untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ternyata orang yang disebut dengan ulul albab itu, dia bisa mengingat Allah dalam berbagai keadaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab itu, kata Allah, adalah orang yang mengingat Allah di saat duduk, di saat berbaring, di saat berdiri. Dimanapun dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maknanya, dimanapun, jadikan sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Di setiap ujung dari apa yang kita lakukan dalam kesibukan kita, sebenarnya di situ ada kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat orang sibuk bekerja misalkan, ingatlah bahwa yang memberi kita kemampuan untuk bekerja, fisik, pikiran yang cerdas, itu Allah. Allah yang memberi kita tempat bekerja di tempat yang layak. Allah yang memberi rizki di situ. Sehingga kalau kita ingat ini, kita bekerja sesibuk apapun, kita tak lupa kepada Allah yang telah memberi kita kemampuan, tempat juga untuk kita bisa mencari nafkah itu. Semakin orang sibuk berbisnis, berjualan, dia berdagang, dia perlu ingat bahwa di ujungnya ada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah saat pandemi misalkan, ketika lumpuh ekonomi, sulit orang untuk berjualan, orang baru sadar bahwa ternyata yang bisa membuat jualannya laku, bisnisnya berkembang, itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesibuk apapun orang berbisnis, kalau orang faham ini, bahwa di ujungnya ada kuasa Allah yang menggerakkan pembeli kepada kita, yang melancarkan usaha kita, maka kita tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ketika menjabat, dia ada pada posisi yang tinggi misalkan, dia ingat bahwa yang mendudukkannya di posisi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tak lupa untuk menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya yang ingin saya pesankan, seharusnya seseorang itu kalau tahu, sadar bahwa di setiap ujung kegiatannya ada kuasa Allah. Bahkan tak hanya di ujungnya, tapi sejak awal dia melangkah, di tengah dia melangkah, di ujung langkahnya, semua ada kuasa Allah, maka dia tidak akan lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya, semakin laku jualannya, semakin dia lama sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sibuk pekerjaannya, semakin dia tersungkur dalam rukuk sujud solatnya. Dia agendakan betul waktu-waktu solatnya, karena dia tahu yang memberi kesibukan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi derajatnya, jabatannya, semakin dia bersujud kepada Allah, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena dia tahu dunia ini tak berdiri sendiri, tapi dunia ini ujungnya adalah karena kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun nanti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri Sepekan edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026.
2: Pelaksanaan tugas sebagai ibadah dan berperman pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Mantapkan soliditas internal dan perkuat sinergisitas eksternal, baik dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen bangsa.
3: Ini kita merasa memang sampai saat ini kita belum sempurna, tapi yakinlah bahwa bukan setiap hari itu kita selalu melaksanakan perubahan dan perbaikan untuk menuju kesempurnaan itu dalam memberikan perlindungan ke hayat dan keluarga.
1: Sari Berita, atraksi polisi cilik berbalut budaya lokal meriahkan Hari Bayangkara ke-80 di Kediri. Sementara peringatan HUT Bayangkara ke-80, Polri waspadai peningkatan kejahatan cyber. Dan informasi hari ini juga akan mengulas Dinas Jatim dan DPRD menggelar pertunjukan ludruk di Jombang, Jawa Timur untuk melestarikan budaya. Pendengar, inilah Warta Kediri sepekan selengkapnya edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Willy Anugrah. Pendengar, atraksi polisi cilik berbalut budaya lokal meriahkan Hari Bayangkara ke-80 di Kediri. Kabar selengkapnya akan dihadirkan oleh rekan reporter Ayu Citra.
4: Atraksi polisi cilik memeriahkan peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Kediri yang berlangsung di halaman belakang kantor Pemkab Kediri. Pada agenda hari ini, Syifa, salah satu peserta upacara peringatan Hari Bayangkara di Kediri, yang mengaku sangat takjub dengan atraksi yang disuguhkan, apalagi bisa memadukan antara olah gerak ala petugas kepolisian lalu lintas dengan menambah ornamen budaya lokal seperti halnya kuda lumping, gunungan wayang, kipas, hingga memakai tambahan musik kicau mania. Syifa berharap bahwa dengan peringatan Hari Bayangkara ini, setiap instansi kepolisian bisa semakin meningkatkan layanan kepada masyarakat.
5: Semoga Polri semakin baik dalam mengabdi pada negeri dan pada masyarakat, dan juga lebih bisa bermanfaat bagi negeri dan masyarakat, dan bisa mewujudkan visi-misi negara Indonesia.
4: Sementara itu, saat pembacakan amal Kapolda Jawa Timur, Kapolres Kediri AKBP Brama Supriyaji menyampaikan bahwa dengan peringatan Hari Bayangkara kali ini diharapkan setiap anggota dapat menjalankan penugasan di lapangan seperti halnya mengamalkan ibadah.
2: Niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah dan berperman pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Mantapkan soliditas internal dan perkuat sinergisitas eksternal, baik dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen bangsa. Perkuat kolaborasi baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saling mendoakan agar kita semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dalam menjalankan tugas. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80.
4: Lebih lanjut, kemeriahan Hari Bayangkara tahun ini juga menyuguhkan penampilan menarik dari sejumlah polwan hingga kebolehan para pelajar yang mengeluarkan aksi drum band. Hadir di lokasi yang sama, Bupati Kediri dan segenap Forkopimda serta tamu undangan dari berbagai instansi. Ayu Citra melaporkan.
1: Sementara peringatan, maksud kami, sementara pendengar peringatan HUT

0: akan terus menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat secara profesional, responsif, dan juga berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah Kota Kediri juga memberikan apresiasi atas sinergi yang selama ini telah terjalin dengan Polres Kediri Kota dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat.
1: Untuk depan, semoga Polri semakin bisa diterima di masyarakat, melakukan pengabdian terbaiknya untuk masyarakat. Kami atas nama pemerintah akan ucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini. Sudah banyak hal yang bisa dilakukan, sinergitas antara pemerintah berarti dengan kepolisian.
0: Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menilai bahwa peringatan HUT Bayangkara ke-80 ini menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam penanganan tindak kriminal, terutama meningkatnya kejahatan cyber, seperti penipuan online dan juga berbagai bentuk kejahatan digital yang pelakunya tidak lagi dibatasi oleh wilayah.
2: Ini kita merasa memang sampai saat ini kita belum sempurna, tapi yakinlah bahwa setiap hari itu kita selalu melaksanakan perubahan dan perbaikan untuk menuju kesempurnaan itu dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kriminalitas ke depan ini yang menjadi tantangan kita adalah kejahatan IT. Karena memang IT ini tidak punya batas, ya, tidak punya batas wilayah. Semua sekarang megang gadget, bisa menggunakan internet dan bisa menggunakan kejahatan problem yang dimiliki kemacetan.
0: Di momen HUT Bayangkara ke-80 ini, diharapkan Polri terus memperkuat profesionalismenya, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui sinergi yang semakin erat dengan pemerintah daerah dan juga seluruh elemen masyarakat. Arif Kusuma melaporkan.
3: Kabar selanjutnya pendengar mengenai Dinas Jatim dan DPRD menggelar pertunjukan ludruk di Jombang, Jawa Timur untuk melestarikan budaya. Kita dengarkan kabar selengkapnya bersama rekan Cantia.
4: Dalam upaya menjaga eksistensi warisan leluhur, Dinas Provinsi Jawa Timur bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi Jawa Timur menggelar pertunjukan kesenian tradisional ludruk. Pagelaran ini diselenggarakan secara khusus sebagai sarana hiburan bagi masyarakat pulau. Kepala Desa Pulor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Suharto menyambut baik agenda ini. Beliau menyampaikan bahwa hiburan yang diberikan kepada masyarakat pulau tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Menurutnya, budaya Indonesia sangat selaras dengan kondisi dan karakter masyarakat, khususnya warga Jombang.
5: Nah, selaku penyelenggara ini adalah dari Dinas Provinsi Jawa Timur dan juga anggota Dewan tingkat Provinsi Jawa Timur juga. Nah, di sini kami mendapatkan hiburan dari masyarakat Pulau dengan tujuan ingin melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Budaya Indonesia ini sangat-sangatlah sesuai dengan kondisi dan atau daripada masyarakat Jombang khususnya.
4: Melalui kegiatan ini, diharapkan kesenian tradisional seperti ludruk dapat terus berkembang menjadi lebih baik di masa depan, serta mampu menjadi bagian dari budaya yang dikenal luas di seluruh dunia. Cantia melaporkan.
3: Sementara mendengar libur sekolah, objek wisata alam Sumber Banteng di Kota Kediri ramai pengunjung dari berbagai daerah. Kembali dihadirkan oleh rekan reporter Ayu Citra.
6: Pada momentum libur sekolah seperti sekarang, objek wisata alam Sumber Banteng di Kota Kediri ramai pengunjung dari berbagai daerah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Kelompok Darwisata Sumber Banteng Berkah, Kelurahan Tambarejo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Sudarsono, pada hari ini. Yang menyebutkan bahwa banyaknya animo masyarakat ini ditunjang pula oleh suasana di kawasan wisata Sumber Banteng Kota Kediri yang sangat asri dan juga nyaman. Bahkan terdapat spot wisata Mata Air Sumber Towo yang diyakini bisa menyembuhkan beragam penyakit karena memang dari hasil lab membuktikan bahwa air di sini memiliki kandungan pH mencapai 7,10.
7: Alhamdulillah Sumber Banteng ini menjadi wisata andalan Kota Kediri. Walaupun kecil tapi ngangen nih Sumber Banteng. Walaupun enggak besar seperti pantai-pantai, Sumber Banteng ini tidak sepi pengunjung. Apalagi kalau pas liburan kayak gini, liburan sekolah, alhamdulillah pengunjungnya ramai. Karena di wisata Sumber Banteng banyak sekali spot-spot yang bisa dinikmati pengunjung.

0: seperti naik perahu, terapi ikan, spot pakan ikan, karena sini ikannya sangat besar-besar sekali.
1: Sementara itu, Iva salah satu pengunjung wisata sumber Banteng di Kota Kediri dari asal Nganjuk, yang mengatakan pula bahwa sangat senang bisa menikmati pemandangan di oleh wisata sumber Banteng yang memang sempat dikenal angker oleh masyarakat, apalagi ditunjang oleh banyak pepohonan dan juga spot permainan air yang sangat menarik, sehingga kesan mistis di area ini tidak terasa. Misal saja ada spot permainan perahu wisata bentuk bebek, terapi ikan, spot kolam ikan koi, wahana ATV, glamping, dan tempat pemberi makan ikan, hingga sentra UMKM lokal.
2: Di sana itu ada perahu-perahu, ada bebek-bebekan, ada kolam renang, terus ada itu terapi buat kaki yang ikan-ikan itu. Terus di depan itu juga ada penjual UMKM seperti nasi pecel, pokoknya makanan-makanan yang khas Kediri sih, bisa buat ngakem juga. Ya bisa diperluas parkirnya juga, terus diperbaiki mungkin kalau ada fasilitas yang kurang memungkinkan sih, biar bisa juga tambah ramai.
1: Pada masa mendatang diharapkan obyek wisata sumber Banteng ini juga akan menjadi destinasi andalan di Kota Kediri, sehingga bisa sekaligus mendatangkan banyak pengunjung, baik dari lokal maupun mancanegara. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar Anda masih di jalur Warta Kediri Sepekan Pro 1 RRI Kediri FM 100,2 MHz. Kembali kita hadirkan kabar berikutnya, kali ini mengenai Jombang menghadapi tantangan lingkungan 2026, kelola limbah hingga kualitas udara yang menjadi prioritas. Kembali dihadirkan oleh rekan Cantia.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menegaskan bahwa tantangan pengelolaan lingkungan di tahun 2026 kian kompleks seiring dengan dinamika pembangunan daerah. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Muhammad Amin Kurniawan, STM Link, menyatakan bahwa pemerintahan desa saat ini masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah atau PR besar terkait pelestarian alam. Tantangan utama yang disoroti mencakup pengelolaan sampah yang belum tuntas, penanganan limbah berbahaya dan beracun, serta upaya menjaga kualitas air dan udara di tengah laju pertumbuhan ekonomi.
5: Yang jelas tantangannya semakin besar, artinya tantangan pengelolaan lingkungan hidup kalau di Jombang kita ngalami misalnya pengelolaan sampah yang kemudian kita masih punya PR besar, kemudian kita bicara pengelolaan limbah B3, kualitas air, kualitas udara yang tentunya masih jadi PR. Baik lagi, saya yakin di semua kabupaten kota ketika misalnya pertumbuhan ekonomi harus berjalan didorong terus, tantangan utamanya adalah geseran dengan kepentingan-kepentingan lingkungan. Itu yang harus kita
4: menurut Amin, tantangan paling krusial adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kepentingan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Jombang berkomitmen untuk terus mengawal agar setiap kebijakan pembangunan tetap diperhatikan daya dukung lingkungan. Cantia melaporkan.
3: Kita bergeser ke kabar terakhir pendengar, kali ini mengenai jelang tahun ajaran baru 2026-2027. Penjualan seragam sekolah di Kediri kembali meningkat. Dihadirkan oleh rekan reporter Ana Kusuma.
6: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejumlah toko seragam dipadati masyarakat yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melengkapi kebutuhan pendidikan anak. Selain seragam wajib, berbagai perlengkapan pendukung seperti dasi, topi, ikat pinggang, kaos kaki hingga sepatu juga menjadi kebutuhan yang banyak dicari. Salah satu orang tua siswa, Rena Julika, kepada RRI mengatakan bahwa memilih berbelanja lebih awal agar masih memperoleh pilihan ukuran seragam yang jauh lebih lengkap. Ia mempersiapkan 3 setel seragam untuk anaknya yang akan kembali masuk sekolah pada 13 Juli 2026 mendatang. Menurutnya, berbelanja lebih awal dapat menghindari risiko kehabisan stok maupun ukuran yang dibutuhkan.
7: Pas 3, biasanya emang di sini belinya. Kan udah dipakainya udah tak 2 tahun lebih, ya beli lagi. Ini kan sudah naik kelas 3 gitu.
6: Sementara itu, pemilik salah satu toko seragam di Kota Kediri, Muasi, turut menyampaikan bahwa peningkatan permintaan mulai terlihat sejak akhir Juni 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Ia memperkirakan jumlah pembeli meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Kenaikan permintaan terjadi pada hampir seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dengan mayoritas pembeli mencari seragam nasional beserta atribut pelengkapnya.
8: Alhamdulillah Kak, pokoknya luar biasa ini ramenya, mulai buka jam 7 sampai jam 10 malam melos kita. Pengunjung luar biasa. Pokoknya satu konsumen belinya 3 setel plus perlengkapan semuanya. SMP ke SMA. Hampir 100% yang beli di sini hampir juga 100%.
6: Meningkatnya aktivitas belanja seragam sekolah ini menjadi salah satu indikator tingginya persiapan masyarakat untuk menyambut tahun ajaran baru. Seiring semakin dekatnya hari pertama sekolah, jumlah pengunjung pun masih diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan. Arul Kusuma melaporkan.
3: Pendengar, demikian Warta Kediri Sepekan hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Ana Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Meksiko memiliki gurun dengan nama Zona del Silencio, yang berarti zona diam atau zona senyap. Daerah gurun ini sama sekali tidak menawarkan kehidupan sosial yang luas, bahkan sinyal telepon, radio, maupun televisi tidak tersedia di tempat ini. Fakta menariknya, Zona del Silencio sering dikaitkan dengan banyaknya laporan penampakan UFO, munculnya bola api terbang, cahaya yang berubah-ubah warna, serta benda terbang melayang berkecepatan tinggi. Bahkan, ada penampakan wujud menyerupai manusia, seperti yang disaksikan langsung oleh Ernesto dan Josefina Diaz pada 13 Oktober 1975. Saat itu, keduanya sedang mencari fosil di Zona del Silencio. Keganjilan lain juga terjadi pada tanaman kaktus jenis Nopal coyotilo yang memiliki warna ungu dan hewan kura-kura jenis bolson yang ukurannya di luar batas kewajaran.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, masih di perjalanan Kediri sore ini pendengar di segmen hari ini. Ex Musa, eksplorasi musik Indonesia. Di edisi spesial akhir pekan hari ini, Minggu 5 Juli 2026, masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah, pendengar, kita hadirkan Ex Musa, eksplorasi musik Indonesia. Malam hari ini kita akan mengusung tema Bintang Radio, satu ajang pencarian bakat menyanyi pertama sekaligus pencarian bakat menyanyi tertua di media penyiaran Indonesia. Berbicara tentang Bintang Radio, maka kita juga berbicara tentang kompetisi legendaris yang digagas oleh Radio Republik Indonesia, dan ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1951 untuk memperingati Hari Radio sekaligus hari ulang tahun RRI kala itu. Dan fakta-fakta menarik dari sejarah Bintang Radio, pendengar. Tentu kalau kita bicara tentang Bintang Radio pada awal kemunculan di tahun 50-an, fokusnya untuk kategori kala itu melombakan kategori keroncong, seriosa, dan hiburan. Jadi kala itu istilah musik pop ini diistilahkan sebagai hiburan. Jadi ada tiga genre begitu ya, kala muncul Bintang Radio pertama kali di tahun 1951. Keroncong, seriosa, dan hiburan. Kalau sekarang kita mengenalnya dengan sebutan musik pop. Kemudian pendengar, standar vokal tinggi ini juga menjadi penilaian utama dalam ajang Bintang Radio, yang memang murni mengandalkan kualitas vokal, golden voice atau suara emas, dan ekspresi bernyanyi peserta, karena formatnya yang disiarkan adalah waktu itu lewat radio. Jadi ini membuat pendengar hanya fokus pada suara saja. Dan pendengar, kolaborasi dengan televisi ini sempat terjadi pada tahun 1974, pendengar. RRI bekerja sama dengan TVRI dan mengubah nama ajang ini menjadi Bintang Radio dan Televisi atau BRTV. Lahirnya para legenda dari ajang Bintang Radio ini menjadi loncatan begitu ya bagi para penyanyi-penyanyi legendaris Indonesia lintas generasi. Sebut saja Sam Saimun, Bing Slamet, Titiek Puspa, Hetikus Endang, Bruri Marantika, Andi Meriem Matalata, hingga Yuni Shara. Ini adalah penyanyi-penyanyi legend yang bersinar diawali dari karirnya, yaitu mengikuti ajang bergengsi Bintang Radio yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Luar biasa pendengar ya, kalau kita bicara tentang Bintang Radio ini, walaupun kemunculannya sudah cukup lama, mulai dari tahun 1951, namun Bintang Radio ini masih ada sampai saat ini. Jadi setiap tahun rutin digelar, hingga tahun 2025 kemarin ini Bintang Radio juga masih terus hadir ke ruang dengar dan juga ke pemirsa begitu ya, karena RRI saat ini juga sudah bertransformasi, tidak hanya sekedar bisa didengarkan lewat audio, tetapi juga bisa dilihat melalui tayangan RRI Net yang memang bisa diikuti secara langsung begitu. Selain juga diupdate melalui siaran-siaran live dari channel YouTube dan juga untuk media sosial Instagram, kemudian juga TikTok dan media-media sosial yang lain. Kita akan bahas Bintang Radio pendengar sampai nanti merapat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saatnya kita hadirkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Saya mewakili segenap angkasawan angkasawati RRI yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi Anda yang menjalankannya.

ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperlihatkan

Baik pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya bagi Anda yang menjalankannya. Dan saat lagi kita akan langsung bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi menyimak warta berita Pro 3 disiarkan secara sentral dari Jakarta.

0: inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang

0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
4: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Jamal meminta agar jumlahnya ditambah.
5: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah.
2: M. Kodari mengatakan

0: menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
1: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalit dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR Code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
0: Abdi Bari mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
3: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Prase 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
4: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
3: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
5: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
3: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, mahkamah tugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayo Citra.

0: kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
1: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
2: Modal nambah. Jadi rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kok masih ada. Cuman ya namanya juga itu.

0: daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
1: Tetap ya gitu.
0: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
2: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
3: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
4: Berarti nambah modal gitu Bu ya naik harga?
3: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
2: Sementara itu Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
5: Perkiraan global kan tergantung, jadi harga perkiraan minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
2: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
5: Baru ada seminggu.
2: Penjualan tetap?
5: Ya pasti menurun, soalnya kan itu harga bahan baku. Dengan modal-modal awal ibaratnya seandu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
2: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
7: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
8: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
7: Sementara itu Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Rumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
9: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya, iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
7: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Husnia melaporkan.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
10: Agar kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
11: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
10: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
11: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
12: Program Kartu Mabetang Sejahtera
1: melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Rumah Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
12: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
13: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari.

0: Beralih informasi dari luar negeri, Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim

0: Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Hofsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
1: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main. Mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasa Buri. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
0: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Spesies Turritopsis dohrnii juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam untuk Anda semuanya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Saya Aska Ariska, temani Anda semuanya dalam Kediri malam ini hingga nanti pukul 12 malam. Saat ini sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Jodohku, produksi dari RRI Atambua.
2: Tidak, saya tidak mau. Saya belum mau kawin, Bapak. Kemarin suruh saya tidak boleh kuliah. Sekarang suruh saya mau kawin dengan Pak Desa pun anak. Saya tidak mau. Saya masih mau sekolah, Bapak.
3: Hei, Maria. Syukur ada laki-laki yang mapan dan mau kawin dengan kau. Supaya kau punya hidup itu tidak sukses seperti sekarang. Kau tahu itu?

0: anak Maria kenapa ya? Kumelamun terus. Maria, ada apa? Mama lihat dari tadi Maria melamun terus.
1: Mama, tidak ada apa-apa, Mama.
0: Sonde ada apa-apa, tapi muka kayak begitu. Cantiknya hilang nanti. Maria masih marah kok dengan bapak punya omongan yang kemarin itu.
1: Tidak tahu juga nih, Mama.
0: Maria, bapak itu memang orangnya seperti itu. Keras, taat dengan kitabung adat istiadat.
1: Tapi Mama, salahkah kalau saya nih mau lanjut kuliah nih?
0: Boleh, siapa bilang tidak boleh? Tapi coba Maria lihat kita punya keadaan keluarga ini. Untuk makan saja susah sekali. Apalagi untuk bayar biaya kuliah toh, Maria.
1: Giliran kita mau kuliah, uang tidak ada. Tapi kalau mau urus adat ini, adat itu teh, ada uang.
0: Sudahlah Maria, ikut saja apa yang Bapak omong dan Bapak mau.

0: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI gagalkan pengumuman.
1: Sini Maria. Sini Maria. Bapak mau omong sesuatu dengan kamu.
2: Bapak mau omong apa? Sepertinya penting sekali.
1: Oh, penting sekali. Ini kan untuk kebaikan kamu, Maria.
2: Ada apa toh, Bapak?
1: Ah, begini. Kemarin Bapak pergi ke rumahnya Pak Desa.
2: Terus?
1: Pak Desa Bu Anak sudah habis kuliah toh? Sudah kerja lagi. Jadi, kemarin Bapak pergi itu Pak Desa ada tanya-tanya tentang kamu, anak. Jadi...
2: Tidak. Saya tidak mau. Saya belum mau kawin, Bapak. Kemarin suruh saya tidak boleh kuliah. Sekarang suruh saya mau kawin dengan Pak Desa pun anak. Saya tidak mau. Saya masih mau sekolah, Bapak.
1: Hei, Maria. Syukur ada laki-laki yang mapan dan mau kawin dengan kau. Supaya kau punya hidup itu tidak susah seperti sekarang. Kau tahu itu?
2: Kalau saya lanjut sekolah, saya bisa cari uang dan hidup juga tidak akan susah seperti sekarang, Bapak.
1: Kau mau lanjut sekolah? Mau ambil uang dari mana kau? Orang tua pikir yang baik untuk kau punya masa depan. Malah kau tidak mau lagi.
2: Saya tidak mau, pokoknya saya tidak mau. Saya masih mau kuliah, Bapak.
1: Dasar anak tidak tahu terima kasih. Pikir cari uang itu gampang, Teh.
2: Mar. Maria.
3: Iya, Mama.
2: Maria mau pergi mana?
3: Mau ke teman punya rumah, Mama.
2: Maria tunggu dulu. Maria, dengar Mama dulu, eh.
3: Apalagi Mama nih, kalau mau bahas masalah yang kemarin saya malas, Mama.
2: Maria, kau punya bapak itu orangnya keras. Kemauannya juga keras. Mama harap Maria bisa terima bapak punya omongan, eh. Kami sebagai orang tua tidak mungkin mau kasih susah kami pun anak. Kalau Maria tolak terus bapak punya penyakit kamu, bagaimana?
3: Ah, itu terserah bapak dengan mama toh.
2: Mar,
3: saya tidak mau, Mama. Saya maunya lanjut kuliah.
2: Maria.
3: Sudah lulus, cari kerja, dapat uang banyak, baru mau nikah, Mama. Itu saja.
2: Lagian kalau Maria sunika dengan bapak desa pun anak, tuh bisa bantu kita pun kebutuhan keluarga toh, Maria.
3: Apa? Jadi bapak dan mama mau jual saya begitu?
2: Maria.
3: Di bapak desa pun anak?
2: Maria.
3: Saya tidak mau, Mama.
2: Maria.
3: Saya tidak mau.
2: Maria.
3: Saya tidak mau.

0: satu jam nih. Ih, jam karet betul ya.
1: Aduh, Agnes, minta maaf ya saya terlambat.
0: Akhirnya kau datang juga. Kok kemana saja? Saya nih tunggu dari tadi nih. Kau baru datang nih.
1: Ih, biasa tuh Agnes. Saya punya bapak dan mama nih main paksa-paksa saya terus nih untuk nikah dengan Pak Desa pun anak ya.
0: Pantas saja kau bermuka nih tidak bawa berkat sama sekali.
1: Ih, kau nih teman macam apa ya? Saya lagi galau, lu malah ketawa nih.
0: Kasihan sepun teman nih. Kok jadi tidak mau ikut kerja dengan saya?
1: Jadi ya kawan, saya malas di rumah terus nih, bosan lah. Apalagi saya punya bapak dan mama nih mau kasih jodoh saya dengan Pak Desa pun anak nih. Hih, maaf sah.
0: Nah, baik su kalau begitu. Urus sudah-sudah supaya kita dua sama-sama pergi kopi kerja. Jangan sampai terlambat ya.
1: Oke, lebih cepat lebih baik ya kawan.
0: Ha, baik sudah kalau begitu. Buat habis kau kasih saya supaya saya yang pergi antar.
1: Begitu kah? Oke.
0: Terus nanti ada wawancara juga. Jadi kau siap ya? Kau bisa datang toh?
1: Oh, bisa sekali. Tenang sah kawan.
0: Nah, nanti kalau semua sudah beres, kita dua jalan sama-sama.
1: Oke, gampang lah.
0: Pokoknya enak sah kerja di sana.
1: Wih, begitu kah?
0: Tapi tunggu Maria. Kau bilang kau mau kuliah dulu.
1: Mau ambil uang di mana? Nah, jadi biar saya kerja dulu lah. Dapat uang baru untuk kuliah toh.
0: Betul itu.
1: Betul toh.

0: Mama?
1: Hei, Maria, kau ada di mana, anak? Cepat pulang sudah. Bapak ada tunggu kau nih, anak. Mau omong penting.
0: Penting, penting dari kemarin, penting terus. Maria subusan, Mama.
2: Suruh dia pulang cepat.
0: Hiss, hiss. Iya, Sasa pulang.
3: Orang mendatar kembalikan kepada penjaga gawang dan penjaga gawang seperti akan mendatar kepada tadi.
4: Maria, minggu depan Pak Desa Dong sudah datang mau lamar sama kau.
5: Tidak, Bapak. Saya tidak mau. Saya masih mau kuliah, Bapak.
4: Hah? Kuliah? Kuliah untuk apa? Mau ambil uang dari mana? Terus habis kuliah kau mau jadi apa? Coba kau pikir.
5: Kita kan masih punya hewan ternak, toh, Bapak. Bapak bisa jual itu untuk biaya saya punya kuliah, toh.
4: Ah, tidak ada guna itu. Buat apa kuliah? Lihat itu, kita punya tetangga itu. Dia punya anak kuliah, toh. Tapi dengan susah payah orang tua kasih kuliah dia. Hasilnya apa? Hamil, toh. Dan kuliahnya gagal. Kau mau jadi seperti itu?
5: Tapi saya kan bukan mereka, toh, Bapak. Saya akan buktikan kalau saya bisa bahagiakan Bapak dan Mama.
4: Ah, omong kosong kau. Pokoknya Bapak tidak mau tahu. Kau harus kawin dengan Bapak Desa punya anak.
5: Sudah, Bapak. Nanti itu penyakit darah tinggi kamu mulai. Aduh, kasih tahu dia waktu, toh, Bapak, untuk dia siap diri. Kasih dia waktu, toh, Bapak, untuk dia siap diri. Menikah itu kan tidak gampang, toh, Bapak.
4: Hah? Ini kan untuk kebaikan dia, kebaikan kita. Ada-ada saja Mama ini. Pokoknya dia harus nikah dengan Pak Desa punya anak. Maria, Maria.
5: Sudahlah, Bapak, sudah. Bapak, sudahlah, Bapak.
4: Eh, Maria.
5: Sudah lagi, Bapak.

Maria. Maria. Maria. Buka pintu dulu toh, anak. Ini anak kemana, eh? Panggil-panggil dari tadi nih, tidak ada suara juga. Maria. Maria. Saya boleh teriak dari tadi, padahal tidak kunci pintu.

0: di kamar ini. Dia punya baju justru bagian tidak ada ini.
1: Apa? Maria tidak ada?
0: Aduh, Papa. Maria di mana ini, Papa?
1: Dasar anak kurang
0: Papa,
1: aja.
0: Papa, ini Maria ada kasih tinggal surat kasih Wah. Kita ini, Papa.
1: Keterlaluan anak ini.
2: Maafkan Maria. Bukan Maria tidak sayang Bapak dan Mama, tapi Maria belum ingin nikah. Maria masih punya masa depan yang ingin diraih. Maria akan pulang setelah semua cita-cita tercapai. Sekali lagi, maaf sudah mengecewakan Bapak dan Mama, eh.
1: Dasar anak tidak tahu diuntung. Surat apa ini bikin saya kecewa saja?
3: Satu lagi tenaga kerja Indonesia meninggal di perantauan.
0: Papa!
3: Pembantu
0: Papa!
3: Rumah tangga aku panggil.
0: Maria, Papa Maria.
1: Ada apa dengan Maria?
0: Maria, Papa. Kita punya anak ternyata selama ini jadi TKW di Malaysia, Papa. Itu, Papa. Di TV itu Maria pun foto, toh, Papa.
1: Iya. Itu Maria. Itu Maria.
0: Papa, Papa. Papa, kenapa?
1: Maria, Papa minta maaf.
4: Menuruti emosi dan hawa nafsu hanya akan merugikan, dan penyesalan adalah hadiah yang pasti akan diterima. Demikian sandiwara Radio Siti Nurbaya, persembahan Radio Republik Indonesia

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Saya ucapkan selamat malam untuk Anda yang mungkin baru bergabung, baru stay tune bersama dengan kami di Kediri malam ini. Saya Aska Ariska masih menemani Anda semuanya di perjalanan Kediri malam. Saat ini menunjukkan pukul 20:26 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kami hadirkan untuk Anda Galeri Komunitas.

Pendengar, malam hari ini di Galeri Komunitas saya ajak Anda untuk berkenalan dengan komunitas Duduk Baca. Ini adalah komunitas yang didirikan di Kota Malang. Kalau kita bicara tentang tren membaca atau kegemaran membaca di Indonesia, nampaknya terus mengarah ke angka yang positif. Kalau kita lihat, ini berdasarkan data terbaru dari BPS, skor nasional di tahun 2024 itu sudah mencapai di angka 72,44. Angka ini merupakan lompatan yang sangat bagus yang mengindikasikan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca. Meskipun demikian, pendengar, skor ini masih menempatkan masyarakat Indonesia dalam kategori sedang, ya. Jadi skala kategori sedang sendiri itu punya rentang nilai antara 50 hingga 75. Hal ini berarti walaupun sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya, ya, perjalanan untuk menjadikan membaca sebagai budaya kuat dan mengakar itu masih memerlukan upaya yang berkelanjutan. Nah, peningkatan tren ini tidak lepas juga dari upaya yang solid dari berbagai pihak, ya. Seperti perpustakaan-perpustakaan yang sudah mulai berbenah, ya, semakin nyaman, semakin inklusif, semakin banyak bahan bacaan yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda utamanya, ya. Kemudian juga toko-toko buku yang menawarkan atmosfer yang unik, atmosfer yang berbeda, yang lebih nyaman untuk tempat nongkrong anak-anak muda, atau mungkin juga kafe-kafe, ya, kedai kopi yang menawarkan juga ada fasilitas membaca gratis, sekaligus juga ada yang menjual buku loh. Meskipun gak banyak, ya, tapi ada beberapa yang juga pernah saya temui. Hingga munculnya berbagai komunitas baca seperti yang ada di Malang ini, komunitas Duduk Baca namanya, pendengar. Nah, di pertengahan tahun 2023, komunitas ini mulai mempromosikan diri, sosialisasi kepada publik melalui media sosial. Jadi memang kehadiran komunitas ini membawa wajah segar di dunia literasi, yakni dengan mengusung tema membaca di tempat umum. Kemudian menyediakan lapak baca gratis dan peminjaman buku. Sampai ada juga ini kegiatan seru seperti diskusi, kolaborasi antara komunitas literasi yang lainnya, kolaborasi dengan tokoh-tokoh keren yang bisa menginspirasi, dan kegiatan-kegiatan seru yang lainnya. Jadi masih baru hitungannya tahun 2023 lahirnya komunitas ini, dan ternyata kegiatan tersebut sampai dengan hari ini pun juga masih berlanjut dengan tujuan atau goals dari mereka adalah untuk meningkatkan literasi baca bagi anak-anak utamanya di Kota Malang.

Komunitas Yuduk Baca hadir setiap hari Minggu pendengar di alun-alun Kota Malang atau taman yang ada di Kota Malang. Waktunya juga bervariatif ya, untuk mereka bisa kumpul untuk diskusi atau baca bersama, kadang pagi, kadang juga sore hari, tergantung situasi dan kondisi ya. Visinya Komunitas Yuduk Baca ini adalah menyebarluaskan budaya membaca di tempat umum dan juga meningkatkan minat literasi bagi masyarakat, utamanya bagi generasi muda yang sekarang sudah terdistraksi dengan gadget ya, apa-apa serba gadget. Jadi bahkan mungkin hampir tidak pernah menyentuh buku ya, buku secara fisik loh ya, bukan buku secara online gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau kita baca gitu dimanapun mungkin bisa menggunakan gadget atau HP, kita bisa baca banyak sumber-sumber literasi, tapi rasanya tuh beda kalau kita baca dari gadget atau HP, dari laptop, sama dengan ketika kita baca menggunakan bukunya langsung. Itu berbeda rasanya, feelnya itu juga beda tentunya ya. Oke, komunitas Duduk Baca ini didirikan oleh 4 pemuda, yaitu ada Farah Sajida, ada Triana Sinta Dewi, ada Hanifah Ramamati, dan juga Septi Wahyu Anggrain. Sejak berdirinya hingga sampai saat ini, kegiatan ini juga menunjukkan tren yang positif. Puluhan orang hadir setiap hari Minggu, duduk bareng, duduk bersama, baca, diskusi, sampai dengan bermain di ruang terbuka. Dan yang datang pun pendengar ini juga beragam ternyata ya, dari berbagai genre katanya. Jika tidak sempat baca di tempat tersebut, buku-buku yang ada di Duduk Baca bisa dipinjam dan dibawa pulang. Jadi enak banget ya, jadi kalau misalkan kita gak ada waktu nih untuk kumpul-kumpul atau gathering bareng bersama dengan teman-teman di Duduk Baca, kita bisa pinjam bukunya, mau buku tentang apa ya, nanti kita pinjam ke komunitas Duduk Baca, kita bawa pulang, kita baca di rumah atau sambil kerja gitu ya. Sambil kerja di waktu yang luang, longgar, misalkan ada space waktu yang ini bisa dibuat untuk merefresh otak ya. Merefresh otak dengan membaca buku. Nah, ini bisa juga sebenarnya ya. Memang bagus keberadaan komunitas Duduk Baca ini, yang mana tadi menularkan ya, menularkan inspirasi tentang membaca, memotivasi teman-teman untuk bisa rajin baca, suka baca, hobi baca, akhirnya jadi cinta membaca. Karena kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru, hal yang baru, wawasan baru, ilmu pengetahuan baru, kuncinya adalah dari dengan membaca. Itu adalah sebagai sumber untuk kita bisa mendapatkan banyak hal ya, tentang apa yang ingin kita pelajari, tentang kehidupankah atau tentang hal-hal baru yang ingin kita dalami.

Bulan Jamilah featuring Mita dengan judulnya Ya Allah ya. Mana-mana kita di menit ke-54 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Galeri Komunitas Pro 1 RRI Kediri. Jadi pendengar komunitas duduk baca yang ada di Malang ini juga ternyata menawarkan aktivitas volunteering ya setiap beberapa bulan sekali. Ini juga terbuka bagi siapapun yang ingin mengasah dan berkontribusi di dunia literasi. Orang-orang terkadang hanya membutuhkan wadah, membutuhkan fasilitator yang memberikan akses, memberikan aksi nyata untuk bergerak dan bertumbuh bersama. Oke, pendengar demikian untuk Galeri Komunitas ya di malam hari ini, edisi Minggu 5 Juli 2026. Dan pastikan untuk Anda terus bersama dengan kami, karena saya masih akan menemani Anda semuanya malam ini. Di segmen selanjutnya kita akan hadirkan lagu-lagu yang bisa menghibur Anda malam ini, begitu juga menemani Anda beraktivitas di Minggu malam.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam untuk Anda semuanya. Peringat, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri malam ini. Dibuka dengan lagu dari Rati Purwasi, judulnya Telepon Rindu. Musisi tepi zaman, kami hadirkan spesial untuk Anda malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Spesial edisi Rati Purwasi.

Ya, Ranti Purwasih ini adalah seorang penyanyi yang tenar di era 80-an. Lahir pada 1 April 1965, terlahir sebagai adik dari seorang penyanyi kondang, Endang Estaurina. Mulai jadi membuat jalannya menjadi lebih mudah untuk berkarir di industri musik nasional. Tidak heran mendengar ketika merilis album pertama bertajuk Antara Benci dan Rindu tahun 1986, sosok Endang masih perlu ditampilkan di back cover untuk memperlihatkan bahwa mereka berdua memang adalah kakak beradik. Meskipun kakak beradik, mendengar karakter vokal mereka sebenarnya berbeda ya. Endang ini dikenal karena power suaranya yang kuat, sementara suara Ratih cenderung lirih dan memang menjadi pas untuk genre pop manis ala pencipta lagu handal Opi Beisa. Jadi tahun 80-an memang ini juaranya lagu-lagu romantisme ya dari seorang Opi Beisa. Lagu-lagu sendu, lagu-lagu sedih. Jadi dengan karakter vokal suara seorang Ratih Purwasih sangat cocok sekali membawakan lagu-lagu tersebut. Dan lagu andalan ciptaan Opi Beisa ini juga langsung meluncur manis di pasaran. Salah satunya adalah yang kecil itu judulnya, yang ini ya, intronya itu lagunya begini, Yang Hujan Turun Lagi. Itu yang paling diingat oleh pendengar atau penikmat musik Indonesia. Dan kemudian lagu ini menjadi hits besar yang langsung membawa nama Ratih menjadi penyanyi yang banyak disukai masyarakat.

Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

0: Parkir bus dalam sepak bola adalah istilah untuk tim yang bertahan penuh dengan menaruh semua pemainnya di depan gawang dalam dua garis lini pertahanan di belakang. Tujuan taktik parkir bus adalah mempertahankan skor sekaligus menghindarkan tim dari kebobolan. Pelatih yang menggunakan strategi ini tidak peduli dengan ball position timnya. Mereka hanya fokus bertahan penuh selama mungkin dan bisa memetik poin. Cikal bakal istilah parkir bus pertama kali didengungkan oleh Jose Mourinho ketika dirinya masih membesut Chelsea. Tepatnya pada periode September 2004 saat menjamu Tottenham Hotspur di Stamford Bridge. Saat itu Chelsea ditahan imbang 0-0 oleh Tottenham Hotspur yang tampil bertahan.
1: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah Timur masih dengan lagunya Mengapa Harus Jumpa. Dan lagu ini juga dipopulerkan oleh Deloitte pendengar. Jadi tidak hanya Rati Perwasi yang berhasil menyanyikan lagu Mengapa Harus Jumpa, tapi juga Deloitte yang masuk dalam album Tembang Manis yang dirilis di tahun 1970. Banyak memang lagu-lagu dari Rati Perwasi yang menjadi hits besar dan kemudian dikenal oleh banyak orang pendengar. Setelah meraup sukses di album Antara Benci dan Rindu, Rati juga menelurkan album yang berkolaborasi dengan Obi Mesa yang memberinya lagu Kau Tercipta Bukan Untukku, masih di tahun yang sama, yakni tahun 1986. Dan lagu Kau Tercipta Bukan Untukku ini juga menjadi hits besar kedua Rati dan mengangkat namanya melambung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

0: Pernahkah Anda melihat atau punya pengalaman menggertakkan gigi saat tertidur? Menggertakkan gigi saat tidur adalah kondisi ketika seseorang secara tidak sadar mengatupkan atau menggesekkan giginya selama tidur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, konsumsi kafein atau alkohol berlebihan, serta susunan gigi yang kurang sejajar. Saat tidur, otot rahang dapat tetap aktif akibat sinyal dari sistem saraf, sehingga gerakan mengatup atau menggesek gigi terjadi tanpa disadari. Meskipun sering dianggap tidak berbahaya, kebiasaan menggertakkan gigi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan keausan gigi, nyeri rahang, sakit kepala, hingga gangguan pada sendi rahang. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya sampai diberitahu oleh pasangan tidur atau setelah merasakan gejalanya. Untuk mengurangi risiko, biasanya disarankan mengelola stres, menjaga kualitas tidur, dan berkonsultasi dengan dokter gigi apabila keluhan terjadi secara rutin atau menimbulkan rasa sakit.
1: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, nanti informasi peninggal ada banyak album solo yang sudah dikeluarkan oleh seorang Ratih Purwasi. Tahun 1986 ia menelurkan album Antara Benci dan Rindu dan juga album Kau Tercipta Bukan Untukku. Kemudian tahun 87 Ratih Purwasi menelurkan album Kau dan Aku Berbeda dan Mungkinkah Ini Nasibku. Tahun 88 Jangan Tangannya Bicara. Tahun 1990 Kasih Sayang Hilang. Kemudian

Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026, hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus. Bendera negara tersebut sama sekali tidak dibiarkan menyentuh tanah, melainkan terus dipegang dan diangkat tinggi oleh para relawan. Perbedaan perlakuan ini bukan tanpa alasan, melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bayo, hei.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

Hidup yang sepi dari Rati Purwasi saat ini sudah menemani kita di menit ke-29 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Hidup yang sepi ini juga lagu yang pernah dipopulerkan oleh Kus Plus pendengar ya, karena penciptanya sendiri adalah Yon Kuswoyo yang dirilis di tahun 1991. Ya, Rati Purwasi selain dia menelurkan beberapa album solonya sampai dengan tahun 99 pendengar, jadi Rati ini juga pernah mengeluarkan album duetnya tahun 92. Dia berduet bersama dengan sang kakak Endang Estaurina dalam album Senandung Rindu. Tahun 93 juga masih menggandeng sang kakak Endang Estaurina dengan album Jangan Biarkan. Ada 22 super mega hits di dalam album tersebut. Dan terakhir tahun 94 ia mengeluarkan album Malioboro bersama dengan Niki Ukur.

0: toh Bu?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Itulah terasa tanda sudah saya menemani Anda semuanya dalam segmen musisi tepi zaman spesial edisi Ratih Perwasi. Jangan pernah pastikan untuk Anda terus bersama dengan kami malam hari ini, karena saya masih akan menemani Anda semuanya di Kediri malam hingga nanti pukul 12 malam dengan sajian musik dan informasi pilihan untuk Anda. Dan juga untuk Anda pendengar, semoga lagu-lagunya yang kami putarkan malam hari ini bisa mengantarkan tidur Anda lebih nyenyak ya, lebih tenang, dan pikiran menjadi lebih happy tentunya. Jadi tetap stay tune ya bersama dengan kami di 100,2 FM RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri malam ini. Ada satu kutipan inspirasi dari film Rocky Balboa tahun 2006 yang sangat ikonik, mengajarkan kita tentang ketahanan dan tidak mudah menyerah saat menghadapi cobaan hidup. Kutipan dari film tersebut mengatakan, pendengar, bahwa bukan tentang seberapa keras kamu memukul, tapi tentang seberapa keras kamu bisa dipukul dan tetap maju. Seberapa banyak kamu bisa menahannya dan tetap melangkah maju, dari situlah kemenangan bisa kamu dapatkan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami sampaikan ke rumah dengar Anda bahwa nanti kita juga masih akan menghadirkan jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 di mana Brazil akan berjumpa dengan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia di MetLife Stadium New Jersey pukul 3 pagi nanti. Pertemuan ini kembali mengangkat catatan head-to-head yang tidak berpihak pada Salih Sow. Norwegia memegang rekor tidak terkalahkan dalam 4 laga sebelumnya melawan raksasa Amerika Selatan tersebut, termasuk juga hasil imbang satu sama di uji tanding tahun 2006. Laga di New Jersey menjadi pertemuan kedua mereka di panggung Piala Dunia 28 tahun setelah duel pertama, di mana kedua tim datang dengan modal kemenangan 2-1. Brazil membalikan keadaan saat melawan Jepang, sementara Norwegia menundukkan Pantai Gading melalui gol telat Erling Haaland. Catatan sejarah pendengar juga kembali menghantui Brazil ya. Di Piala Dunia 1998, mereka bahkan sempat memimpin 1-0 namun tumbang di menit-menit akhir. Meski kala itu, tiket ke fase berikutnya sudah di tangan. Nanti kita akan lihat bagaimana jalannya pertandingan antara Brazil dan juga Norwegia. Jadi Anda bisa terus memantau siaran kami di Radio Republik Indonesia.

Pendengar sudah, saya Aska Aris yang menemani Anda semuanya di Kediri malam ini. Dan jangan lupa untuk nanti Anda bisa mendengarkan bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Brazil dan juga Norwegia ya. Brazil melawan Norwegia langsung dari MetLife Stadium New Jersey pukul 3 waktu Indonesia Barat. Anda bisa terus mendengarkan siaran kami di Radio Republik Indonesia. Saya Aska Ariska, pamit selamat malam dan sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan anugerah kenikmatan, kita masih bisa menjalankan sholat subuh dengan keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa salawat salam adalah senantiasa kita haturkan, kita ulukkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai di dalam menjalankan bagaimana hidup ini harus seimbang antara hablum minallah dengan hablum minannas, menjadi manusia yang bisa menyeimbangkan antara menjadi makhluk yang saleh secara ritual sekaligus saleh secara sosial. Pemirsa Mutiara Pagi di mana pun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan tentang pentingnya bermuhasabah diri untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Muhasabah di sini diartikan sebagai introspeksi. Introspeksi diri merupakan salah satu kunci penting yang bisa kita lakukan dalam pengembangan pribadi dan spiritual kita. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan godaan ini, muhasabah atau introspeksi menjadi aspek yang sangat berguna untuk mengevaluasi tindakan, pikiran, perbuatan, serta tujuan hidup kita semua. Dengan muhasabah, kita bisa lebih memahami diri kita sendiri, mengidentifikasi kesalahan yang kita lakukan, serta terpenting adalah menentukan langkah-langkah evaluasi dan perbaikannya untuk kehidupan di masa mendatang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa melakukan muhasabah diri perihal persiapan-persiapan yang akan kita bawa menuju akhirat. Dalam surat Al-Hasyr dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kalian kepada Allah karena sungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Pemirsa, ayat tersebut mendorong kita semua untuk secara rutin melakukan introspeksi terhadap tindakan kita agar kita dapat memperoleh manfaat dan keuntungan di masa depan. Maka muhasabah atau introspeksi merupakan langkah penting dalam perbaikan diri dan merupakan langkah evaluasi apakah tindakan kita sudah sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dengan melakukan muhasabah ini, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, akan lebih berhati-hati dalam setiap langkah dan tindakan kita, karena segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wanzuru ma dadakhartum li anfusikum min a'malis salihah li yaumi ma'adikum wa 'irdikum 'ala rabbikum. Ya, artinya periksalah diri kalian sebelum kalian dihisab nantinya. Perhatikanlah apa yang telah kalian kumpulkan untuk diri kalian, yakni berupa amal kebaikan, amal kebajikan untuk nantinya dibawa menuju hari kembalinya kalian, yakni hari akhir, dan pertanggungjawaban kalian kepada Tuhan kalian. Selain ayat di atas, Rasulullah juga menjelaskan kepada kita semua dalam salah satu hadisnya bahwa barometer atau tolak ukur seseorang untuk disebut sebagai hamba yang takwa adalah ketika seseorang itu melakukan introspeksi diri. Dalam riwayat Maimun bin Mahran, Rasulullah pernah bersabda, "La yakunu al-'abdu minal muttaqin hatta yuhasibu nafsah." Yang artinya, seorang hamba tidak bisa disebut sebagai golongan orang yang bertakwa sampai ia bisa mengoreksi dirinya sendiri. Pemirsa Mutiara Pagi di mana Anda berada, tentang anjuran untuk melakukan muhasabah diri dalam ayat Al-Quran, tafsir dan juga hadis Nabi di atas menegaskan betapa pentingnya aktivitas ini kita lakukan pada setiap waktu dan keadaan. Kenapa? Karena melalui muhasabah kita semua dapat memperbaiki kekurangan, memperbaiki kesalahan, serta mengevaluasi kelalaian kita. Kita mampu melihat kekurangan kita sehingga kita mampu nantinya untuk melakukan langkah perbaikan. Tanpa adanya muhasabah, kita sebagai hamba Allah mungkin akan selalu merasa bahwasanya kita sudah sempurna. Padahal bisa jadi yang kita lakukan mungkin masih ada kekurangannya. Maka memuhasabah diri kita, mengintrospeksi terhadap apa yang kita lakukan minimal di dalam satu hari itu adalah menjadi penting. Kenapa? Karena hari esok adalah menjadi hari yang baru. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Karena manusia itu harus progres. Artinya apa? Harus ada kemajuan dari hari ke hari. Jangan sampai kemudian kita melakukan kesalahan yang tidak kita sadari karena kesalahan kita tidak melakukan muhasabah. Dengan demikian, diharapkan kekurangan, kesalahan, kelalaian tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Pemirsa, selain menunjukkan betapa pentingnya introspeksi diri atau muhasabah, juga menunjukkan bahwasanya kiat-kiat seperti itu merupakan ciri khas orang-orang yang sukses, yaitu mereka akan terus berusaha melakukan kebaikan dan perbaikan demi meraih kenikmatan setelah kematiannya. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, orang yang sukses adalah mereka yang senantiasa mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pemirsa Mutiara Pagi di mana pun Anda berada, introspeksi diri adalah kunci utama dalam mengembangkan pribadi dan spiritual kita. Kenapa? Karena di tengah berbagai tantangan dan godaan kehidupan, introspeksi atau muhasabah memungkinkan kita untuk mengevaluasi tindakan, pikiran dan tujuan kita dengan lebih baik. Dengan cara ini kita dapat mengidentifikasi kesalahan, lalu kemudian kita mentabulasi bagaimana kekurangan-kekurangannya, lalu kemudian kita membuat langkah perbaikan. Kita berbaiki, merancang langkah-langkah perbaikannya seperti apa yang bisa kita lakukan. Maka di dalam kehidupan orang-orang yang beriman, jangan sampai kemudian kita hanya selesai pada melakukan kewajiban-kewajiban atau sunnahnya saja. Yang penting kewajibannya sudah dilakukan, maka tanggung jawabnya sudah gugur. Tapi bukan itu semata. Tapi bagaimana kita selain melihat kuantitas ibadah kita, kita juga harus memperhatikan kualitas ibadah kita. Dengan kita memuhasabah diri, apakah sholat kita, apakah ibadah kita yang lain itu sudah berkualitas. Kenapa? Karena kualitas di dalam ibadah itu menentukan seberapa jauh pahala yang kita dapatkan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kewajiban sholat, kita lakukan 5 waktu. Tapi ketika kita hanya melakukan kewajiban, maka kita hanya gugur sebagai abdullah, sebagai hamba yang berkewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Namun kita harus ingat bahwasanya di dalam ibadah-ibadah yang mahdhah itu terdapat fadilah-fadilah yang besar sekali, termasuk bagaimana kunci kita mendapatkan keridhaan Allah dan fadilah dalam sholat, yakni kunci kita dalam mendapatkan kekhusyuan. Bagaimana kekhusyuan menjadi kunci, bagaimana kekhusyuan itu menjadi pintu tolak ukur Allah Subhanahu wa taala dalam menilai keseriusan hambanya menjalankan ibadah. Apakah introspeksi muhasabah ini hanya selesai kepada ibadah yang mahdhah? Tidak. Kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah, kita hidup di dunia, maka selain kita melaksanakan ibadah, kewajiban kita menyembah kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, kita juga dituntut untuk bagaimana menjadi makhluk sosial, bagaimana kita berinteraksi setiap hari, setiap waktu dengan orang lain, dimulai dari keluarga kita, circle terdekat kita, kita berteman dengan siapa, kita dalam lingkungan keluarga yang seperti apa. Hal tersebut juga akan menentukan bagaimana nilai-nilai kesalehan sosial kita juga akan berpengaruh terhadap nilai-nilai ritual, saleh ritual yang kita laksanakan. Orang tidak mungkin akan melaksanakan ibadah secara baik kalau sosialnya buruk. Kenapa? Karena ibadah yang baik itu dimulai dari lingkungan, bagaimana kita menata diri kita, bagaimana lingkungan itu membawa kita seperti apa. Karena kita hidup di dunia, kita hidup di dunia mempersiapkan kehidupan akhirat. Ketika kita melangkah, ketika kita berbuat, ketika ada godaan untuk berbuat buruk, berbuat jahat, maka kita harus bisa mengintrospeksi diri kita. Kita lakukan self mirroring, jadi bagaimana kita bercermin, jadi mencerminkan diri kita seperti apa. Ketika ada godaan untuk melakukan korupsi di dalam kantor atau seperti apa, maka kita lihat, oh bagaimana kalau seandainya saya yang digitukan. Kemudian ketika kita ada godaan untuk menyakiti orang lain, kita lihat ke diri kita, kita cerminkan, seandainya keluarga saya atau saya sendiri yang digitukan, bagaimana rasanya. Itu merupakan salah satu bentuk daripada muhasabah diri, yakni self mirroring. Kita bercermin melihat kekurangan kita seperti apa dan mengimajinasikan bagaimana seandainya yang kita lakukan itu ternyata menimpa kita sendiri. Kalau kita sakit, kenapa harus menyakiti orang lain? Kalau ternyata kita tidak suka, kenapa kita harus memberikan sesuatu hal yang buruk itu kepada orang lain? Maka menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, lalu kemudian kita mereviewnya, melihat kembali serta melakukan langkah-langkah perbaikan merupakan bagian daripada langkah-langkah muhasabah diri atau muhasabatun nafs. Pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mari kita gunakan introspeksi diri atau muhasabatun nafs sebagai alat untuk memperbaiki kekurangan, mengoreksi kesalahan, dan serta mengevaluasi kelalaian yang telah kita lakukan. Dengan begitu kita dapat memperbaiki diri dan memastikan bahwa kita mempersiapkan diri ini dengan baik untuk kehidupan setelah mati. Kenapa? Tujuan hidup kita sejatinya, hakikatnya adalah mempersiapkan the day after die. Bagaimana kita mempersiapkan akhirat kita? Maka kita harus menyeimbangkan antara kesalehan ritual berbanding lurus dengan kesalehan sosial kita, dan senantiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan, dianjurkan, dan melakukan perbaikan-perbaikan diri agar hari esok lebih baik daripada hari ini atau hari yang lain. Itu mungkin yang saya sampaikan untuk mukadimah.
2: Baik, siap. Terima kasih Ustaz Fakhrudin. Kita jeda terlebih dahulu Ustaz ya. Untuk okay. Anda pendengar, silakan bisa bergabung melalui WA Pro 1 pagi hari ini. Tema kita adalah muasabah nafs untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Anda bisa bergabung di WA 0811-354-1116. Ustaz, jangan ditutup teleponnya terlebih dahulu Ustaz ya. Nanti di sesi kedua kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Maka dari itu, tetaplah Anda bersama dengan kami di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri.

0: Terima kasih. Kita kembali lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri. Kita masih mengulas berkaitan dengan muhasabah nafsu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi bersama dengan Ustaz Ahmad Fahrudin FIM THI, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hawaid Tawar Jombang sekaligus juga dosen prodi KPI Unhashi. Ustaz masih standby, Ustaz ya?
1: Yes.
0: Baik, Ustaz, ini ada yang bergabung dengan kita di WA Pro 1. Ada Bu Yayu di Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana mengajarkan anak-anak di zaman sekarang untuk muhasabah diri? Karena zamannya berbeda dengan zaman kita dulu. Nah, ini bagaimana, Ustaz?
1: Yes. Jadi, bermuhasabah itu kan kita bagaimana mereview ya, mengevaluasi. Jadi secara apa namanya, secara dalam praktiknya mungkin kita beri pemahaman. Dalam sekolah itu satu semester itu pasti ada dua kali assessment.
0: Yeah.
1: Ya, assessment kita apa namanya, kita sebutnya sebagai evaluasi. Bagaimana setelah apa yang kita lakukan atau setelah dalam pelajaran itu dalam tengah semester, maka kita bagaimana kita melihat apa yang kita lakukan ini sudah sesuai belum dengan capaian, target capaiannya. Nah, maka memuhasabah itu ya sama seperti itu. Bagaimana kita berjalan lalu kemudian kita berhenti sejenak untuk melihat jalan kita ini seperti apa. Jalan kita itu sudah benar atau belum. Jangan-jangan belum sesuai nih, belum sesuai dengan target, atau kemudian belum sesuai dengan apa namanya, peta awalnya seperti apa. Jangan-jangan kita tersesat nih. Nah, jadi kadang-kadang itu manusia itu tidak terasa kalau ternyata dia tersesat di dalam kenikmatan. Jadi kadang-kadang itu kalau manusia diberikan musibah yang tidak enak, itu baru terasa, Pak.
0: Baru lebih mendekatkan gitu ya, Ustaz. Okay.
1: Musibahnya berupa kenikmatan itu malah enggak terasa. Maka jangan sampai ketika kita tidak melakukan muhasabah diri, kita diberikan Allah berupa ujian kenikmatan sehingga kita lupa diri. Lah, yang ditakutkan kenapa? Kalau kita enggak muhasabah, kita nanti takutnya lupa diri, diberikan kenikmatan-kenikmatan
0: jadinya sombong dan sebagainya ya.
1: Inggih, kita tidak sadar, oh ternyata saya ini, kalau dalam bahasa Islam ini namanya istidraj. Jangan-jangan kita ini, jangan-jangan saya ini diistidrajkan oleh Allah. Gak pernah ditegur sama sekali, itu bahaya loh.
0: Okay. Jadi bisa jadi juga ya Ustaz ya, kalau misalkan kita menginginkan sesuatu, kita sudah berjuang mati-matian, tapi kok gak pernah mendapatkan apa yang kita harapkan. Itu mungkin bisa jadi Tuhan sedang menjaga kita agar kita tidak akan jadi orang yang sombong kalau nanti kita mendapatkan itu. Itu bisa jadi juga ya. Jadi kita mungkin itu dari pengalaman-pengalaman hidup kita itu bisa tadi mengevaluasi, oh mungkin seperti ini loh jalannya Tuhan, oh mungkin seperti ini rencana Tuhan. Begitu ya Ustaz.
1: Okay. Dan sama seperti kita berdoa, tapi yang seperti jenengan katakan tadi, ketika Tuhan belum kunjung mengabulkan, itu sebuah ujian sebetulnya. Kita ini masih istiqomah enggak sih? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngaku menyembah kepada Allah dan ngaku hanya bergantung kepada Allah, tapi ternyata kita seringkali protes sama Gusti Allah. Gara-gara apa? Kita berdoa seringkali belum dikabulkan. Sebetulnya itu adalah Allah memberikan kita hikmah. Bagaimana kita tidak boleh pantang menyerah. Kita tidak boleh apa namanya, tidak boleh gerusa-gerusu. Bisa jadi kalau Allah kabulkan hari ini, bisa jadi mungkin kita tidak siap atau belum siap. Ketika kita belum siap dikabulkan hari ini ya, nanti jadinya kita akan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi atau kita lihat, oh mungkin Tuhan belum mengabulkan, mungkin saya masih gini. Seperti itu.
0: Baik, Ustaz, ini ada yang menarik lagi. Ada pendengar kita bergabung pagi hari ini dari, sebentar, ini dari 0823 7911 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, bagaimana ganjaran untuk orang-orang yang setiap hari mengorek atau membicarakan aib orang lain secara sadar atau tidak sadar? Nah, ini gimana, Ustaz? Artinya kan orang-orang seperti itu mungkin tidak mengevaluasi diri setiap hari bahwa oh ini kurang pas nih, begitu loh, Ustaz.
1: Jadi ini jawabannya ada dua macam. Ada jawaban secara apa namanya, secara nilai agama, dan ada jawaban secara organisasi. Yang pertama saya jawab dulu, kalau secara dalam manajemen keorganisasian atau manajemen, maksudnya ada orang yang memang tugasnya untuk apa namanya, mencari kesalahan orang lain.
0: Tim evaluasi misalkan kayak gitu ya, Ustaz ya.
1: Iya, atau tim evaluasi, tapi bukan seperti itu pemahamannya. Jadi ada apa ya bahasanya, QC ya, quality control gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Jadi quality control itu melihat adakah kekurangan agar yang kemudian di dalam kita memberikan pelayanan ke orang lain agar perfect gitu. Jadi posisinya ya seperti lembaga sensor gitu. Ya, lembaga sensor kan. Apa namanya, menyaring, memfilter yang buruk-buruk, itu memang diperbolehkan. Lalu bagaimana kemudian dalam agama, orang yang sukanya itu menguliti, mengorek kesalahan orang lain. Nah, ini yang menjadi ada dampak secara hukumnya bagaimana. Ya, jadi kalau dari sisi ganjaran, maka orang yang senantiasa mengorek kesalahan orang lain dan lain-lain itu disamakan seperti orang yang hasud, Pak. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al-hatab. Jadi orang yang hasud itu diibaratkan seperti halnya api yang membakar kayu bakar. Artinya apa? Dengan dia menghasud, dengan dia seperti apa, maka pahala yang dia dapatkan itu akan terbakar. Di sini terbakarnya bagaimana? Bukan pahalanya pindah ke orang lain, tidak. Tapi pahalanya akan kalah dengan pahala atau ganjaran dosa hasudnya. Dan orang lain yang kita cari-cari kesalahannya padahal dia tidak salah, maka dia akan mendapatkan pahala dari kesabarannya. Nah, jadi bukan berarti kemudian tiba-tiba celing, poin kita 5-10 pindah ke orang lain, tidak. Tapi poin kita 5 akan kalah dengan 10 poin apa, poin negatif yang kita lakukan, dan orang lain akan mendapatkan poin 10 karena kesabarannya dan karena faktanya dia tidak melakukan kesalahan itu. Jadi apa namanya, sama dengan ghibah juga kan, sama, Mbak. Ya, ada orang mencari kesalahan cuma kemudian di apa bahasanya itu, dirumor-rumorkan itu kan juga hal yang kurang baik. Jadi mending kalau kemudian kita memang pingin menasihati orang lain lebih baik, ya kita ajak bicara. Tapi kalaupun menegur orang lain, jangan di depan orang lain juga, karena menegur itu wajib ketika seorang melakukan kesalahan atau kekurangan. Tapi tetap kita harus perhatikan, harus tetap menjaga kehormatan orang lain. Jangan sampai apa, menjatuhkan harga diri orang lain hanya gara-gara evaluasi.
0: Baik,
1: sebagai saya sih gitu.
0: Baik. Nah, Ustadz, ini saya pernah mendengar juga ya, apakah betul kalau kita merutinkan membaca istighfar itu ketika subuh hari itu adalah waktu yang paling bagus ya, Ustadz ya?
1: Jadi membaca istighfar, zikir sebetulnya kapanpun, waktu apapun itu, insya Allah. Tapi kenapa kok ada fadilahnya waktu subuh atau sebelum subuh? Karena disitulah waktu yang belum banyak atau tidak banyak orang lain untuk beraktivitas. Makanya kemudian setiap awal mukadimah saya selalu saya panjatkan syukur atas waktu, atas nikmat Allah yang apa, memberikan kita kesempatan masih bisa melaksanakan sholat subuh. Karena sholat subuh adalah kunci. Sholat subuh itu kunci dalam kita menjalankan kehidupan satu hari. Kalau subuh kita berantakan di satu hari itu, bisa dipastikan pagi kita juga akan, ya mungkin ada sesuatu dan lain. Kalau kita kaji dengan secara secara ini, secara spiritual.
0: Yeah.
1: Kalau secara kasat mata mungkin enggak, tapi secara spiritual kita sudah berantakan kalau belum, kalau tidak melaksanakan subuh di waktu yang tepat. Itu yang saya yakini.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Baik. Nah, Ustadz, bagaimana sih caranya kita muhasabah diri itu konsisten begitu loh, Ustadz?
1: Yes. Jadi bagaimana kita konsisten ya? Itu dimulai dari kita disiplin dulu. Jadi okay, kita disiplin terhadap dan komitmen terhadap apa yang kita lakukan. Kalau memang kita tahu kalau hal itu tidak baik ya, maka kita harus mendisiplin diri kita jangan sampai kita melanggar. Mm. Intinya don't try. Jadi jangan pernah
0: jangan mau coba-coba juga.
1: Coba-coba. Karena coba-coba itu kunci menuju kita terjerumus.
0: Mm, dari awalnya coba-coba kok enak keterusan gitu ya, Ustaz ya.
1: Keterusan. Akhirnya enggak bisa muhasabah, baru kalau kena batunya didak baru sadar.
0: Mm. Baik, jadi memang muhasabah diri itu harusnya memang setiap hari, setiap waktu, baik itu kita mendapatkan ujian atau ketika kita mendapatkan kenikmatan ya, Ustaz.
1: Nggih. Okay. Jadi ketika kenikmatan itu malah lebih susah kita muhasabah.
0: Jangan-jangan malah lupa untuk muhasabah ya, Ustaz ya.
1: Nggih. Okay. Ya karena ketutup dengan nikmat itu kita na'udzubillah menjadi orang yang lalai gitu.
0: Nah Ustaz, kalau kita muhasabah diri itu boleh gak misalkan kita meminta saran orang lain atau kita meminta orang lain untuk mengevaluasi kita secara pribadi begitu? Itu lebih baik atau kita muhasabah diri kita secara mandiri saja, sendiri aja gitu, hanya kita dengan Tuhan begitu, atau bagaimana?
1: Ya, kalau apa namanya meminta kita di apa ya bahasanya, dievaluasi atau dimuhasabah oleh orang lain itu adalah itu anu apa namanya bahasanya lalu besar langkah, jadi langkah untuk membantu dalam proses muhasabah kita. Tapi muhasabah sejatinya adalah kita langsung secara diri sendiri, makanya muhasabatun nafs, kita mencoba untuk merenungi, mentadabburi apa yang sudah kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan, kalau saya mungkin tidak harus katakanlah biasanya kan kalau apa namanya ada tuntunan sebelum tidur kita muhasabah diri, kita macam flashback, kita merewind video kehidupan kita dari pagi itu. Secara kalau saya itu mungkin sebelum melakukan apa-apa kemudian kadang-kadang langsung terlintas apa nanti kan gini ya, karena pengalaman pernah kena batunya mbak. Jadi learning by doing gitu. Jadi saya ngomong kayak gini karena saya juga pernah kena batunya, makanya kemudian saya ketika dalam setiap apa namanya kultum, khutbah atau kemudian ceramah, saya sebetulnya kan menasihati diri saya sendiri, sebetulnya kan seperti itu.
0: Baik, siap. Ustadz, ini kita sudah di penghujung untuk Mutiara Pagi, Ustadz ya. Terima kasih kajian paginya. Nanti kita mengkaji hal-hal lain juga di lain kesempatan, Ustadz. Sebagai penutupnya, silakan Ustadz Wahrudin.
1: Ya, terima kasih. Pemirsa Mutiara Pagi di mana-mana berada, alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Dari apa yang saya sampaikan tentang muhasabatun nafas atau introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bagaimana muhasabah untuk introspeksi menjadi peran penting dalam kehidupan kita. Kita melihat apakah apa yang kita lakukan sudah sesuai, apa yang kita lakukan apakah masih kurang, maka dengan muhasabah itu adalah menjadi evaluasi. Tujuan evaluasi adalah bagaimana meluruskan niat kita agar tetap menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kehidupan manusia hanya mencari satu, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala dan bahagia di saat kembali kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 1 ada di Surabaya untuk mengikuti Warta Berita Pagi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan anak usia sekolah di Jawa Timur menjadi perhatian berbagai pihak. Kepolisian daerah Jawa Timur mulai menemukan banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus langsung angkut. Inilah warta pagi selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan anak usia sekolah di Jawa Timur menjadi perhatian berbagai pihak. Berikut Ani Hasanah melaporkan selengkapnya.
2: Maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan anak-anak usia sekolah di Jawa Timur menjadi perhatian berbagai pihak, salah satunya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Data Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mencatat, selama Juni 2026 terdapat 320 kasus tindak pidana 3C dengan 222 tersangka diamankan. Sejumlah pelaku diketahui masih berusia di bawah 17 tahun, bahkan sebagian menggunakan hasil kejahatan untuk membeli narkoba. Fenomena tersebut dinilai menjadi alarm bahwa persoalan kriminalitas anak tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut pola pengasuhan keluarga dan pendidikan karakter. Menanggapi kondisi itu, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Pugu Wiji Pamungkas mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat program ketahanan keluarga melalui edukasi yang melibatkan pemerintah daerah, sekolah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga keluarga.
3: Peran serta kita, baik pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian seluruh stakeholders yang ada di Jawa Timur itu, seluruh komponen yang ada di masyarakat itu memiliki peran yang sangat penting untuk kemudian mengawal generasi anak-anak kita ini. Kalau mereka itu adalah usia sekolah, berarti kan ada something wrong. Ya, pola pendidikan kita di sekolah.
2: Menurutnya, ketahanan keluarga tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga kualitas pengasuhan, komunikasi antara orang tua dan anak, serta penanaman nilai moral sejak dini. Pugu berharap penguatan ketahanan keluarga menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah daerah, agar anak-anak memiliki karakter yang kuat dan tidak mudah terjerumus ke dalam tindak kriminal maupun penyalahgunaan narkoba. Ani Hasanah melaporkan.
0: Kepolisian daerah Jawa Timur mulai menemukan banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus langsung angkut. Faris Yarbo melaporkan.
4: Kepolisian daerah Jawa Timur mencatat mulai maraknya modus langsung angkut dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Jawa Timur. Hal ini terungkap dari beberapa kali pengungkapan kasus yang terjadi di wilayah Gresik dan Lamongan. Kasubdit 3 Jatanras di Treskrim Umpolda Jawa Timur, AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan, metode langsung angkut ini merupakan modus baru dalam kasus curanmor. Pada kasus-kasus sebelumnya, pelaku lebih banyak menggunakan kunci letter T. Dijelaskan Jumhur, dengan modus langsung angkut ini, para pelaku curanmor hanya perlu mengangkat kendaraan ke atas mobil yang digunakan sebagai angkutan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah praktek pencurian karena saat ini sudah banyak kendaraan bermotor dengan sistem keyless.
5: Ya, mereka muter-muter cari karena mungkin waktu itu residivis pelaku itu karena takut dikenali gitu kan, dia menggunakan Avanza atau apa mobil jenis minibus itu, dia keliling, dia pantau, tapi yang biasanya dia ambil itu yang unit-unit yang ada di pinggir jalan, yang disimpan di pinggir jalan di dalam halaman dia.
4: Dari temuan-temuan yang ada, dengan modus ini para pelaku curanmor fokus mengincar kendaraan yang terparkir di pinggir-pinggir jalan. Atas temuan tersebut, Jumhur mengimbau masyarakat Jawa Timur agar selalu waspada mengamankan kendaraannya, terutama saat berada di luar rumah agar dapat menyimpan kendaraan dengan pengamanan ganda. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait maraknya tempat karaoke berkedok warung kopi di kawasan Eks Tol Jabon. Jadwan Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait maraknya tempat karaoke berkedok warung kopi di kawasan eks tol Jabon. Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana memimpin langsung razia bersama Satpol PP dan Forum Pimpinan Kecamatan di Kecamatan Jabon. Meski sebagian lokasi diduga telah tutup lebih dahulu karena informasi razia bocor, petugas masih menemukan dua tempat yang masih beroperasi. Mimi Idayana menegaskan penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya menekan penyebaran HIV/AIDS sekaligus merespon keresahan masyarakat terhadap dugaan praktek maksiat di kawasan tersebut.
7: Sudah bocor, jadi banyak sekali tempat-tempat karaoke yang tutup. Tapi alhamdulillah kita menemukan dua titik tempat karaoke yang menjual miras. Sudah kita amankan, apa itu? Minum bahan, terus kita juga mendata sekaligus cek kesehatannya terjangkit apa tidaknya.
8: Sendiri langkah selanjutnya apa Bu terkait tempat-tempat karaoke ini?
7: Penutupan, tapi kita juga akan komunikasi dulu dengan BPWS.
6: Pihaknya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan menutup bahkan membongkar bangunan yang melanggar aturan setelah berkoordinasi dengan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS yang berwenang memiliki wilayah serta Balai Besar Wilayah Sungai Berantas atau BBWS dan PT Jasa Marga. Menurutnya masyarakat berharap tempat karaoke yang diduga menjadi lokasi peredaran minuman keras, narkoba dan praktek prostitusi tersebut segera ditutup demi menjaga ketertiban serta citra Kecamatan Jabon sebagai salah satu pintu gerbang Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, pelaksanaan Pasar Rakyat Jombang PRJ 2026 bukan sekedar menjadi ajang hiburan musiman, melainkan sebuah pemantik terbentuknya ekosistem kreatif di Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan selengkapnya.
9: Pelaksanaan Pasar Rakyat Jombang 2026 bukan sekedar menjadi ajang hiburan musiman, melainkan sebuah memantik bagi terbentuknya ekosistem kreatif yang berkelanjutan di Jombang. Melalui gelaran ini, pihak panitia menekankan pentingnya kolaborasi jangka panjang antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal. Ketua Panitia PRJ 2026, Jalaluddin Ambali, mengungkapkan bahwa acara yang berlangsung hingga 12 Juli ini mengusung misi besar untuk memperluas ruang berekspresi bagi masyarakat. Sinergi lintas sektor dianggap sebagai kunci utama agar roda ekonomi dan kreativitas di daerah dapat terus berputar pasca event selesai.
10: Pemerintah bersama pengusaha komunitas ini bergandeng tangan erat untuk meluaskan ruang bahagia ekosistem kreatif diciptakan di kota masing-masing, di Jombang, di Kediri dengan kekhasan masing-masing.
9: Lalu ruang kreatif yang mempertemukan para pelaku UMKM dengan pegiat seni dan komunitas, PRJ 2026 diharapkan menjadi cetak biru atau blueprint bagi pemangku kebijakan untuk terus mendukung sektor ekonomi kreatif serta konsisten di masa mendatang. Cantia melaporkan.
0: Pendengar, menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, guru PAUD di Kediri diminta bijak memanfaatkan artificial intelligence atau AI. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, pada 13 Juli 2026 mendatang, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI mulai menjadi perhatian dalam proses pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi digital, guru diharapkan mampu memanfaatkan AI sebagai pendukung pembelajaran tanpa mengesampingkan interaksi langsung, stimulasi dan juga pendampingan yang menjadi fondasi utama dalam pendidikan anak usia dini. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, dalam hal ini menilai bahwa pemanfaatan AI merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Namun, penerapannya pada jenjang PAUD perlu disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak.
12: Kecerdasan buatan ini hanya bagian dari pengembangan pendidikan secara keseluruhan. Masih ada kecerdasan-kecerdasan lain yang juga harus dikembangkan. Integrasi antar strategi pembelajaran dalam pengembangan kecerdasan buatan, kecerdasan emosional, kecerdasan intelijen, itu menjadi bagian yang itu tidak terpisahkan dan semua harus dikembangkan stimulasi dan akan lebih baik stimulasi terhadap semua aspek perkembangan itu dimulai sejak usia dini.
11: Sementara itu, Ketua Program Studi PG PAUD UNP Kediri, Ani Lestariningrum, berpandangan bahwa kesiapan menyambut tahun ajaran baru juga perlu dibarengi dengan peningkatan kompetensi digital oleh para pendidik.
13: Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, kita harus pandai menyaring, kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
11: Dengan penerapan yang proporsional, teknologi diharapkan mampu untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran tanpa menggeser tujuan utama pendidikan anak usia dini, yakni mengoptimalkan tumbuh kembang anak melalui pendampingan dan juga interaksi yang berkualitas. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar menikmati liburan sekolah, sejumlah pelajar tingkat SD di Kabupaten Kediri mengikuti wisata edukasi berkuda. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
14: Menikmati masa liburan sekolah, sejumlah pelajar tingkat sekolah dasar di Kabupaten Kediri mengikuti wisata edukasi berkuda di Dusun Tawang, Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Pada kegiatan berlangsung di kawasan wisata Sumber Tawang Stable Kediri, Ahmad Yasin Al-Ghosi selaku staf program Lembaga Manajemen Infak LMI Kabupaten Kediri yang mengatakan bahwa kegiatan yang mengambil tema Muharram Berani Bertumbuh ini dilakukan bersamaan dengan acara santunan anak yatim dan juga duafa. Kemudian anak-anak ini juga diajak menikmati pengalaman baru seperti halnya naik kuda secara bergantian serta mengikuti sesi latihan olahraga memanah.
15: Tahun ini kami membawakan tema Muharram Berani Bertumbuh, yaitu kami berharap agar kegiatan Muharram ini mampu menumbuhkan semangat baru maupun pembelajaran baru bagi adik-adik. Nah, oleh karena itu kami memilih salah satunya di wisata berkuda Sumber Tawang Stable. Nah, di sini kami bermaksud atau bertujuan agar para adik-adik merasakan pengalaman yang baru, yaitu untuk belajar terkait olahraga yang disunahkan oleh Rasul, yaitu berkuda dan memanah.
14: Di tempat yang sama, guru pendamping dari MI Nabatul Ulum Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Liswatul Badriah mengatakan bahwa acara ini memang sangat dinantikan oleh para siswa dan juga anak yatim, sebab sejumlah anak ini merasa senang dan antusias karena mereka bisa memiliki kemampuan baru, yakni berkuda dan juga memanah.
16: Alhamdulillah, saat pertama kali dikasih tahu tentang kegiatan ini, anak-anak antusiasnya sangat besar sekali. Karena juga anak-anak itu kan jarang ataupun juga ada yang belum pernah sama sekali. Jadi sangat tertarik dan sangat antusias untuk melakukan kegiatan ini.
14: Diketahui, dalam acara ini sebuah siswa tak hanya berwisata, melainkan bisa memanfaatkan liburan sekolah untuk belajar mengenal alam dan perilaku hewan, seperti pada saat berkunjung ke spot ikan dan kura-kura. Ayu Citra melaporkan.
0: Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya terus memberikan edukasi kepada mahasiswa untuk menyaring informasi yang beredar di media sosial. Farida Kusnia melaporkan.
17: Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya terus memberikan edukasi kepada mahasiswa-mahasiswinya akan pentingnya menyaring informasi yang beredar di media sosial. Hal ini disampaikan pembina acara

0: sejak dini kita sudah memberikan apa muatan untuk bagaimana cara memfilter informasi-informasi yang beredar di media sosial.
1: Sementara itu, trainer AI Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Sidoarjo, Laurentius Rakayuda mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat seseorang memanipulasi konten digital.
2: Kenapa memproduksi konten manipulasi? Itu tergantung dari apa tujuannya dan siapa yang memproduksinya. Kalau itu diproduksi oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pihak lain, case-nya di kasus politik seperti pemilu, kan ada beberapa paslon. Itu mempunyai tujuan untuk saling menjatuhkan paslon lainnya agar dicap lebih buruk. Itu salah satu tujuannya. Kedua, ingin meraup keuntungan pribadi seperti kasus penipuan, pengambilan data pribadi seperti itu. Terus yang ketiga ya saling menjatuhkan aja.
1: Trainer AI Mavindo Sidoarjo Laurentius Prakayuda mengungkapkan ada beberapa cara untuk membedakan konten digital yang asli maupun manipulasi. Yang manipulasi bisa terlihat dari lamanya objek tidak mengedipkan mata dan suara yang dikeluarkan objek terlalu jernih. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Kusetia Haryudo resmi diperkenalkan sebagai rekrutan baru Persela Lamongan untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Penyerang anyar Persela Lamongan, Kusetia Haryudo mengaku antusias menyambut musim kompetisi 2026 bersama Laskar Skotingkir. Mantan pemain Arema itu menilai karakter Persela yang dikenal memiliki semangat khas Jawa Timuran menjadi salah satu alasan utama dirinya mantap bergabung. Menurut Yudo, Persela merupakan klub yang memiliki sejarah panjang di sepak bola Indonesia dan telah melahirkan banyak pemain berkualitas. Kesempatan mengenakan seragam tim kebanggaan masyarakat Lamongan itu menurutnya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Yudo mengatakan karakter permainan Persela yang identik dengan semangat juang tinggi sejalan dengan kepribadiannya sebagai pemain.
5: Persela ini tim legend lah mas, kalau bagi saya tim legend, tim maksudnya nama besar juga Persela, udah di Liga Indonesia juga udah tahu semua lah Persela itu gimana. Terus ya saya sangat bangga bergabung dengan Persela. Terus karakternya Jawa Timur kan, Jawa Timur kan karakternya keras kan mas, hampir sama kayak Malang lah, sama kayak Surabaya, Sidoarjo kan, Jawa Timur kan memang karakter keras semua ya,
6: ngeyel,
5: ngotot, nggak mau kalah, itulah nanti yang saya bawa di apa maksudnya, yang ya karakter saya begitulah, ngotot, ngeyel, nggak mau kalah.
4: Yudo berharap Persela mampu bangkit dan kembali menjadi salah satu tim yang paling disegani di kompetisi nasional. Ia menargetkan tim mampu bersaing di papan atas hingga membuka peluang promosi ke Super League. Farin Raki melaporkan.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan laporan mendalam. Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat transformasi sistem parkir melalui digitalisasi. Selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
8: Jadi nontonnya apa?
9: Tunai? Bukan, tunai kak.
8: Aku pengen minta nontonnya di sini Mas Rio.
9: Iya, siap.
3: Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat transformasi sistem parkir melalui digitalisasi yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan atau Dishub mulai memperkuat sistem parkir digital tepi jalan umum dengan memasang foto juru parkir pada rambu kawasan parkir digital. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, mencegah penyalahgunaan identitas petugas, sekaligus memperkuat pengawasan berbasis masyarakat. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo, mengatakan program ini merupakan bagian dari digitalisasi parkir yang tengah dijalankan Pemkot Surabaya. Untuk mempercepat implementasi, Dishub menerjunkan 5 tim yang tersebar di wilayah timur, utara, pusat, selatan, dan barat. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mencocokkan identitas petugas di lapangan dengan foto yang terpasang pada rambu parkir digital. Jika ditemukan ketidaksesuaian, warga diminta segera melapor melalui layanan 112 atau hotline Dishub Surabaya. Dishub mentargetkan pemasangan foto petugas di 819 titik parkir digital di seluruh Kota Surabaya. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mencegah penggunaan atribut jukir oleh pihak yang tidak berwenang serta memperkuat sistem pengawasan di lapangan.
10: Kami ingin membuat warga Kota Surabaya transparan. Jadi semua warga kota yang memarkirkan kendaraan atau sebagai pengguna jasa parkir atau retribusi parkir, silakan bisa melihat di rambunya

0: apakah foto daripada petugas parkir atau jukir ini sesuai. Nanti bisa membandingkan dengan spot di lapangan ketika nanti di rambu ini berbeda dengan foto yang ada atau personil yang sebagai petugas parkir atau jukir ini berbeda, maka silakan tegur, silakan kontak ke 112 atau silakan ke hotline-nya Dinas Perhubungan yaitu hotline parkir.
1: Setahanya itu, sejalan dengan Kota Surabaya yang terus memperkuat sistem parkir digital, DPRD Kota Surabaya juga mendorong keterbukaan data pendapatan di setiap titik parkir digital sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan mengatakan publikasi pendapatan akan membuka ruang pengawasan yang lebih luas bagi masyarakat. Menurutnya pengawasan parkir digital saat ini tidak hanya mengandalkan petugas pemerintah, tetapi juga melibatkan sistem pengawasan berlapis mulai dari petugas lapangan, bidang lalu lintas, hingga aparat kelurahan dan kecamatan. Eri menjelaskan sistem pembayaran parkir ini kini diarahkan secara digital melalui KRIS atau Kartu Uang Elektronik. Sementara masyarakat yang belum memiliki akses digital, pemerintah tetap menyediakan voucher parkir yang didistribusikan di sejumlah titik.
2: Memang sistem pengawasannya ada dua. Sekarang ini, kemarin kami rapat dengan Dinas Perhubungan, sistemnya adalah sekarang satu juru parkir, satu pengawas dari Pemkot. Jadi semua apa sumber daya di sub, mulai dari yang bidang pengawasan dan pengendalian, kemudian bidang lalu lintas, termasuk teman-teman kelurahan dan kecamatan itu sekarang sudah dibagi habis terkait dengan sistem pengawasannya. Jadi sudah diawasi, jadi sudah ada pengawas dari apa di sub, kemudian ada juru parkirnya. Dia langsung apa namanya mengajukan untuk KRIS maupun untuk kartu uang elektronik. Nah sekarang kan sudah tidak boleh lagi karcis, nanti ditarik peredarannya. Nah bagi warga yang tidak mempunyai akses keuangan digital, tidak punya HP untuk KRIS maupun tidak punya kartu uang elektronik, itu bisa menggunakan voucher parkir.
1: Salah satu pengguna parkir, Adi Risti, mendukung langkah Pemkot Surabaya dalam menata sistem perparkiran digital agar lebih tertib dan transparan. Menurutnya langkah tersebut dapat mencegah ataupun mengurangi adanya praktik parkir liar di Kota Surabaya.
3: Kalau menurutku, penerapan parkir digital di Surabaya ini merupakan langkah yang bagus. Tujuannya jelas, yaitu menertibkan praktik parkir liar sekaligus memudahkan masyarakat yang mana membedakan juru parkir resmi dan mana yang tidak. Nah, apalagi sekarang sudah dipasang foto serta identitas jukir resmi di sejumlah titik parkir, sehingga warga bisa lebih yakin saat membayar biaya parkir dan tidak sembarangan memberikan uang kepada orang yang mengaku sebagai jukir. Terus ada sistem parkir digital juga berpotensi membuat pengelolaan pendapatan lebih transparan ya.
1: Selain itu, Pemkot Surabaya juga dikabarkan tengah mengembangkan teknologi pengawasan berbasis kamera CCTV dengan kecerdasan buatan atau AI untuk menghitung jumlah kendaraan dan kapasitas parkir secara otomatis. Meski masih dalam tahap pengembangan, sistem ini diharapkan dapat memperkuat efisiensi pengawasan ke depan. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frestia Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Saya Aska Ariska, temani Anda semuanya dalam perjalanan Kediri pagi di hari ini ya, Senin 6 Juli 2026. Dan pendengar, ajang Piala Dunia 2026 masih terus bergulir. Jadi kalau tadi kita juga ikut menikmati euforia kemenangan Norwegia atas Brazil begitu ya, yang akhirnya membuat Brazil harus pulang dari Piala Dunia 2026 usai gagal melaju ke babak selanjutnya. Turut berbahagia untuk Norwegia karena tampil sangat dominan tadi ya, tampil sangat apik. Ini juga salah satu bentuk keberhasilan dari Norwegia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026, di mana Norwegia juga sudah mengamankan satu tiket ke delapan besar usai tampil solid sepanjang pertandingan. Nanti pun pendengar, kita juga masih akan hadirkan kembali berkaitan dengan jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Kalau tadi kita sudah mengikuti pertandingan antara Brazil dan juga Norwegia, nanti kita akan hadirkan juga pertandingan antara Meksiko dan Inggris. Nah, ini bagaimana kira-kira prediksi Anda untuk Piala Dunia kali ini yang akan dimainkan oleh timnas Meksiko dan juga Inggris. Anda bisa bergabung bersama dengan kami pendengar pagi ini melalui WA Pro 1 0812 3460 0289, atau bisa juga di 0857 2535 2550.

selanjutnya. Pendengar, pertandingan babak 16 besar antara Meksiko dan juga Inggris yang awalnya digelar pukul 2 waktu Belanda atau pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi ini harus ditunda karena cuaca buruk di sekitar Estadio Azteca. Kick off ditunda dan untuk saat ini dijadwalkan diperkirakan nanti akan mulai pukul 3 waktu Belanda atau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi memang awalnya pendengar sepertinya pertandingan masih bisa dimulai sesuai dengan jadwal karena cuaca di atas kota Meksiko tampak mulai membaik ya, tadi sempat informasinya yang kami terima begitu. Namun pihak berwenang akhirnya memutuskan untuk menunda kick off karena kondisi cuaca dan resiko badai petir di sekitar stadion. Penundaan ini pendengar juga merupakan konsekuensi ya dari protokol badai petir yang ketat yang diterapkan selama Piala Dunia 2026. Aturan tersebut juga telah diumumkan sebelumnya oleh FIFA dan didasarkan pada apa yang disebut sebagai protokol badai petir yang sebelumnya juga diterapkan selama Piala Dunia klub dan berbagai pertandingan persahabatan internasional. Jadi kalau menurut protokol tersebut, pendengar, pertandingan akan segera dihentikan atau ditunda jika kilat terdeteksi dalam radius 13 km di sekitar stadion, di mana para pemain kemudian juga diminta untuk segera meninggalkan lapangan, sementara penonton diarahkan ke zona aman yang telah ditentukan dan selanjutnya diberlakukan waktu tunggu wajib selama 30 menit. Dan jika dalam 30 menit kilat terdeteksi kembali, maka masa tunggu akan dimulai kembali dari nol dan akibatnya pertandingan bisa ditunda jauh lebih lama. Ya, kita nantikan ya nanti bagaimana jalannya pertandingan antara Meksiko dan juga Inggris yang sejatinya akan kami siarkan pukul 7, nampaknya harus bergeser ke jam 8 waktu Indonesia Barat antara Meksiko dan juga Inggris karena tadi disebutkan bahwa di sana kondisi cuaca sedang tidak memungkinkan. Anda pun juga bisa menyampaikan opini Anda ya, pendengar, bagaimana prediksi pertandingan antara Meksiko dan juga Inggris yang menurut Anda kali ini juga bisa dikatakan sebagai dua tim yang sama-sama kuat di ajang Piala Dunia 2026. Silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

0: masih tentang Piala Dunia 2026 pendengar. Jadi antara Meksiko dan juga Inggris yang hari ini akan bertanding di Stadion Azteca. Jadi Meksiko akan menjadi tuan rumah di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sebagai tuan rumah ya, Meksiko tampil mengesankan memang sejauh ini. Mereka memenangkan 3 pertandingan melawan Afrika Selatan, Korea Selatan dan juga Republik Ceko di grup A. Kemudian mereka juga mencatatkan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Ekuador di babak 32 besar untuk memastikan laga 16 besar melawan Inggris. Dan dalam 4 pertandingan tersebut, pendengar, Meksiko mencetak 8 gol dan tidak pernah kebobolan sama sekali. Nah, kalau kita bicara stadion ya, ini sebagai tempatnya bertanding Piala Dunia kali ini, Stadion Azteca ini juga katanya terkenal angker, pendengar. Jadi saat berlaga di Stadion Azteca, Meksiko pernah mencatatkan 70 kemenangan dari 89 pertandingan kompetisi dengan 17 kali imbang dan hanya 2 kekalahan. Terakhir kali Meksiko kalah di stadion tersebut terjadi di November 2024 lalu ketika Meksiko menelan kekalahan 2-0 dari Honduras di pertandingan putaran pertama perempat final CONCACAF National League. Dan mereka juga sebenarnya tidak terkalahkan ya dalam 10 pertandingan Piala Dunia dimainkan di sana. Dan Meksiko ini berada di peringkat ke-9 dunia versi FIFA. Mereka menampilkan permainan berkualitas, berintensitas tinggi dan penuh energi di babak pertama melawan Ekuador di babak 32 besar. Kemudian juga unggul 2 gol hanya dalam waktu setengah jam saja melawan tim yang tidak pernah kebobolan lebih dari 1 gol dalam 1 pertandingan selama lebih dari 2 tahun. Nah, berkaitan dengan susunan pemain antara Meksiko dan juga Inggris, pendengar, pagi ini kalau Meksiko ada Sanchez, ada Montes, ada Vasquez, ada kemudian Alvarado, Mora, ada Jimenez, kemudian di Inggris ada Juan Sah, Corsa, Casey, O'Reilly, ada Saka, ada Bellingham, ada Gordon. Nah, ini memang nama-nama pemain ya, kalau kita di bahasa Indonesia itu agak susah ya penyebutannya. Pemain asing ya, dan kita melihat juga nampaknya para pemain tim Inggris ataupun juga Meksiko ini sama-sama kuat ya. Nanti kita lihat bagaimana jalannya pertandingan di Piala Dunia 2026 kali ini. Dan kami sampaikan juga ke ruang dengar Anda untuk kick off Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan juga Inggris yang awalnya dijadwalkan pukul 7 waktu Indonesia Barat, nampaknya nanti akan bergeser di jam 8 waktu Indonesia Barat, karena memang sekali lagi kondisi di stadion di Meksiko saat ini sedang dalam cuaca yang kurang bersahabat. Jadi pastikan Anda terus bersama dengan kami di Radio Republik Indonesia untuk mengikuti terus jalannya pertandingan Piala Dunia 2026.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Saudara yang melaporkan selengkapnya.
3: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
3: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
4: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40%.